0: Yerti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Qiertì di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hadi Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
2: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Qiertì di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Qiertì perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Qiertì tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Qiertì, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
3: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Qiertì ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Qiertì dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut. Sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
2: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Qiertì rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulete melaporkan selengkapnya.
4: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
5: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
6: Taqwiyat al-alaqa, kull al-alaqat al-siyasiyya wal-iqtisadiyya wal-iqtimaiyya wal-diplomatiyya والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الاندلسي.
7: Ana utajim khalilan khalilan. Beliau mengatakan kehadiran kami
4: sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
5: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Rico, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
7: Selain kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang cukup besar.
5: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
10: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
11: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
10: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Lantip.
11: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
12: Total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta, sekisian ini ada transportasinya sendiri.
11: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan musyaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
13: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama musabaqah tilawatil Quran, ada apa aja, mereka akan memberikan info. Dan kami juga menawarkan kepada kafilah, kalau ingin berwisata, kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
9: Sementara, kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya, Ahmad Nausral menegaskan, keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
8: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
0: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
14: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya pada pagi ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi satu dari dua divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan dari rombongan untuk trofi tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien, akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD. Dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian diantaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks. Dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa ditampilkan. Dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nanti lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Nyara Positif oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
3: Playlist.

0: Setiap kerumunan berisiko berubah menjadi pusat kekacauan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kerumunan akan menjadi kacau. Membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang cara menyelamatkan diri adalah hal yang penting untuk dilakukan. Beberapa cara menyelamatkan diri dari kerumunan kacau antara lain, letakkan kedua tangan di depan dada agar tetap terlindungi dan tidak terhimpit, sehingga masih bisa bernafas dengan baik. Tetap tenang dan sabar saat mengikuti arus kerumunan. Jauhi tembok pembatas dan hindari asap, karena paparan asap dan gas air mata bisa membuat mata menjadi merah dan perih, penglihatan kabur, serta sesak nafas sehingga menyulitkan untuk menyelamatkan diri. Perlahan bergerak ke sisi yang lebih lenggang. Sebelum berada di keramaian, jangan mengonsumsi minuman beralkohol, gunakan pakaian yang nyaman, serta hindari jenis pakaian yang sangat panjang dan berisiko terinjak. Dan jangan lupa juga untuk selalu membawa tanda pengenal serta alat komunikasi.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berbicara mengenai destinasi wisata yang ada di Bali, tentu tidak akan pernah ada habisnya. Ada banyak destinasi wisata yang siap memanjakan mata wisatawan yang datang dan salah satunya adalah Gili Putih Sumber Kime. Gili Putih Sumber Kime adalah salah satu destinasi wisata bahari yang tersembunyi di Bali. Lokasinya berada di Desa Sumber Kime, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Gili Putih Sumber Kime merupakan sebuah pulau kecil yang terbentuk dari hamparan pasir putih yang sangat lembut dan bersih. Pulau ini memiliki daya tarik yang luar biasa, mulai dari keindahan alam, keunikan bentuk, hingga panorama sekitarnya. Daya tarik pertama dari destinasi wisata ini tentu ada pada pemandangan yang disuguhkan. Wisatawan yang datang ke pulau kecil ini bisa dilihat dari warna air laut yang biru dan jernih. Wisatawan juga bisa melihat biota laut yang hidup di bawah permukaan air dengan mudah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buku Cantik Itu Luka adalah novel karya Eka Kurniawan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002 dan merupakan salah satu karya sastra terkenal di Indonesia. Buku ini menawarkan cerita yang penuh dengan keseruan, roman, dan nuansa magis yang khas dari Eka Kurniawan. Cantik Itu Luka mengisahkan kehidupan seorang wanita bernama Dewi Ayu yang menjadi pelacur terkenal di kota Halimunda. Kisah ini berlatar belakang era Orde Baru Indonesia, di mana korupsi, kekerasan, dan penganiayaan melanda masyarakat. Dewi Ayu memiliki kecantikan yang luar biasa, tetapi hidupnya penuh dengan penderitaan dan kesedihan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Dewi Ayu yang tragis, mulai dari masa remajanya hingga kisah cintanya yang rumit dengan berbagai pria. Walaupun hidupnya penuh dengan penderitaan, Dewi Ayu adalah sosok yang kuat dan tangguh. Ia tidak menyerah pada nasib buruknya dan terus berjuang untuk hidup. Salah satu hal yang menarik dari Cantik Itu Luka adalah penggunaan bahasa yang khas dan gaya penceritaan yang unik. Eka Kurniawan mampu menghadirkan imajinasi dan humor dalam setiap kalimatnya. Selain itu, penggunaan unsur magis dan mistis dalam cerita juga menambah daya tarik buku ini. Eka Kurniawan juga berhasil menghadirkan gambaran yang kuat tentang kehidupan di Indonesia pada saat itu. Ia menggambarkan korupsi, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan sosial dengan tajam. Melalui karakter-karakternya, pembaca dapat melihat betapa kenyataan pahit yang terjadi di masyarakat. Namun demikian, bagi sebagian pembaca, gaya bercerita Eka Kurniawan yang kompleks dan penuh dengan penceritaan yang melompat-lompat bisa menjadi sedikit sulit diikuti. Ada banyak tokoh dan watak yang diperkenalkan di dalam buku ini, sehingga membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk mengikuti alur cerita dengan baik. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka adalah sebuah novel yang kuat dan penuh dengan cerita yang menarik. Eka Kurniawan mampu menghadirkan gambaran hidup di era Orde Baru Indonesia dengan sangat baik melalui karakter-karakternya. Buku ini direkomendasikan bagi mereka yang menyukai literatur yang kompleks, gelap, dan magis.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
4: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
4: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saya, Letkol Infantri Ahmad Setiawansyah, dan di 1609 Buleleng, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Semoga RRI selalu menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara menyatukan Indonesia. Semangat!
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti siaran gereja dari GPIB Finel Singaraja. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Di tengah perubahan zaman dan derasnya arus digital, Allah tetap setia. Ia menjangkau setiap generasi, setiap budaya, dan setiap cara manusia berkomunikasi. Mari kita beribadah kepadanya yang memanggil kita, apapun latar belakang kita, apapun bahasa kita, untuk menjadi satu dalam tubuh Kristus.

0: Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus menyertai saudara
1: dan menyertai saudara.

0: Silakan duduk.
1: Jemaat, marilah kita mengakui dosa dan kesalahan secara berbalasan. Ya Allah yang mengutus Sang Sabda untuk menjadi manusia dan menyatakan kehendak-Mu di antara kami ciptaan-Mu, kami datang untuk mengaku dan memohon ampun atas setiap pelanggaran dan kegagalan kami untuk berperan serta dalam karya cinta-Mu. Kami menyadari betapa sering kami hidup tanpa sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu. Kami menikmati kemajuan teknologi, tetapi lupa menggunakannya untuk kemuliaan-Mu. Dalam pengasihan-Mu, kami memohon.
0: Ampuni kami, ya Tuhan.
1: Di dunia digital, kami lebih cepat menghakimi daripada memahami, menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Kami terlibat dalam percakapan yang melukai, membiarkan kemarahan dan iri hati tumbuh dalam hati kami. Dalam pengasihan-Mu, kami memohon.
0: Ampuni kami, ya Tuhan.
1: Kami juga mengaku bahwa sebagai gereja, kami belum sepenuhnya menjadi komunitas yang inklusif. Kerap kali kami memandang manusia dari segi kemampuan dan fungsinya, sehingga membangun ibadah yang hanya berpihak kepada sebagian orang. Dalam pengasihan-Mu, kami memohon.
0: Ampuni kami, ya Tuhan.
1: Kami tidak memberi perhatian kepada mereka yang terpinggirkan. Kami belum sungguh-sungguh memastikan bahwa firman-Mu dapat diakses oleh semua orang, termasuk saudara-saudara kami, teman tuli. Ampunilah kami yang hanya mengerjakan amanat-Mu sejauh tugas itu mudah untuk kami lakukan, sejauh itu memberikan kami kenyamanan. Baruilah kami, ya Allah, agar kami mampu setia mengikuti jejak Kristus, menghadirkan kasih, keadilan, dan pengharapan bagi semua orang. Inilah doa pengakuan kami, ya Allah, melalui Yesus Kristus yang memerintah bersama-Mu dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan selamanya.
0: Amin.

Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bagi setiap orang tersedia, yang bagi setiap orang yang bersedia dibaharui oleh kasih Allah, terimalah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.

0: Silakan duduk. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau adalah firman yang hidup, yang senantiasa membimbing, menuntun, bahkan mengajar kami. Berkati dan urapilah kami ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu pagi ini, kami diberikan pengertian oleh Tuhan untuk kami memahami firman-Mu. Kami diberikan kekuatan, semangat oleh Tuhan untuk kami juga memberikan diri kami melaksanakan firman-Mu itu di sepanjang waktu yang Tuhan anugerahkan. Sehingga hidup kami senantiasa dibaharui oleh Tuhan, menjadi alat kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Berkati dan urapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkatilah kami semua yang akan mendengarkannya. Terpujilah Engkau firman yang hidup, kekal selama-lamanya. Amin.
1: Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Demikian firman Tuhan.
0: Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ragu-ragu ya, selamat pagi Bapak, Ibu. Apa kabar pagi ini? Ya, kita menggunakan tata ibadah dari Lembaga Alkitab Indonesia dalam rangka bulan doa Alkitab tahun 2026. Sehingga mungkin Bapak Ibu kita ada lihat bagian-bagian yang sepertinya tata ibadah GPIB, tetapi tidak 100% itu tata ibadah GPIB. Tidak ada perintah hidup baru tadi. Tadi Bapak Ibu membaca Alkitab juga dengan duduk, dan kemudian tidak ada kepadamu puji-pujian, haleluya. Begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga jangan bingung. Memang ini tata ibadah yang kemudian kita terima dari Majelis Sinode GPIB dan kita mempergunakannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membaca dari Injil Yohanes. Injil Yohanes ini firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat yang tidak semuanya berlatar belakang Yahudi. Kalau berlatar belakang Yahudi, maka mereka akan mudah untuk memahami bahwa ya cerita tentang garis keturunan Yesus, mereka akan mudah memahami tentang sejarah Israel, orang Yahudi. Namun Injil Yohanes ini sebenarnya juga di dalamnya menggambarkan konteks jemaat yang latar belakangnya Yunani. Kalau orang Yunani, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka ada dalam konsep ide. Mereka sangat dipengaruhi oleh filsafat. Dan filsafat itu kemudian juga ada yang namanya gnostik atau gnosisisme. Itu sungguh-sungguh membedakan antara dunia yang atas, yang suci, dengan dunia yang bawah. Dunia yang bawah ini adalah kotor, najis. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis Injil Yohanes berusaha untuk kemudian orang-orang Yunani dan orang-orang Yahudi bisa memahami bersama tentang Yesus. Sehingga kalau kita lihat dalam pembacaan Injil Yohanes, khususnya Bapak Ibu bisa lihat pada pasal 1 ini, dia mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Firman itu dalam bahasa Yunani-nya logos, yang harafianya adalah perkataan, ucapan. Jadi tadi saya sudah katakan Bapak Ibu, kalau orang Yunani dia ada dalam konsep, dia suka dengan pemahaman, dia suka dengan ide-ide. Sehingga ketika ketemu dengan kata logos, konsep logos, dia bisa pahami. Nah, disinilah kemudian kita melihat bersama logos firman ini, imajinasi idenya orang Yunani kemudian diturunkan, diwujudkan dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah, kalau kita pakai urutan berpikirnya, Yesus Kristus adalah wujud nyata dari imajinasinya, idenya orang Yunani tentang yang berkuasa, Allah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman itu telah menjadi manusia. Konsep ide itu kemudian terwujud nyata. Dia tidak hanya ada pada tataran konsep yang tidak bisa kita lihat, hanya bisa kita dengar, hanya bisa kita imajinasikan. Tetapi kemudian kita lihat pada Injil Yohanes ini, konsep itu kemudian digambarkan bahwa dia nyata loh. Tuhan itu nyata. Dia bukan hanya ada dalam pikiran, alam pikiran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, ketika dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Ini yang perlu kita lihat bersama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dia berbicara tentang telah menjadi manusia, maka mari kita pahami bersama, Allah kita itu bukan hanya ada di surga, dia hanya bukan ada dalam konsep, ide, tetapi dia sungguh-sungguh nyata. Nah, ini yang kemudian perlu kita bersama pahami, inilah ajaran agama Kristen yang khusus, khas. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang Allah, semua agama mengajarkan tentang Allah. Benar kan ya? Konsep Allah itu ada kok di agama-agama yang lain. Tapi yang kemudian menjadi khas bagi kita agama Kristen adalah Allah kita itu bukan hanya pada konsep, tapi Allah kita itu nyata. Allah kita itu ada, bisa kita lihat, bisa kita rasakan kehadirannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia, itu berarti sama seperti kita. Dia bukan bilang begini, firman itu telah menjadi hanya sesuatu yang berkuasa. Tapi pembacaan Alkitab pagi hari ini mengatakan telah menjadi manusia. Berarti sama seperti kita. Bukan berarti sama seperti kita, berdosanya sama seperti kita, lemahnya sama seperti kita, tidak. Tapi Allah bersedia merendahkan dirinya. Allah bersedia untuk kemudian bukan direndahkan, tapi merendahkan dirinya. Allah bersedia kemudian menyampingkan kekudusannya yang luar biasa itu, yang tidak bisa disentuh. Bahkan Bapak Ibu kalau kita baca Perjanjian Lama, siapapun yang jangankan melihat langsung, hanya lihat bayangannya saja bisa mati. Karena Allah penuh kekuasa, Allah penuh kekuatan yang dahsyat. Sehingga kalau di Perjanjian Lama, Allah sering digambarkan dengan simbol-simbol. Musa ketika dia ada di Bukit Moria, dia cuma melihat apa? Api. Ketika pertama kali berjumpa dengan Allah. Ketika dia ada di Gunung Sinai, gunung itu diliputi oleh awan. Karena memang Allah tidak bisa dilihat. Tapi dalam pembacaan kita ini, kemudian kita dihantar juga untuk memahami bahwa, oh ya, Allah kita nyata ya. Allah kita ternyata bisa berjumpa dengan kita manusia. Allah kita ternyata bisa mengambil posisi sama seperti kita manusia. Itu berarti Allah kita merasakan apa yang kita alami. Allah kita hadir dalam situasi-situasi kehidupan kita. Dan kalau kita melihat Injil, Matius, Lukas, Markus, Lukas dan Yohanes, memang benar-benar Yesus hadir. Allah di dalam Yesus hadir dalam kondisi kita manusia. Yesus juga marah. Bapak Ibu ingat Yesus marah? Dia balik tuh meja-meja di Bait Allah. Yesus juga lapar. Yesus juga haus. dia juga sedih, dia menangis ketika dia tahu Lazarus meninggal. Artinya bahwa memang Allah menjadi manusia, dia mengambil bagian dalam situasi-situasi keberadaan kehidupan kita sebagai manusia. Itu bagian yang pertama. Di dalam Yesus Kristus kita bisa melihat itu. Yang kedua dalam pembacaan kita adalah dia tinggal di antara kita. Dia bukan kemudian cuma sekedar ada menjadi manusia dan dia mengambil jarak. Ternyata tidak. Dia tinggal di antara kita. Ketika bicara tentang kata tinggal, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau konsepnya orang Israel, Allah itu ditandakan dengan kemah. Ketika orang Israel berjalan dalam perjalanan mereka, kemudian Daud mendirikan kemah suci. Di dalamnya kemudian diletakkanlah tabut. Yang ada tongkat Musa, ada mana, ada apa lagi itu, dua loh batu. Orang Israel sangat percaya bahwa tabut Allah itu menandakan kehadiran Allah. Kalau kita mau cari tabut Allah sekarang di mana ya, enggak ada toh. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Allah itu tinggal di antara kita. Allah itu dekat dengan kita. Allah itu hadir di tengah-tengah situasi kehidupan yang kita alami. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah bukan hanya sekedar tinggal, tetapi dia bersolidaritas. Tadi saya katakan, dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Dia hadir dalam situasi-situasi yang kemudian kita alami dalam hidup kita. Bahkan kemudian kita juga bisa melihat ada relasi. Bukan cuma sekedar bersolidaritas, tapi Allah kemudian membangun relasi dengan kita. Kita masuk dalam persekutuan dengan Allah. Konsep ibadahnya GPIB adalah Bapak Ibu, ketika pagi hari ini kita beribadah, kita datang kepada Tuhan karena Tuhan memanggil kita untuk berjumpa dengannya. Kita hadir dalam persekutuan ini karena kita merespon panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa Tuhan bukan karena kemampuan kita. Tapi Tuhan memanggil kita. Tuhan membangun relasi dan dia merangkul kita untuk masuk dalam persekutuan dengannya, bersamanya. Jadi kehadiran Tuhan di antara kita, Bapak Ibu jangan hanya berpikir bahwa ya Tuhan hadir dan kemudian segala persoalan saya selesai. Tidak, bukan hanya itu. Tapi ini mau menyatakan kepada jemaat di konteks Injil Yohanes dan juga kita pada saat sekarang, bahwa memang Allah benar-benar hadir. Tadi saya sudah katakan Bapak Ibu, konsep filsafat gnostik dia memisahkan antara yang suci dan yang bawah, yang atas dan yang bawah. Yang atas itu suci, kudus, yang bawah ini kotor. Sehingga filsafat juga kemudian menyatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu bukan manusia, tetapi dia Allah. Ketika dia menjadi manusia sesungguhnya enggak. Ada juga ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Karena bagaimana mungkin Allah yang kudus bisa sama seperti manusia? Bagaimana mungkin Allah yang kudus bisa mengambil bagian dalam kehidupan dunia yang kotor ini? Injil Yohanes ingin menegaskan pemahaman itu keliru. Allah benar-benar menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara serta saya bisa melihat, walaupun mungkin zaman kita sekarang kan hanya bisa lihat gambar ya, tapi itu kan juga diberikan hikmat oleh Allah kemudian melukis. Tapi cerita Alkitab menyatakan kepada kita bahwa benar-benar Allah itu hadir di dalam Yesus Kristus. Dia bukan hanya seolah-olah atau seakan-akan, hanya serupa, tidak. Tapi dia benar-benar hadir dalam keberadaan kehidupan kita manusia. Sehingga di sini saya ingin menegaskan kepada kita bersama dan khususnya anak-anak muda. Ajaran sekarang yang ada adalah selain ateis, yang muncul sekarang di kalangan hidup anak muda adalah agnostik. Dia bilang begini, saya beragama tapi saya tidak bertuhan. Saya agama Kristen tapi saya tidak punya Tuhan, saya tidak mengaku Tuhan agama manapun. Firman Tuhan pagi ini mau mengatakan kepada kita, kita beragama maka kita punya Tuhan. Dan Tuhan kita itu bukan hanya ada dalam pikiran, tetapi dia sungguh-sungguh hadir bersama dengan kita. Dia tinggal ada di antara kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan Injil Yohanes mengatakan kita telah melihat kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Kita melihat kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus adalah Allah, anak tunggal Allah. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang-orang yang beragama Kristen tetapi aluran saksi Yehova ini juga cukup masif Bapak Ibu, anak-anak muda, dia akan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya manusia biasa. Hati-hati juga, dia cukup masif untuk kemudian ada pada zaman sekarang kita ini. Dia datang ke rumah-rumah dari pintu ke pintu, dia akan kemudian menyampaikan, saya menyampaikan kabar baik. Nanti dia juga bicara tentang Alkitab, tapi kemudian dia memisahkan antara Yesus dan Allah. Dia bilang enggak, Yesus bukan Allah, dia hanya manusia. Bahkan saya pernah berjumpa itu, dia bilang begini, saya berjumpanya di Gramedia. Dan dia bertanya, kebetulan saya ada di buku Kristen. Dan dia langsung bertanya, kamu Kristen? Ya, saya Kristen. Opa-opa. Opa? Ya, saya juga Kristen. Tapi saya Kristen Alkitab. Saya langsung mengkerutkan dahi saya. Maksudnya, ya saya Kristen berdasarkan Alkitab. Dan dia menjelaskan bahwa Yesus bukan Allah karena ada kata dan yang dipergunakan. Yesus itu berbeda dari Allah. Tapi Injil Yohanes pagi ini mengatakan dia adalah Allah yang hadir dalam kehidupan kita manusia. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah melihat kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Ketika Bapak Ibu kita membaca Alkitab dari Injil saja, maka kita akan menemukan kemuliaan Allah yang luar biasa. Allah sendiri ketika Yesus dibaptis, dia katakan apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dalam karya dan kuasanya yang Yesus nyatakan di sana, kita menemukan kemuliaan Allah yang puncaknya ada pada penderitaan, salib, kematian, dan juga kebangkitan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya yang hadir pada dunia zaman sekarang, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita bisa kemudian mendengarkan, menerima berita sukacita tentang Yesus Kristus yang adalah Allah itu. Sehingga kita bisa lihat bersama bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah, dia tidak hanya tertinggal pada Alkitab, cerita Alkitab. Tapi dia menembusi ruang dan waktu, dia bisa melampaui batasan-batasan yang ada, sehingga sampai hari ini Bapak Ibu Saudara serta saya bisa baca Alkitab, tahu tentang Yesus Kristus. Ini juga kemudian menghantar kita untuk memahami bahwa di dalam karya Yesus Kristus, di dalam karya Allah itu, sekalipun kita sudah ada pada dunia modern sekarang, kita bisa lihat perkembangan digital menolong kita juga untuk kemudian kita bisa semakin mudah untuk berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu punya handphone? Bawa Alkitab anak-anak muda? Oh, bawa. Saya pikir enggak usah Bu Pendeta. Kan di handphone saya ada Alkitab. Enggak apa-apa kalau Bapak Ibu Saudara punya handphone di dalamnya ada Alkitab. Itu salah satu kemajuan teknologi. Bahwa kita dimudahkan untuk bisa membaca Alkitab dimanapun kita berada. Tapi kiranya itu bukan cuma pajangan di handphone kita kan ya. Tapi kita bisa bawa kemanapun kita berada dan kemudian kita bisa membaca Alkitab. Sabda Allah ini kemudian dia juga ternyata bisa kita jumpai melalui teknologi yang ada. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan ini yang di dalam Yesus Kristus diberitakan di sepanjang waktu dan zaman. Bahkan dalam berbagai perkembangan. Zaman sekarang kita lewat teknologi kita bisa lihat Bapak Ibu, orang bisa menyampaikan firman Tuhan lewat live streaming, lewat Zoom, lewat YouTube, TikTok. Saya kalau tidak salah di sini Bapak Ibu ada di antara saudara-saudara kita, awalnya bukan beragama Kristen, kemudian dia bisa menjadi seorang pengikut Kristus, bukan hasil penginjilan dari antara maksud saya penginjilan seperti yang kita pahami, tapi penginjilan ternyata dia tahu Yesus Kristus dari TikTok. Dia mendengarkan tentang Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus itu dari TikTok, dari YouTube. Sehingga kemudian membuat dia tertarik untuk siapa Yesus itu? Siapa Allah di dalam Yesus yang berkuasa itu? Dan Roh Kudus bekerja dalam dirinya, dalam hatinya, kemudian mendorongnya untuk mencari tahu siapa Yesus. Yesus itu berarti ada di gereja, dia datang ke gereja. Saya ingin tahu tentang Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, awalnya dia sendirian, tapi kemudian ternyata keluarganya pun juga ikut serta. Ternyata kita bisa lihat Allah bekerja. Sabda Allah dahsyat Bapak Ibu. Bukan hanya kita jumpai dalam Alkitab, tetapi sabda Allah itu dahsyat, dia terus bekerja di sepanjang zaman. Dan lembaga Alkitab Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus juga berusaha bagaimana firman Tuhan ini bisa dimengerti oleh semua orang. Catatan yang saya punya Bapak Ibu, Alkitab ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia. Hampir diusahakan untuk semua bahasa daerah, hanya daerah tertentu yang tidak bisa karena ditolak. Lembaga Alkitab Indonesia berusaha supaya Alkitab ini bisa diterima, dimengerti oleh setiap orang percaya sekalipun dengan bahasa daerah yang mereka miliki. Lembaga Alkitab Indonesia juga kemudian menjangkau disabilitas. Alkitab dengan huruf Braille. Alkitab dengan audio supaya orang yang ini bisa mendengarkan. Alkitab dengan bahasa isyarat. Jadi teknologi dipergunakan untuk menyampaikan sabda Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sabda Kristus ini tidak hanya sekedar, bukan hanya sekedar menjangkau. Bukan hanya sekedar bisa kita baca, kita dengar, kita memahami. Tapi sabda Kristus ini harusnya menghantar kita juga untuk ada dalam perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bisa menemukan sabda Kristus dalam berbagai bentuk, maka sesungguhnya Kristus harus hadir dalam hidup kita. Berjumpa dengan kita, kita berjumpa dengan Kristus. Jadi jangkauan teknologi ini bukan cuma kita sekedar dengar lewat podcast. Bukan cuma sekedar kita dengar, tapi bagaimana kemudian sabda Kristus berdampak dalam hidup kita. Hadir dalam diri kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ketika kita cukup bangga, ketika kita bisa katakan bahwa saya punya Tuhan yang hebat, saya punya Tuhan yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, bukan hanya sekedar kita ucapkan. Tapi bagaimana kita memahaminya, mengimaninya, dan dia hadir dalam diri kita, dalam hidup kita. Dia kemudian berkuasa atas segala keberadaan kita, dan dialah yang menjadi penentu gerak seluruh aktivitas hidup kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sabda Kristus yang menyapa kita melalui teknologi digital harus bisa mengubah hidup kita. Bapak Ibu punya handphone yang canggih, maka di dalamnya ada Alkitab. Bahkan Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu bisa download dalam berbagai versi. Alkitab sudah digital dalam berbagai versi. Kita tidak hanya sekedar membaca. Tapi ketika kita membaca, maka kita harus berjumpa juga dengan Tuhan Yesus. Dan biarkan Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Karena itu bijaklah menggunakan teknologi. Jangan kita hanya sekedar dapat berita langsung meneruskan. Kita tidak mengecek dulu apakah ini benar atau tidak. Jangan-jangan ini hoax, tapi kita sudah sebarkan. Jangan-jangan kita menggunakan teknologi yang Tuhan anugerahkan kepada kita hanya sebagai alat untuk kita bergosip, menggibah. Jangan. Tapi mari kita kemudian mempergunakannya dengan baik. Supaya hidup kita pun kemudian mengalami pembaruan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Bapak Ibu Saudara serta saya bisa membawa Alkitab digital kemanapun kita pergi dan berada, maka mari itu kemudian berdampak pada diri kita. Sebagai orang percaya, kita harus hadir untuk bisa memancarkan terang firman Tuhan. Sebagai orang percaya, maka kemudian kita juga harus bisa menyatakan kebenaran, menghadirkan kebenaran Allah. Firman Tuhan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu kemarin saya sampaikan, tidak cukup jadi orang Kristen. Tapi ketika kita menjadi orang Kristen, maka dalam kehidupan kita harus menceritakan, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Jangan Bapak Ibu berpikir kebenaran firman Tuhan hanya ada di gereja. Tidak. Tadi saya gunakan contoh, Alkitab itu bisa kita bawa kemana saja di handphone kita. Maka dimanapun kita pergi dan berada, kebenaran firman Tuhan itu juga harus kita bawa. Kebenaran firman Tuhan itu juga harus kita nyatakan. Kebenaran firman Tuhan itu juga kemudian harus menjadi aplikasi sikap, tindakan, perbuatan, dan perkataan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Sabda Tuhan menjadi bagian kehidupan kita setiap waktu. Hidup kita harus menyatakan kebenaran. Hidup kita harus menjadi terang. Kehadiran kita dimanapun kita berada harus menyatakan kasih Tuhan. Itu anugerah. Allah di dalam Yesus Kristus menjadi anugerah bagi kita. Itu ada pada ayat 14. Dia adalah anugerah dan kebenaran. Sebagai orang beriman, kita punya Allah yang hidup dalam diri kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Bapak Ibu, Saudara anak-anak muda yang dikasih Tuhan, Alkitab menceritakan, bukan berarti kemudian kita ditinggal sendiri, kan gak begitu kan ya. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Akan ada yang menggantikan aku, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah yang hadir dalam hidup kita. Ada dalam hati kita, dalam pikiran kita. Sehingga kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Allah kita tidak hanya ada di surga, tapi Allah kita juga hadir dalam kehidupan kita. Dan saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kita beragama Kristen, kita harus bersyukur atas itu. Anugerah Allah bagi kita bukan hanya sekedar Yesus Kristus mengerjakan keselamatan, setelah kita diselamatkan kemudian dia tinggalkan kita, tidak. Dia mengerjakan keselamatan itu bagi kita, dia menganugerahkan keselamatan itu bagi kita, tetapi kemudian dia hadir dalam kehidupan kita. Dia ada dalam hati dan pikiran kita melalui Roh Kudus. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyatakan kebenaran Allah di dalam firman Tuhan itu dalam semua keberadaan kehidupan kita. Maka kehadiran kita dimanapun kita pergi dan berada, kita harus menghadirkan kasih. Kita harus membagikan pengharapan. Jangan sampai kita jadi orang Kristen mematikan pengharapan. Melalui tutur kata kita yang mungkin menjatuhkan, merendahkan, menyakiti. Tapi mari, melalui perkataan kita menghadirkan pengharapan bagi orang lain. Itu tanda bahwa kehadiran kita, kita membawa kebenaran Allah. Mari dalam kehadiran kita, maka kemudian kita menolong agar mereka yang lemah bisa dikuatkan. Agar mereka yang tidak berdaya, kita topang mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sabda Allah tidak berhenti pada kita. Sabda Allah tidak hanya berhenti di gereja, tapi sabda Allah kemudian tersebar dimanapun. Sabda Allah bisa berjumpa dengan siapapun melalui kehidupan kita. Melalui tugas, tanggung jawab, pekerjaan, usaha kita. Sabda Allah itu bukan hanya disebarkan oleh para presbiter saya dan diakon penatua, pelayan PA dan PT. Tidak, kita semua bisa menyebarkan sabda Allah itu. Sehingga orang lain pun bisa berjumpa dengan kebenaran yang Allah nyatakan bagi kita melalui Yesus Kristus. Di hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga akan masuk dalam peneguhan Sidi bagi dua orang saudara terkasih kita, Mikael dan juga Komang Melani. Saya di sini ternyata banyak juga yang di Sidi, di baptis. Mikael dan Melani, ini bukan hanya formalitas. Oh, yang penting saya di Sidi supaya nanti saya bisa menikah. Ini bukan hanya sebagai sebuah syarat gerejawi untuk sebuah tindakan perkawinan. Tapi ini adalah sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan berjumpa dengan Mikael dan kemudian Melan. Maka bukalah diri kita untuk benar-benar Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan biarkanlah Roh Kudus yang bekerja dalam hati dan pikiran kita. Perjumpaan dengan Tuhan melalui proses yang sudah kita lewati. Melan ini sebelumnya beragama Konghucu, bukan agama Hindu. Beragama Konghucu. Kemudian dia juga proses belajar, dia menjadi pengikut Kristus. Dia bisa mengucapkan pengakuan iman doa Bapa Kami dengan sangat fasih. Jangan sampai Mikael yang gak bisa. Mari sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Ya, hari ini pengakuannya bukan kepada saya tetapi kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, ketika saya katekesasi dengan mereka berdua, saya bilang begini, jangan sampai ketika hanya katekesasi, kemudian mau sidi, katekesasi mau menikah, wajahmu saya lihat di gereja. Setelah selesai sidi, setelah selesai menikah, wajahmu saya tidak lihat lagi di gereja. Nanti saya cari ke rumah. Saya bilang sama mereka berdua begitu. Dan ternyata memang bukan, saya ngomong ini bukan cuma untuk mereka berdua. Kebanyakan anak-anak muda begitu. Hanya sidinya saja mereka rajin ke gereja. Karena ada syarat Bapak Ibu, harus catat khotbah pendeta yang menyampaikan khotbah. Setelah mereka sidi, kalau orang Batak bilang begini, enggak kulihat lagi batang hidungnya itu. Entah kemana dia pergi. Jangan. Kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Dalam hidup kita, kita menerima anugerah Tuhan. Bukan materi, tapi keselamatan. Keselamatan ini tidak bisa kita beli dimanapun. Sekalipun kita punya uang yang banyak. Tetapi kita tidak bisa membeli keselamatan yang Tuhan Allah anugerahkan bagi kita. Melalui Yesus Kristus yang menderita, mati, disalibkan dan bangkit bagi kita. Gak bisa. Itu anugerah, itu pemberian cuma-cuma. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat. Tapi memang Allah ingin memberikannya bagi kita. Karena kita percaya, beriman kepadanya. Anak-anak muda, jangan tukarkan ini dengan apapun. Siapa yang punya pacar agama bukan Kristen? Adakah? Gak apa-apa Bu Pendeta, kan cuman pacaran. Hati-hati. Ketika sudah pacaran, jatuh cinta, Ketika mau putus rasanya mau mati, balik lagi. Jangan. Sejak awal sebelum cintamu begitu dalam, putuskan itu. Yakobus Pendeta ngajarnya begitu, iya saya harus mengajarkan begitu. Kita tidak bisa menukar anugerah Allah di dalam Yesus Kristus dengan apapun. Pasangan hidup, karir sekalipun, bahkan kekuasaan. Saya bilang apa? Karena ini semua adalah milik Tuhan. Yang Tuhan mampu memberikan kepada siapapun di mana dia berkenan memberikannya. Tuhan mampu menggunakan cara apapun untuk menganugerahkan itu bagi kita. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bicara pasangan hidup, bicara jabatan, bicara karir, kekayaan, kekuasaan, masa depan. Semua ada dalam genggaman kuasa Tuhan. Bagian kita adalah, mari kita hidup dalam kebenaran firman Allah. Dan kita juga sampaikan itu bagi orang lain melalui seluruh kehidupan kita. Sehingga sabda Tuhan dapat juga didengar oleh orang lain. Dapat dirasakan oleh orang lain. Dan sabda Tuhan itu mengubah hidup kita menjadi semakin baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Kita masuk dalam peneguhan sidi. Jemaat, hari ini kita menyambut saudara-saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman. Karenanya mereka sekarang memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya Mikael dan Melanie telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasar pada Alkitab. Begitu pula tentang pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi. Dan sekarang mereka secara pribadi akan mengaku iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan itu bagi yang sudah dibaptis, mereka mengambil alih dan sekaligus membaharui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan itu merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Sebelum

terima baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya. Baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Putra-Mu Yesus Kristus telah mengorbankan diri-Nya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Kristus yang telah bangkit dari maut. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, utuslah Roh Kudus mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku iman kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikuti Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita penuh iman, harap, dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus Juru Selamat mereka. Terpujilah Engkau ya Allah yang Esa, kekal selama-lamanya. Amin. Kami mengundang saudara-saudara yang akan diteguhkan sidi untuk berdiri. Untuk mengaku iman dan janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran yang memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah? Kedua, apakah saudara mengakui perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara serta menerangi jalan hidup saudara sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilan-Mu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan, dan tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai dengan karunia yang saudara miliki? Apakah jawab-Mu kepada Allah Tritunggal serta di hadapan jemaat-Nya sebagai saksi, Saudara Mikael Etek? Apakah jawab-Mu kepada Allah Tritunggal serta di hadapan jemaat-Nya sebagai saksi, Saudari Komang Melani? Tuhan mendengarkan, Tuhan menguatkan, Tuhan mengingatkan Mikael dan Melani bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di surga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di surga. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Bersama kita mengikrarkan pengakuan iman menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Tetap berdiri.

Aku telah mengenal dengan nama engkau ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Singaraja siang ini.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 3 area prioritas dalam Asta Cita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Sal Sabil bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja siang hari ini di edisi hari Minggu 13 September 2026 yang tentunya Salsa akan menemani siang pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar Pro 1 senantiasa sehat selalu, bahagia selalu. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kita. Dan semoga yang hari Minggu ini lagi libur ya, lagi libur kerjanya, sekolahnya, aktivitasnya, selamat menikmati hari libur ini. Dan yang mungkin hari Minggu masih bekerja ataupun lagi melakukan aktivitas, tetap semangat menjalani aktivitasnya di hari Minggu ini ya pendengar. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kalau hari Minggu begini biasanya ada satu hal yang susah ditolak nih ya, apalagi kalau bukan jajan. Nah kali ini kita ngobrol ya soal satu jajanan kaki lima yang mungkin sudah tidak asing, yaitu sempol. Jajanan bentuk lonjong yang ditusuk menggunakan lidi ini ternyata berasal dari Desa Sempol, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang, Jawa Timur nih pendengar. Nama sempol sendiri diambil langsung dari nama desa tempat jajanan ini pertama kali lahir dari kreativitas warga setempat. Dan sempol ini dibuat dari campuran daging ayam dan tepung tapioka, ditambah bawang putih serta bumbu penyedap. Adonan tersebut kemudian dibentuk melilit tusuk sate. Dan tapi pendengar, yang bikin sempol menarik adalah teksturnya. Bagian dalamnya terasa kenyal, sementara bagian luarnya bisa renyah. Rahasianya, sebelum digoreng, sempol direbus terlebih dahulu sampai matang. Setelah itu, sempol dicelupkan ke dalam kocokan telur sebelum masuk ke minyak panas. Proses inilah yang menghasilkan lapisan luar yang crispy dan gurih, tapi di dalamnya sangat kenyal ya pendengar ya. Kalau sudah matang dan disajikan hangat, sempol biasanya semakin nikmat dengan kucuran saus sambal encer atau saus kacang. Perpaduan gurih dan pedasnya benar-benar menggoda nih pendengar. Ditambah lagi harganya yang benar-benar ramah di kantong. Tidak heran kalau satu tusuk saja rasanya belum cukup. Jadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kalau hari Minggu ini sedang jalan-jalan atau menemukan penjual sempol, siap-siap nih ya, satu tusuk mungkin berubah jadi beberapa tusuk.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

UGD adalah unit gawat darurat, sedangkan IGD instalasi gawat darurat. Pada dasarnya, UGD dan IGD merujuk pada layanan medis darurat yang sama, namun IGD adalah istilah yang lebih modern dan dianjurkan secara resmi sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. Perbedaan utama lainnya terletak pada skala fasilitas, di mana UGD cenderung lebih kecil dan melayani kasus yang kurang kompleks, seperti luka ringan atau demam tinggi. Sementara IGD yang lebih besar memiliki peralatan lebih lengkap dan dapat menangani kasus yang lebih serius seperti kecelakaan parah atau serangan jantung. Nah, jadi kapan harus mengunjungi UGD atau IGD? UGD, jika Anda mengalami kondisi darurat ringan yang membutuhkan perhatian segera, seperti sakit telinga, sakit punggung, atau diare. IGD, jika Anda atau orang terdekat mengalami kondisi yang mengancam nyawa, seperti cedera serius akibat kecelakaan, sesak napas parah, atau gejala stroke.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi kita membahas mengenai sempol ya pendengar ya. Dan mungkin kalau hari Minggu begini tuh paling enak juga kalau menikmati waktu santai sambil ditemani cemilan tentunya. Apalagi kalau cemilannya bukan sekadar enak tapi juga punya tampilan yang menarik dan kekinian. Nah, pendengar, kali ini kita akan berkenalan dengan bola ubi, jajanan tradisional Indonesia yang sekarang semakin banyak dikreasikan. Di mana pendengar, bola ubi itu dibuat dari ubi jalar yang dikukus kemudian dihaluskan. Adonannya dicampur tepung tapioka dan diberi tambahan tepung terigu, gula, garam, serta baking powder. Setelah itu adonannya dibentuk menjadi bola-bola kecil sebelum digoreng hingga bagian luarnya berwarna kecoklatan dan renyah. Salah satu versi yang cukup dikenal adalah bola ubi kopong yang memiliki rongga di bagian tengah dan biasanya disajikan tanpa isian nih pendengar. Namun sekarang bola ubi ini tidak hanya hadir dalam versi yang klasik, ada berbagai kreasi dengan isian seperti coklat lumer, keju mozzarella, gula merah, hingga boba. Toppingnya pun semakin beragam, mulai dari meses, susu kental manis, matcha, sampai green tea. Menariknya lagi, perpaduan warna, bentuk, dan isian yang menggoda membuat bola ubi kekinian ini cukup fotogenik untuk dibagikan di media sosial. Tak heran nih pendengar, cemilan ini kembali diminati, terutama oleh kalangan milenial dan Gen Z. Bukan hanya mudah dibuat, bahan bakunya juga relatif mudah diperoleh dengan harga terjangkau. Karena itu, bola ubi bisa menjadi salah satu pilihan produk bagi pelaku UMKM. Kini kita bisa menemukan bola ubi bukan hanya di pasar tradisional atau gerobak jajanan, tetapi juga di kafe, pusat perbelanjaan, hingga platform penjualan daring. Nah, dari jajanan sederhana berbahan dasar ubi, kini bola ubi bisa tampil lebih kreatif, menarik, dan tentunya tetap cocok menemani waktu santai di hari Minggu ini.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.

0: terlewatkan Singa Raja siang ini? Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Agar hobi tidak sekedar menjadi kegiatan santai, Anda bisa menerapkan strategi transisi untuk langkah memulai peluang. Yang pertama, lakukan dulu riset kecil. Jadi lihat apa yang sedang tren di media sosial dan sesuaikan dengan minat Anda. Bangun portofolio. Jadi mulailah dengan mendokumentasikan hasil karya atau aktivitas hobi Anda di platform seperti Instagram atau TikTok. Perluas networking. Jadi ikuti komunitas atau workshop terkait hobi Anda untuk bertemu orang dengan minat serupa dan calon kolaborator. Manajemen waktu. Nah, ini penting banget. Dedikasikan waktu khusus di pagi hari, misalnya Sabtu pagi, untuk fokus pada pengembangan hobi sebelum bersantai. Jadi memang si weekend itu kesempatan kita bersantai, tapi alangkah baiknya jika hobi yang kita tekuni di weekend itu bisa menghasilkan uang atau bisa menghasilkan cuan. Nah, pasti bakal lebih greget lagi nih untuk menunggu weekend selanjutnya.
0: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.

Nah, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kalau hari Minggu ini ya biasanya jadi waktu yang pas untuk bersantai. Yang mungkin yang lagi libur hari ini waktunya bersantai menikmati secangkir minuman favorit sambil sesekali ya mencari camilan yang bikin suasana hati makin happy atau good mood. Atau waktu Minggu ini cocok banget buat yang ingin self reward nih ya pendengar ya sebelum esok memulai hari Senin yang tentunya sangat padat sekali. Nah, buat pendengar Pro 1 yang mungkin suka dengan yang manis-manis, biasanya kita bisa mengenal dengan cookies dengan tekstur yang renyah dan garing. Ada satu dessert yang justru menawarkan sensasi berbeda dan belakangan ini cukup viral nih pendengar, yaitu Dubai Cookie Cookies. Nah, dessert yang terinspirasi dari tren kuliner Korea ini punya perpaduan tekstur yang menarik. Bagian luarnya itu lembut dan kiwi, kemudian di dalamnya ada isian pistachio yang creamy ditambah kunafa yang memberikan sensasi crunchy saat digigit. Jadi dalam satu gigitan pendengar itu bisa merasakan perpaduan kenyal, lembut, creamy sekaligus renyah. Namanya memang membawa kata Dubai, tetapi dessert ini justru populer melalui tren kuliner Korea yang dikenal juga dengan sebutan Dujeonku. Perpaduan pistachio dan kunafa inilah yang membuatnya berbeda dari cookies pada umumnya. Dan mendengar menariknya, tren dessert seperti ini tuh menunjukkan bagaimana makanan bisa terus berkembang. Camilan yang sebenarnya sederhana bisa dikreasikan dengan bahan, tekstur, dan tampilan yang baru sehingga menjadi sesuatu yang menarik perhatian terutama di media sosial. Nah, buat pendengar Pro 1 yang sedang menikmati minggu ini dengan santai membayangkan cookies kiwi dengan isian pistachio creamy dan sensasi kunafa yang renyah, ini kira-kira penasaran untuk mencobanya? Dan mendengar, apapun camilannya pilihan Anda hari ini, semoga minggu Anda tetap manis, santai, dan menyenangkan bersama Pro 1 RRI Singaraja.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar.

0: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: Iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, lagi sibuk ya?
4: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729.
5: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan periode 6 September sampai 20 Oktober 2026. Informasi tersebut diunggah pada 9 September 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimipas, tetapi mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Penelusuran juga mengarah pada artikel dari liputan6.com berjudul Menteri Pan-RB Beri Bocoran Terbaru Seleksi CPNS 2026. Dalam artikel tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan-RB Rini Widiantini menyatakan pemerintah masih menghitung total kebutuhan pegawai beserta cakupan anggaran. Ia pun belum bisa memastikan jadwal pasti kapan seleksi CPNS 2026 akan dibuka, karena masih sedang dibahas antar kementerian terkait jumlah kebutuhan pegawai mereka. Dan semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi. Tentunya informasi ini salah satu kutip dari kemdigi.go.id dengan judul Hoax Pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi periode 6 September sampai 20 Oktober 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 97,9 FM,
3: 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya siang ini kami hadirkan idola anak dari TK Panca Dharma Seririt.
5: Halo teman-teman, kita bertemu lagi di acara Idola Anak. Mau dengerin cerita dongeng atau cerpen? Mau dengerin puisi? Dengerin celotehan kita sambil bergurau? Atau mau dengerin lagu kesukaan kamu? Yuk dengerin terus hanya di frekuensi FM 97,9 MHz Pro 1 RRI Singaraja. Idola anak, idola kita semua.
6: Sebelum kita memulai acara, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Menyanyi lagu Mars TK Panca Dharma.

0: Dipersilakan duduk kembali sayang. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Senang hari ini kita bisa berkumpul kembali pada acara Idola Anak yang akan diisi oleh TK Pancadharma Sridit. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pihak RRI Singaraja sudah mau berkunjung ke TK kami dan melaksanakannya di sini. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama agar acara berjalan dengan lancar. Untuk doa akan dipimpin oleh Ibu Monik. Untuk Ibu Monik saya persilakan.
2: Oke, terima kasih Bu Guru Marsya. Sebelum acara dimulai pada pagi hari ini, mari kita ambil sikap.

0: Ratu Sang Yang Widiwase, lindungilah kami, ayah, ibu, kakak, adik, dan bu guru semuanya. Suksema. Semangat pagi semuanya.
1: Pagi, pagi, pagi. TK Pancadharma luar biasa hebat.
0: Apa kabar hari ini?
1: Astungkare luar biasa hebat.
0: Iya, berikan tepuk tangannya. Semangat-semangat sekali ya anak-anak kita ya. Ayo lanjut, Bu.
2: Untuk susunan acara, yang pertama ada Tari Gopale, yang kedua ada Gempita Ajaib, yang ketiga ada Tari Banana Caca, yang keempat ada Bumblebee, yang selanjutnya ada Tari Kreasi Kelinci, yang selanjutnya ada Rukun Sama Teman.
0: Habis itu ada Tari Kreasi Kelinci,
2: Rukun Sama Teman,
0: ada Kreasi Pompom,
2: ada Ampar-Ampar Pisang,
0: dan ada
2: Petang Bulan.
0: Yang terakhir itu ada Bersyair. Sebagai acara pembuka, kami akan tampilkan Tari Gopale yang dibawakan oleh teman kita. Ada Arya, Bagas, Juna, Arta, Kana, Radepa, Dean, Pandu, yang lainnya diam, Ferry, Sena, dan Birendra. Inilah penampilan Tari Gopale. Selamat menyaksikan. Inilah penampilan Tari Gopale. Selamat menyaksikan.

0: Untuk acara selanjutnya ada apa lagi Bu Marsha?
1: Nah, untuk acara selanjutnya ada bernyanyi lagu Gempi Ajaib yang dibawakan oleh Sinta Badra. Berikan tepuk tangannya teman-teman. Nah, ini dia penampilan dari Sinta Badra. Berikan tepuk tangannya sekali lagi.

0: Untuk acara selanjutnya ada apa Ibu Guru Moni?
1: Untuk acara selanjutnya itu ada tari kreasi Banana Caca yang dibawakan oleh teman kita ada Tania, Mesia, Raisa, Rosalin, Echa, Artalia, Ayu Okta, Kiandra, Farel, Rendra, Ode, Tara, dan Aruna. Inilah penampilan.

0: lucu sekali ya teman-teman kita. Untuk acara selanjutnya, Bu Guru?
1: Acara selanjutnya ada tari kreasi Bumblebee yang dibawakan oleh Rada, Dayu Ade, Krishna, Milea, Pande, Runi, dan Daniel. Ini dia penampilan tari kreasi Bumblebee.

0: Ya, berikan tepuk tangannya. Acara selanjutnya ada penampilan apa, Ibu Guru?
1: Ya, untuk acara selanjutnya itu ada tari kreasi kelinci yang dibawakan oleh Rapi dan Gia, Rajata dan Nia, Jesslyn, Nata dan Celia, Ayu Astiti, Devania dan Alin. Inilah penampilan.

0: Ya, untuk acara selanjutnya ada apa, Bu Guru?
1: Nah, untuk acara selanjutnya ada gerak dan lagu Rukun Sama Teman yang dibawakan oleh Arsya, Yuna, Bima, Elvina, Rocky, Yosep, Revan, Andre, An-An, Bagas, Mangtri, Saka, Dilan, Bagus, Rosi, Omeng, Adelia, Dapa, dan Desmond. Nah, ini

Untuk acara selanjutnya ada apa Ibu Guru Moni? Untuk acara selanjutnya yaitu ada bernyanyi dan menari Dupi Dupi Dam yang ditampilkan oleh teman kita. Untuk penyanyinya ada Kania. Dan untuk penarinya ada Renata, Indira, Sika, Aira, Naira, Wina, dan Jevania. Inilah penampilan Dupi Dupi Dam. Selamat menyaksikan.

Mas ya. Acara selanjutnya ada tari ampar-ampar pisang yang dibawakan oleh Indira, Indah, Nandia, Disha, Patricia, Angel, Mehira, Anjani, Devika, Esa, Natasha, Ariska, Widya, Mia, Sarah, dan Gusti Ayu Esa. Nah, ini dia penampilan tari ampar-ampar pisang. Berikan tepuk tangannya.

0: Ya, berikan tepuk tangannya. Acara selanjutnya ada penampilan apa lagi, Bu Guru?
1: Ya, untuk acara selanjutnya itu ada tari kreasi pom-pom yang dibawakan oleh teman kita. Ada Gauri dan Danila, Laura dan Hayuna, Jojo dan Arsya, Devika dan Kaila. Inilah penampilan tari pom-pom. Selamat menyaksikan.

0: Yeay, berikan tepuk tangannya. Untuk acara selanjutnya.
1: Acara selanjutnya ada bernyanyi dan menari petang bulan yang dibawakan oleh Narendra Windala Rizwan Aryanugraha Surya Tutbawe Agung Jian Komang Agus Agung Rangga dan Darendra. Ini dia penampilan dari Petang Bulan. Selamat menyaksikan.

0: Ya, berikan tepuk tangannya. Selanjutnya ada penampilan apa lagi, Bu Guru?
1: Nah, untuk acara yang terakhir itu ada bersyair yang berjudul Buah Tomat yang dibawakan teman kita yaitu Disha.
0: Berikan tepuk tangannya untuk Disha.

0: rasanya. Mari kawan-kawan kita makan buah tomat agar badan kuat, sehat, sentosa. Terima kasih.
1: Berikan tepuk tangan lagi sekali. Nah, dengan berakhirnya penampilan tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita dalam acara Idola Anak RRI TK Pancadharma Seririt. Terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada kami, TK Pancadharma Seririt, yang pada hari ini mengisi acara Idola Anak. Semoga ke depan lagi kami bisa mengisi kembali acara yang sama. Sebagai akhir kata, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Untuk anak-anak silakan berdiri, kita bernyanyi ya. Berdiri seperti tadi.
2: Berdiri nak, berdiri.
1: Ayo kita nyanyi sama-sama goodbye teacher ya. Bu guru hitung, satu, dua, tiga. Goodbye.

0: Suksama.
1: Wah, seru banget kan kebersamaan kita? Sebelum pamit, ada satu pantun nih buat kalian yang dengerin. Tumbuh gigi. Duh, adik baik, kita ketemu lagi di lain hari. Dadah. Idola anak, idola kita semua.

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reuves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reuves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan Gunners yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Premier pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini. Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belloumi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh. Dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan. Bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses. Tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu de hoje como partido de 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história pois seria o 3-1, o 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar, que o partido ia ser um pouco assim. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido. Y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Arina Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Arina Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan 2 kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
4: Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan.
3: Kemenangan pada US US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Digi Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa.

baik. Dan seperti yang beberapa kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.

0: akunnya yang kita dua sih sekali dan kita lihat tim itu ya sebagai yang terbesar di musim lalu. Ya, kemenangan sebelumnya berpikir bisa kita dapat kemenangan dua kemenangan kali ini. Pasti akan di sini aja perjalanan ke depannya selama kita berjalan.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
5: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopal membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopal mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen, usai pertandingan menilai, kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
6: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
5: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat awal hari ini. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
5: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Masih dari Super League pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Ando Fantrian.
7: Madura Bali United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Jose Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Jose Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
8: Bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi karena sisi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
7: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Syah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
9: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari Sleman.
7: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
3: Selanjutnya PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
10: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
11: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
10: We will do everything to keep the points in Parepare.
12: Kita akan memberikan segalanya untuk agar biar poin tinggal si Parepare. Apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian, tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
11: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilman Syah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilman Syah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Napace dan Ewako dalam permainan PSM.
13: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
11: Lebih lanjut, Hilman Syah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tanker resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda.

0: Dalam kehidupan, terkadang kita tidak menghargai adanya udara bersih. Bahkan seringkali mengabaikan betapa berharganya oksigen yang kita hirup setiap hari. Pernahkah terpikirkan untuk melakukan sedekah udara? Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita simak penjelasan penyuluh bencana Rahmadi Diliawan.
1: Pertama, kita bisa mulai menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah kita. Tumbuhan dan pohon penghasil oksigen yang baik, yang membuat udara di rumah menjadi segar. Terkadang kita sering beralasan tidak ada lahan di rumah, sehingga tidak bisa menanam. Tunggu dulu, tidak perlu memiliki lahan yang besar untuk memulai bersedekah udara. Kita bisa mulai dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat disimpan di dalam pot, seperti tumbuhan sansevieria misalnya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, dan tentunya tidak memerlukan lahan yang luas. Selain menanam pohon, kita juga bisa melakukan cara ini loh. Kita bisa mengurangi penggunaan penyejuk udara dengan cara mematikan penyejuk udara ketika sedang tidak digunakan. Atau ketika berkendara, pastikan gunakan penyejuk udara secukupnya. Mudah bukan? Jika dilakukan secara bersama, maka terbayangkan seberapa banyak udara bersih yang akan ada di lingkungan kita. Dari setiap udara yang terhirup, mudah-mudahan menjadi nilai sedekah untuk kita. Amin.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Sari berita, pemerintah Provinsi Bali membongkar sebuah villa permanen di kawasan hutan produksi terbatas desa Pegiarakan Buleleng setelah pemilik mengabaikan 3 kali surat peringatan untuk membongkar bangunan yang tidak dilengkapi perizinan tersebut. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Buleleng memusnahkan barang bukti dari 35 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk sabu seberat 111,78 gram neto. Itulah beragam informasi menarik yang bisa disajikan dalam Warta Siang edisi Minggu 13 September 2026 di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Salsabil Sabita. Pendengar, kami awali dari informasi pemerintah Provinsi Bali membongkar sebuah villa permanen di kawasan hutan produksi terbatas desa Pegiarakan Buleleng setelah pemilik mengabaikan 3 kali surat peringatan untuk membongkar bangunan yang tidak dilengkapi perizinan tersebut.
2: Tidak dilakukan pemenuhan terhadap bangunan yang ada, karena itu sesuai peraturan maka bangunan ini dibongkar.
3: Pemerintah Provinsi Bali membongkar villa permanen di kawasan hutan produksi terbatas atau HPT Desa Pejarakan Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Pembongkaran dilakukan karena bangunan tidak memiliki kelengkapan perizinan dan pemilik tidak membongkar secara mandiri meski telah menerima 3 kali surat peringatan. Penertiban dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah oleh Satpol PP Provinsi Bali bersama unsur terkait. Gubernur Bali Wayne Koster turut hadir dan secara simbolis mengawali pembongkaran. Kepala Satpol PP Provinsi Bali Dewe Nyoman Rai Darmadi mengatakan penertiban dilakukan setelah seluruh tahapan administratif mulai dari surat pemberitahuan hingga SP1, SP2, dan SP3 diberikan kepada pihak yang menguasai bangunan. Villa tersebut berdiri di kawasan HPT atau HPHD, LPHD Wana Makmur Pejarakan dengan konstruksi beton dan sejumlah fasilitas penunjang. Bangunan dinilai tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR dan perizinan berusaha di bidang kehutanan serta tidak sesuai dengan peruntukan kawasan hutan.
4: Itu sampai selesai. Selesai itu ya sampai rata dengan tanah. Karena ini kan kerjasama yang sudah disepakati antara Pak Danu dengan pengelola hutan tidak sesuai kan. Tapi masih menggunakan bahan material beton. Itu yang tidak boleh. Yang boleh itu dengan bahan ramah lingkungan. Itu kami dengan beberapa tahapan dan prosedur yang kita lakukan hari ini yang melakukan pembongkaran.
3: Dalam prosesnya pembongkaran diawali secara simbolis oleh Gubernur Bali Wayne Koster melalui pemukulan pada bagian bangunan. Setelah itu petugas Satpol PP bersama unsur terkait melanjutkan pembongkaran terhadap bangunan beton dan fasilitas penunjangnya menggunakan peralatan yang telah disiapkan. Gubernur Bali Wayne Koster sebelumnya menegaskan bahwa penertiban tersebut merupakan bagian dari penegakan aturan terhadap bangunan yang berdiri di kawasan hutan tanpa perizinan lengkap. Ia mengatakan pemerintah telah memberikan kesempatan melalui tahapan peringatan sebelum mengambil tindakan pembongkaran.
2: Kami melakukan penertiban terhadap bangunan yang berada di kawasan hutan di bawah pengelolaan desa Pegiarakan. Namun bangunan ini tidak memiliki perizinan yang lengkap dan sudah diberikan peringatan sebanyak 3 kali dan tidak dilakukan pemenuhan terhadap bangunan yang ada. Karena itu sesuai peraturan maka bangunan ini dibongkar.
3: Gubernur Bali Koster juga menyebut pemerintah mencermati adanya indikasi pihak lain yang memberikan modal dan pembangunan bangunan tersebut. Namun tindakan yang dilakukan pemerintah tetap mengacu pada pelanggaran terhadap ketentuan pemanfaatan kawasan hutan dan aturan terkait alih fungsi lahan. Setelah seluruh bangunan dibongkar, kawasan tersebut selanjutnya direncanakan untuk direhabilitasi dan dilakukan reboisasi agar kembali sesuai dengan fungsi kawasan hutan. Pembongkaran ini menjadi bagian dari penertiban pemanfaatan kawasan hutan di Bali. Pemerintah Provinsi Bali memastikan setiap tahapan penegakan aturan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk setelah teguran administratif tidak dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Pendengar, Art and Bali 2026 edisi kedua kembali hadir di Nuanu Creative City Bali. Salah satu pameran utamanya mempertemukan 26 seniman dan desainer India Indonesia untuk mengeksplorasi hubungan seni, kerajinan, dan budaya.
5: Mereka belajar dengan kesenian ini, kerajinan ini, dan mengadaptasi karya itu sesuai environment mereka, kayak lingkungan yang mereka.
6: Nuanu Creative City menghadirkan edisi kedua Art dan Bali sebagai ruang pertemuan seni, desain, dan budaya di Bali. Kegiatan ini menghadirkan pameran utama What the Body Remember yang mempertemukan seniman dan desainer India Indonesia. Sebanyak 26 seniman dan desainer terlibat dalam pameran yang mengangkat kerajinan, fashion, serta seni kontemporer. Asisten kurator Art dan Bali, Brina Pasca menjelaskan, konsep pameran terinspirasi dari hubungan sejarah dan pertukaran budaya antara India dan Indonesia. Menurutnya, perjalanan perdagangan masa lalu turut membawa kain, teknik kerajinan, serta pengetahuan yang kemudian berkembang sesuai lingkungan masyarakat setempat.
5: Sekarang kami ada pameran judulnya What the Body Remembers. Di sini ada 26 seniman dan desainer campuran dari India dan Indonesia. Jadi di sini kami mengeksplor bagaimana tubuh kita memiliki memori untuk berkarya melalui perjalanan dari suatu budaya ke tempat lain dan dari generasi ke generasi. Jadi kayak kita di sini explore craft, fashion, dan art.
6: Brina mengatakan, pameran juga menampilkan karya kontemporer yang mengambil inspirasi dari kain dan budaya tradisional tanpa menghilangkan penghormatan terhadap budaya asalnya. Antusiasme pengunjung dinilai positif karena dapat melihat kesamaan budaya India dan Indonesia, sekaligus perkembangan karya tradisional menjadi busana dan seni kontemporer.
5: Kenapa, dan kita kenapa mengambil konsep What the Body Remembers antara dua negara ini? Karena kita bisa menemukan banyak kesamaan sejarah dalam our own craft, dari textile, craft, art, ritual, adornment antara India dan Indonesia. Karena dulu dari trade routes, banyak kain dan kerajinan tangan yang dibawa dari India ke sini, yang nantinya di Indonesia pun perajin di sini juga mengadaptasi, mereka belajar dengan kesenian ini, kerajinan ini, dan mengadaptasi karya itu sesuai environment mereka, kayak lingkungan yang mereka.
6: Brina berharap Art dan Bali 2026 dapat dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak negara di Asia Tenggara yang memiliki kesamaan budaya dan sejarah perdagangan. Art dan Bali 2026 berlangsung hingga 13 September 2026, sedangkan pameran What the Body Remember dapat dikunjungi hingga 28 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Yanwar Setiaji, melaporkan.
1: Kejaksaan Negeri Buleleng memusnahkan barang bukti dari 35 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk sabu seberat 111,78 gram neto.
3: Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng Diki Darmawan SAMH memimpin pemusnahan barang bukti dari 35 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kegiatan yang berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Buleleng tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus memastikan barang bukti yang wajib dimusnahkan tidak kembali disalahgunakan. Kajari Buleleng Diki Darmawan menjelaskan, 35 perkara tersebut merupakan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap selama periode Juni hingga September 2026. Rinciannya terdiri atas 17 perkara narkotika, 12 perkara pelindungan anak, dan 6 perkara orang dan harta benda atau OHARDA. Dengan perkara narkotika menjadi yang paling dominan, barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu seberat 111,78 gram neto atau 134,591 gram bruto, residu narkotika 4,52 gram bruto, alat pakai narkotika, telepon seluler, pakaian, senjata tajam, tas pinggang, serta sejumlah barang bukti lainnya. Pemusnahan tersebut merupakan pelaksanaan kedua yang dilakukan Kejaksaan Negeri Buleleng sepanjang 2026 dan mengacu pada pedoman nomor 2 tahun 2022 tentang kelola benda sitaan, barang bukti, dan barang rampasan negara di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Pelaksanaan ini menjadi bagian dari eksekusi putusan pengadilan untuk mewujudkan kepastian, ketertiban, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Selain memastikan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa yang hadir. Kejaksaan Negeri Buleleng menegaskan komitmennya menjalankan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel hingga seluruh proses perkara benar-benar tuntas. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
1: Pendengar, Koperasi Simpan Pinjam Swastiastu memperkuat layanan kepada anggota dengan meluncurkan mobil perlayanan kas keliling dan aplikasi Swasti Siu serangkaian peringatan hari ulang tahun ke-45 KSP Swastiastu.
7: Jadi dengan seiring berjalannya waktu,
8: KSP Kopdit Swastiastu meluncurkan mobil pelayanan kas keliling dan aplikasi digital Swastiku sebagai bagian dari penguatan layanan kepada anggota. Serangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-45 Kopdit Swastiastu pada Minggu 13 September 2026. Ketua Pengurus KSP Kopdit Swastiastu Dr. Randus Iwayan Widastre MSI mengatakan, peluncuran dua layanan tersebut menjadi langkah Kopdit Swastiastu mengikuti perkembangan kebutuhan anggota sekaligus memperluas akses pelayanan. Mobil kas keliling dihadirkan untuk mendekatkan layanan kepada anggota, sedangkan aplikasi Swastiku memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan koperasi secara digital.
9: Yang ke-45 KSP Kopdit Swastiastu Singaraja, kami meluncurkan dua produk baru. Yang pertama adalah Swasti CU, di mana adalah aplikasi pelayanan yang dengan tujuan mendekatkan pelayanan kepada anggota sehingga semuanya bisa mengakses pelayanan baik yang ada di rumah maupun yang dimanapun mereka berada. Demikian juga pada peluncuran mobil pelayanan. Mobil pelayanan nanti juga tujuannya untuk mendekatkan pelayanan kepada anggota.
8: Menurut Widastre, inovasi layanan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan koperasi. Di tengah perubahan pola kebutuhan masyarakat, Kopdit Swastiastu berupaya memastikan perkembangan teknologi tetap berjalan seiring dengan penguatan pelayanan dan kedekatan koperasi dengan anggotanya. Peluncuran dua inovasi tersebut sekaligus menandai komitmen Kopdit Swastiastu untuk terus berkembang setelah 45 tahun melayani dan membangun kebersamaan bersama anggota. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng Diwemade Sudiarte mengapresiasi langkah Kopdit Swastiastu yang terus melakukan inovasi pelayanan. Menurutnya, pengembangan layanan berbasis digital dan pelayanan yang semakin dekat dengan anggota menunjukkan koperasi mampu beradaptasi dengan perkembangan.
7: Jadi dengan seiring berjalannya waktu, kami lihat progres perkembangannya luar biasa ya. Bahkan hari ini kita lihat Kopdit ini Swastiastu sudah mengembangkan luncur peluncuran layanan digital ya. Unit untuk layanan digital, layanan KSP keliling ya. Ini artinya bahwa koperasi memang harus tumbuh berkembang ya, menjaga apa memahami apa yang dibutuhkan anggota.
8: Sementara itu, Sudiarto juga menilai penguatan pelayanan menjadi salah satu kunci agar koperasi tetap memiliki daya saing dan semakin dipercaya masyarakat. Transformasi digital juga diharapkan tidak menghilangkan karakter koperasi yang mengutamakan kebersamaan dan kepentingan anggota. Karena itu, inovasi pelayanan perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan dan sumber daya manusia koperasi. Selain peluncuran mobil pelayanan kas keliling dan aplikasi Swastiku, rangkaian HUT ke-45 Kopdit Swastiastu diikuti dengan berbagai kegiatan yang melibatkan anggota dan masyarakat. Kegiatan diawali dengan jalan sehat, kemudian dilanjutkan gelar usaha anggota, lomba mewarnai dan menggambar, pemeriksaan kesehatan gratis, serta lomba K-pop dan dance. Beragam kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi Kopdit Swastiastu untuk mempererat hubungan dengan anggota dan masyarakat, sekaligus menegaskan perjalanan 45 tahun koperasi yang terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, sebanyak 21 mahasiswa mengikuti pelatihan KSR Dasar 31 yang digelar KSR PMI Unit Undiksa di Markas PMI Kabupaten Buleleng sebagai upaya membentuk relawan muda yang terampil, disiplin, dan siap mengabdi dalam aksi kemanusiaan.
3: Sebanyak 21 mahasiswa mengikuti pelatihan KSR Dasar ke-31 yang digelar UKM Korps Sukarela atau KSR PMI Unit Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa di Markas PMI Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini menjadi bagian dari pendidikan dasar Kepalang Merahan untuk membentuk relawan muda yang memiliki keterampilan, kepedulian sosial, dan kesiapsiagaan dalam membantu masyarakat. Pelatihan yang mengusung tema dari hati untuk kemanusiaan, berbagi empati, mengabdi tanpa henti, dan melibatkan delegasi dari sejumlah unit KSR di Kabupaten Buleleng. Dari 21 peserta, 11 diantaranya perempuan dan 10 laki-laki yang merupakan anggota KSR PMI Unit Undiksa dan KSR PMI Unit Markas Kabupaten Buleleng. Pelatihan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yakni Persami 1 pada 12 hingga 13 September, Persami 2 pada 19 hingga 20 September, serta pelatihan dasar lapangan pada 25 hingga 27 September 2026. Seluruh tahapan dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan teknis sekaligus membangun kemandirian, disiplin, solidaritas, dan tanggung jawab sebagai relawan. Sekretaris PMI Kabupaten Buleleng Gedi Sandiasa mengingatkan peserta agar tidak menjadikan sertifikat sebagai tujuan utama mengikuti pelatihan. Menurutnya pendidikan KSR harus mampu membentuk relawan yang memiliki integritas, kompetensi, dan kesiapan untuk hadir secara tepat ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat. Pelatihan KSR juga diharapkan mampu menjawab tantangan kemanusiaan yang semakin kompleks, baik akibat bencana alam maupun persoalan lingkungan. Karena itu para relawan muda didorong tidak hanya aktif ketika bencana terjadi, tetapi juga berperan dalam edukasi, pencegahan risiko, dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Pendengar, Satpol Lairut Polres Jembrana mengingatkan nelayan untuk mengutamakan keselamatan saat melaut melalui patroli dialogis di kawasan PPN Pengambengan Kecamatan Negara.
4: Keselamatan nelayan saat beraktivitas di laut menjadi perhatian Satuan Polisi Air dan Udara Satpol Airut Polres Jembrana. Melalui patroli dialogis di kawasan PPN Pengambengan Kecamatan Negara, Sabtu 12 September 2026, patroli yang berlangsung pukul 8.30 hingga 09.20 waktu Indonesia Tengah tersebut menyambangi masyarakat nelayan, termasuk Yunus dan rekannya yang baru selesai mengecek sampan yang ditambatkan di kawasan PPN Pengambengan. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana kepolisian menyerap informasi dan mengetahui kondisi masyarakat pesisir. Personil Satpol Airut mengimbau nelayan agar menjadikan keselamatan sebagai prioritas sebelum melaut dengan selalu memperhatikan kondisi cuaca, termasuk potensi angin kencang, hujan lebat, dan gelombang tinggi. Nelayan juga diminta tidak memaksakan diri beraktivitas apalagi kondisi laut membahayakan, serta turut menjaga keamanan lingkungan pesisir. Patroli dialogis akan terus dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pesisir dan perairan hukum Polres Jembrana. Masyarakat juga dihimbau segera melaporkan potensi gangguan keamanan kepada Mako Satpol Airut Polres Jembrana.
2: Pendengar, Buleleng Vocal Championship menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan dan menampilkan kemampuan bernyanyi. Kegiatan ini digelar UKM Musik Ritmora Jivana IHN Empu Kuturan Singaraja melalui program Ruang Nada edisi ketiga.
5: Kegiatan Vokal Championship merupakan salah satu kegiatan dari program kerja UKM Musik.
6: Karena kegiatan ini sudah berjalan dengan lancar hari ini,
7: UKM Musik Giri Timora Jivana IHN Pukuturan Singaraja menggelar Buleleng Vokal Championship di Open Stage Kampus Menjangan. Ketua Panitia KDM Hendra Wibawa mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat vokal melalui kompetisi yang sehat dan sportif.
5: Kegiatan Vokal Championship merupakan salah satu kegiatan dari program kerja UKM Musik melalui program Ruang Nada. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah bagi para generasi muda untuk menyalurkan, mengembangkan, serta menunjukkan bakat dan kemampuan serta mereka dalam bidang vokal. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 13 September 2026, waktu 09.00. Wita, tempatnya di Kampus Institut Agama Hindu Negeri Pukuturan. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memberikan ruang bagi para peserta untuk berani menunjukkan kemampuan dan kreativitasnya, sekaligus membangun semangat berkompetisi secara sehat dan sportif. Kami juga berharap kegiatan ini dapat menjadi salah satu langkah dalam mendukung perkembangan seni dan musik.
7: Buleleng Vokal Championship merupakan program kerja UKM Musik melalui Ruang Nada sebagai wadah anak muda untuk mengembangkan bakat vokal dan mendukung perkembangan seni musik di Buleleng. Kompetisi ini mempertandingkan kategori SMA atau SMK dan umum. Sebanyak 27 peserta kategori SMA atau SMK mengikuti seleksi daring dan menghasilkan 10 finalis, sedangkan kategori umum diikuti 23 peserta. Pembina UKM Musik Niputu Chandra Prastia Dewi menyebut antusiasme peserta cukup tinggi. Kegiatan ini diharapkan dapat menggali potensi generasi muda, khususnya dalam bidang seni vokal.
6: Karena kegiatan ini sudah berjalan dengan lancar hari ini, dan kegiatan ini bertujuan untuk menggali potensi para remaja di Kabupaten Buleleng supaya bisa mengasah bakatnya di bidang olah vokal terutama. Kemudian animo masyarakat sebenarnya sangat tinggi Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Hal ini dibuktikan dengan untuk saat ini kita hanya bisa membuka dua kategori. Sedangkan permintaan dari orang tua banyak yang orang tua SD ada tidak kategori SD, ada tidak kategori SMP dan sebagainya. Semoga tahun depan kami bisa memenuhi itu.
7: Kegiatan ini bertujuan menggali potensi anak muda di Buleleng, terutama dalam bidang seni vokal. Saat ini, kategori yang dibuka adalah SMA atau SMK dan umum. Sedangkan kategori SD dan SMP diharapkan dapat ditambahkan pada kegiatan berikutnya. Wakil Ketua 1 DPRD Buleleng I. Nyoman Gede Wandira Adi mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap dapat dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun. Ia juga berharap ajang ini tidak hanya melahirkan juara, tetapi mampu membuka kesempatan bagi penyanyi dan musisi muda untuk tampil pada panggung yang lebih besar. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, penggunaan internet dan gawai secara berlebihan pada anak perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak pada proses belajar, kesehatan mental hingga kemampuan sosial anak. Orang tua dan sekolah dinilai memiliki peran penting dalam mencegah ketergantungan tersebut melalui pendampingan dan pembatasan penggunaan gawai.
8: Ketergantungan anak terhadap internet dan gawai menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Komisioner KPAD Provinsi Bali Bidang Pemenuhan Hak Anak, Lili Ismurtono Santoso kepada RRI mengatakan keluarga menjadi lingkungan terdekat yang memiliki peran penting dalam mengurangi ketergantungan anak terhadap gawai. Orang tua dinilai perlu konsisten menerapkan aturan screen time serta mendampingi anak dalam memilih konten yang sesuai dengan kebutuhan dan usianya.
9: Tidak konsistennya untuk peraturan screen time yang diberikan kepada anak, karena biasanya meremehkan orang tua itu, anak saya masih kecil misalnya begitu, saya beri aja deh daripada dia rewel misalnya atau tantrum begitu, padahal itu dampaknya sangat besar untuk mentalnya dia kemudian hari kalau terlalu terpapar banyak waktu dengan screen time-nya begitu.
8: Sementara itu, tenaga pendidik SD Mutiara Bali Astrid Widyaningtyas mengungkapkan dampak penggunaan gawai secara berlebih juga terlihat dalam proses pembelajaran di sekolah. Anak dapat mengalami penurunan rentang perhatian, berkurangnya interaksi tatap muka, hingga perubahan emosi ketika diminta menghentikan penggunaan gawai. Penggunaan gawai hingga larut malam juga menyebabkan sebagian anak mengalami kelelahan fisik dan mental yang kemudian berdampak pada konsentrasi mereka saat mengikuti pembelajaran.
10: Emosi begitu ketika melepaskan gawainya, emosinya meluap-luap, tidak bisa mengendalikan emosinya. Nah, lalu selanjutnya adalah anak-anak ini mengalami kelelahan mental dan fisik. Banyak anak yang mengantuk di kelas karena begadang, bermain gawai sepanjang malam sampai larut malam begitu. Padahal kami mungkin di kelas sudah memperingatkan untuk tidak memainkan gawainya sampai larut malam.
8: Di lingkungan sekolah, pembatasan penggunaan gawai dilakukan dengan tidak mengizinkan siswa membawa gawai, kecuali untuk kebutuhan pembelajaran tertentu yang memerlukan akses internet. Sekolah juga memberikan edukasi literasi digital, melakukan deteksi dini melalui bimbingan konseling, serta menyediakan kegiatan olahraga, seni, dan kepramukaan sebagai alternatif aktivitas anak. Upaya mengurangi ketergantungan internet pada anak pun dinilai bukan dengan menjauhkan anak sepenuhnya dari teknologi, melainkan melalui pendampingan, aturan yang konsisten, serta menghadirkan aktivitas nyata yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
11: Laporan Prakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perkiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrane, dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perkirawan cuaca Kak Desa Pera. Halo, selamat siang Kak Desa Pera.
12: Baik. Halo, selamat siang pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca Provinsi Bali berlaku 13 September 2026. Secara umum, cuaca di Provinsi Bali diperkirakan cerah berawan. Suhu berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dan arah angin berhembus secara dominan dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang dapat mencapai 42 km per jam. Masyarakat dihimbau untuk mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Kak atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
11: Demikianlah laporan perakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.

Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. I like
2: Indonesia. Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
0: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
2: Medangdutan emang paling asik.
3: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
2: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat siang pendengar. Masih bersama saya Salsa tentunya di Singaraja siang hari ini. Kita kembali hadir dengan Mendangdutan. Tadi juga sudah diawali oleh lagunya Bapak Roma Irama nggih, ada Pak Roma Irama dengan Tabir Kepalsuan. Nah, di sesi pertama ini Salsa tunggu pendengar untuk bergabung di 24644 atau di 0811-399-9790. Dan tentunya di sesi pertama ini Salsa akan menyapa dua penelpon ya, pendengar yang akan bergabung di siang hari ini. Salsa awali dari mana ya? Dari Bu Janura. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang. Nah, Salsa ku cantik.
0: Selamat siang Bu Janura. Salsa
1: cuaca
0: sehat.
1: Cerah ya? Di Bang.
0: Cerah.
1: Secerah hatinya.
0: Aduh.
1: Salsa ku cantik.
0: Bu Janura gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat walafiat, segar-segar.
0: Yes, sehat selalu Bu Janura.
1: Hari Minggu, santai-santai hari Minggu ya.
0: Betul sekali Bu Janura. Mau lagu apa nih Bu Janura, mendangdutannya?
1: Lagunya Segudang Rindu.
0: Segudang Rindu. Dari Camelia Malik apa Yunita Asmara Bu Janura?
1: Ini Asmara ya bisa ya.
0: Yunita Asmara. Oke siap Bu Janura, sudah Salsa siapkan. Salam-salamnya.
1: Ya. Karena hari Minggu hari santai sekarang ya. Selamat siang Mbak Ari Bede, senang istirahat dulu. Mbak Pipit juga istirahat. Selamat siang Aris Meru, Mbak Desa Redini, Mbak Taci Elena, Eliana, juga Bu Mini. Selamat siang Bu Nyoman di Banyuning, Bu Ketut di Jakula, Bu Manda. Selamat siang ya. Buat Bu Bunga, gimana kabar nanti naik-naik? Ya, hiburan ya. Bunga plastik nanti. Perang pedagang pasti laris itu ya. Selamat siang buat Ibu Pak Jero Ribawa, Jero Mangku Mariasa, Jero Mangku Wangso, untuk buat Pak Nyoman Asawa. Selamat siang buat Pekal Olala. Selamat siang Pak Nyoman Lawan dengan Dewantara juga. Nah, semuanya para pecinta yang dangdut, terima kasih Narsasa.
0: Siap Bu Janura, terima kasih kembali sudah bergabung siang hari ini nggih. Bu Janura, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Semoga Bu Janura sehat dan bahagia selalu nggih. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Bu Janura di WhatsApp, Salsa akan menyapa satu kembali di 24644 nggih. Selamat siang Mendangdutan.
2: Selamat siang Salsa Bila Sabita.
0: Selamat siang Pak Komang Armada ini mah. Betul ya? Iya Pak Komang, Salsa lama nih enggak dengar suaranya Pak Komang. Pak Komang Armada, gimana kabarnya Pak Komang Armada? Sehat?
2: Baik, anginnya gede kali.
0: Waduh,
2: ini, di kota gimana?
0: Iya, kayaknya di Singaraja juga anginnya kenceng nih Pak Armada. Salsa belum keluar sih, jadi belum tahu ini.
2: Ya, kemarin katanya mau pulang kampung.
0: Iya, betul Pak, bulan ini.
2: Apa, ikut dong.
0: Aduh, ikut ya Pak, nanti Salsa ikutin lewat udara deh.
2: Oh iya.
0: Nggih. Kapan-kapan main Pak ke kampungnya Salsa gitu Pak Armada.
2: Iya.
0: Nggih siap.
2: Ya, live-nya Mbak Eni.
0: Nggih.
2: Live-nya Mbak Eni katanya mau pakai travel Salsa.
0: Oh iya, nggih betul.
2: Iya itu.
0: Nggih.
2: Oh, Salsa mau keluar kota ikutan ah.
0: Nggih Pak, nggih, ayo ikut Pak Armada.
2: Minta lagu ya.
0: Nggih, lagunya apa nih Pak Armada?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Itu Imam S. Arifin apa ada ya?
0: Imam S. Arifin ada banyak sekali nih Pak Armada. Mau yang apa? Pengadilan Cinta, Bekas Pacar, Jangan Tinggalkan, Hitam Manis, Nurjana. Terus
2: kita manis aja.
0: Kita manis. Siap Pak Armada, sudah Salsa siapkan.
2: Ya, Bu Janura, terus ada juga Pak Ketuk Maliase, Pak Madari Pawu, dan juga Pak Ketuk Samong, Bu Mini, Bu Ketut di Tejukuti.
0: Nggih.
2: Bu Sumaini Mandi, Ya, dan untuk semua penggemar medang dan untuk salsa, ditunggu lagunya, makasih banyak.
0: Siap Pak Komang Armada, terima kasih kembali sudah bergabung siang hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu Pak Komang G. Ditunggu lagunya Hitam Manis dari Imam S. Arifin, sudah salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, salsa sudah menyapa dua penelpon tentunya yang di WhatsApp sama di 24644. Sekarang salsa beralih ke pesan masuk dari Kak Akbar nih ya, yang sudah bergabung di awal tadi. Kak Akbar request lagunya Goyang Dumang, nitip salam ya Sal kepada seluruh pendengar Pro 1 Singaraja. Salam kenal dari Sulawesi Barat, salam kenal Kak Akbar. Dan Kak Akbar juga merupakan teman Pro 2 nih ya pendengar ya, yang sekaligus mendouble job deck sini ya, teman Pro 2 sekaligus pendengar Pro 1. Siap Kak Akbar, ditunggu lagunya sudah salsa siapkan Goyang Dumang untuk siang hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Ditunggu Kak lagunya. Kemudian ada Pak Pipit. Salsa nih Pak Pipit Penglatan, minta lagunya Jembatan Cinta dari Ali Usman buat salsaku. Thanks mumpung ngerjain. Siap Pak Pipit, lagunya salsa carikan terlebih dahulu Pak Pipit. Nggih, kalau ada jadinya masuk di sesi selanjutnya. Karena sesi pertama ini sudah penuh Pak Pipit, sudah 3 lagu mengantri ini. Dan terima kasih sudah bergabung Pak Pipit, semoga sehat bahagia selalu. Kemudian ada dari Pak Nyoman Astawa. Selamat siang Pak Salsa, jegek bulan bintang. Selamat siang Pak Nyoman Astawa, minta lagu Ingat Waktu Susah dari Bang Megi Z. Lagu ini teruntuk Nini, Bu Manda, dan Papa Dimas. Salam kenal Pak Gerodak, Pak Nyoman Dewantara, Pak Samang, Bu Janura, Pak Jeremaliarse, Ari Semeru, Bu Resmi, Bu Ari BT, juga buat Pak Armada dan Mbak Mini S, dan semua semantan nasi kasih tanpa terkecuali buat Pak Salsa. Suksema mewali Pak Nyoman Astawa. Nanti lagunya Salsa carikan terlebih dahulu Pak Nyoman ya, kalau ada jadinya Salsa putarkan di sesi berikutnya nanti setelah antriannya Pak Pipit baru Pak Nyoman Astawa. Dan semoga sehat selalu Pak Nyoman Astawa. Baik pendengar, Salsa akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu nggih, yang akan menemani siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja.
3: Goyang, goyang, goyang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya Pro1.
5: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1.

0: Pro1 RRI.
1: Pendengar Pro1 RRI Singaraja, sebelum Salsa lanjutkan ke lagu berikutnya, Salsa hadirkan cek fakta terlebih dahulu. Pendengar, di mana beredar di media sosial Facebook dengan narasi Gunung Lawu yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami erupsi bersamaan dengan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Narasi itu disertai kepulan asap membumbung tinggi dari sebuah gunung. Faktanya pendengar, Anak Krakatau kembali erupsi pada awal September 2026. Gunung itu beberapa kali erupsi dan memuntahkan abu vulkanik yang berdampak ke daerah sekitarnya. Namun Gunung Lawu tidak erupsi pada periode yang sama. Tidak ada laporan atau pemberitaan mengenai erupsi Gunung Lawu sebagaimana pernah ditulis kompas.com, di mana Badan Geologi Kementerian ESDM menyebutkan bahwa Gunung Lawu tergolong gunung api tipe B, artinya gunung yang setelah tahun 1600 tidak pernah tercatat mengalami erupsi magmatik meski masih memperlihatkan sejumlah aktivitas vulkanik. Dan tentunya informasi ini Salsa kutip dari komdigi.go.id dengan judul Hoax, video Gunung Lawu erupsi bersamaan dengan Anak Krakatau.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro1 RRI.
2: Goda, goda, goyang dangdut, semakin asik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gordan, goyang dangdut

0: Baik, pendengar Pro 1 Warar Isinga Raja, memasuki sesi kedua di Menerutan siang hari ini, Ge. Salsa akan menyapa kembali dua penelpon yang akan bergabung. Salsa awali dari 24644. Selamat siang, Menang Rutan.
1: Halo, selamat siang, Menang Rutan.
0: Selamat siang, Bu Bunga. Betul, Ge?
1: Iya,
0: Bu Bunga, betul. Gimana kabarnya, sehat?
1: Iya, kabarnya sehat.
0: Sehat selalu, Bu Bunga, Ge.
1: Ye.
0: Minta lagu apa nih, Bu?
1: Lagunya Mawar Merah ya.
0: Mawar Merah dari Ridho Roma ya, Bu Bunga nge?
1: Ya, boleh,
0: oke,
1: boleh.
0: Oke, Salsa siapkan. Oh, ini sekuntum Mawar Merah.
1: Ya,
0: nge.
1: Ada Mawar Madu, terus ada Beketer ya.

0: ada apa Inggris.
1: Nggih.
0: Apa lagi, Pak? Wadah yang udah ya.
1: Namanya
0: ya Pak Banu, Pak Cid, Pak Alvin, Mbak Maya, Mualim ya semuanya yang ada di Jawa ya, buat Mbak Lama juga makasih.
1: Siap Bu Bunga, terima kasih kembali sudah bergabung siang hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Lagunya sudah selesai siapkan ini, Sekuntum Mawar Merah dari Rido Roma dan Sonet 2 Band ini siap mengudara untuk Bu Bunga. Semoga sehat dan bahagia selalu Bu Bunga G. Baik pendengar, setelah tadi ada Bu Bunga, Sasa akan menyapa satu penelpon lagi, Bu Mini. Selamat siang Bu Mini, mendangdutan.
2: Selamat siang Sasa.
1: Selamat siang Ibu, gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat, kabarnya ini lagi makan piring, makan yuk.
1: Makan yuk, nge, ngajeng Bu Mini.
2: Nggih, sambil makan dengerin dangdut supaya lebih asik, mantap.
1: Mantap, mantap. Iya, mau lagu apa nih Bu Mini biar makin mantap nih?
2: Biar makin mantap, Kumis aja.
1: Kumis?
2: Iya.
1: Kumis. Dari Nita Talia apa Manis Manja?
2: Manis Manja dah.
1: Manis Manja. Ya. Kumismu, Kumismu. Siap Bu Bunga, Bu Bunga, ya, Bu Mini sudah Sasa siapkan.
2: Kumismu ya. Salam dulu yang barusan ada Bu Bunga, Bu Kartika, Bu Kartini yang di sini, Mr. Mahmud, kemudian Pak Samong, Pak Asau, Dewan Tari, Cik Eli, Bunda Bu Ketut, Bu Janura, Bu Desa, Ari Bete, Ari Semeru, Bu Resmi. Pokoknya ke semua armada juga, pokoknya semuanya dulu ya. Ini lanjut makan nih, nasinya bengong.
1: Siap Bu Mini.
2: Makasih.
1: Enggak, terima kasih kembali Bu Mini sudah bergabung sore, maaf siang hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu Bu Mini. Enggak, ditunggu lagunya Kumismu dari Manis Manja sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, Salsa sudah menyapa dua penelpon, G. Lanjut ke pesan masuk tadi. Pak Pipit, maaf Pak Pipit, G. Lagunya yang Jembatan Cinta dari Ali Usman tadi belum ada, Salsa cari dan sudah Salsa requestkan ke MD kita. Semoga di lain waktu sudah tersedia, Pak Pipit, G. Kemudian jadinya di sesi kedua ini Salsa isi dengan lagunya Pak Nyoman Astawo yang request lagu tadi dari Ingat Waktu Susah dari Maggie Z. Siap Pak Nyoman, sudah Salsa siapkan di sesi kedua ini, G. Kemudian Pak Peka Olala, yuk Mang Dadutan, ayo Pak Peka Olala. Selamat siang Mbak Kepenyiar, idolaku yang cantik imut punya suara cetar lagi. Aduh iya, terima kasih Pak Peka Olala. Ini Peka Olala Pedawo ikutan hadir, mau kirim salam buat Celi, Pak Samong, Nyoman Dewantara, Bu Janura, Bu Bunga, Tukat Mungge, Bu Kartini, Bu Jero Tegel Mawar, Mang Tiwas di Lingge, Nyoman Astawa, Pak Dago. Ya ke semuanya, salam kompak mandi selalu buat Mbakku yang tugas ingat koleng-koleng. Peka Olala Pedawo, terima kasih kembali Pak Peka Olala di Pedawo. Wah, sudah bergabung siang hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Kemudian lanjut Om Swastiastu Mbak Salsa dan selamat siang Tiang Pak Kerti DPH hadir dalam menadutan. Selamat siang Pak Siro tadi nggih, Pak Kerti. Selamat bergabung Pak nggih. Semoga sehat dan bahagia selalu. Kemudian Ibu Juru Puspa Tegal Mawar, selamat siang Mbak Salsa, semoga sehat selalu. Selamat siang Ibu Juru Puspa. Mbak Salsa di mana kampungnya? Rumah kampungnya Salsa di Jawa Timur, Ibu Juru Puspa. Di Jawa Timur, di Gresik tepatnya. Dari Ibu Juru Puspa Tegal Mawar, salam buat Ibu Janura, Pak Armada, Pak Samong, Pak Dewantara, Ibu Yuda Sangket, Ibu Desa Kredini, Ci Eli, Pak Banu. Peka Olala dan semua fans RRI semoga sehat dan kompak selalu. Lagunya Cici Faramida, Wulan Merindu. Terima kasih Mbak Salsa, selamat bertugas. Terima kasih kembali Bu Juru Puspa. Jadinya lagunya masuk di sesi selanjutnya Bu Juru nggih, nanti kalau ada Salsa carikan. Semoga sehat dan bahagia selalu Ibu Juru Puspa. Kemudian ada Bunda Budi, Mbak Salsa cantik, Bunda monitor, Bunda siap Bunda Budi. Terima kasih sudah monitor, semoga sehat dan bahagia selalu Bunda. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu nih untuk menemani siang pendengar di siang hari ini. Dan buat yang belum bisa bergabung, nanti Salsa tunggu di sesi selanjutnya.
3: Goyang, goyang, goyang dangdut

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Apakah Anda pernah terpikirkan kenapa langit terlihat berwarna biru? Ternyata penyebabnya adalah proses yang disebut hemburan cahaya. Sinar matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna. Saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, melalui molekul udara lebih mudah menghamburkan cahaya berwarna biru karena panjang gelombangnya lebih pendek dibanding warna lainnya. Akibatnya cahaya biru tersebar ke segala arah dan sampai ke mata kita, sehingga langit tampak berwarna biru. Nah, saat matahari terbit atau terbenam, cahaya harus melewati atmosfer yang lebih tebal. Cahaya biru sudah banyak terhambur, sehingga yang tersisa justru warna merah, jingga, dan kuning. Itulah mengapa langit saat senja terlihat begitu indah. Jadi, sekarang sudah tahu kan ya, langit biru bukan karena pantulan laut, melainkan karena cara cahaya matahari berinteraksi dengan atmosfer bumi.
1: Goyang, goyang, goyang dangdut asik.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki sesi ketiga di Mendangdutan siang hari ini. Saya akan menyapa kembali dua penelpon yang akan bergabung ge. Ada Nini Gayatri, selamat siang Nini Mendangdutan.
1: Selamat siang Mbak Dandutan, Mbak Sasa.
0: Selamat siang Nini, gimana kabarnya Nini?
1: Pi kabare, anginnya gede gede nih Mbak Sasa.
0: Iya, sama Bu, di sini. Ini Nini di mana nih tempatnya nih?
1: Ya di depannya tuh ada pohon-pohon besar.
0: Nggih, pokoknya memang
1: saya. Lagu ya?
0: Nggih, mau lagu apa ini Bu? Ini?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Orang asing itu yang dari siapa tuh?
0: Orang asing dari Rita Sugiarto.
1: Ah iya itu dah.
0: Oke Nini, sudah saya siapkan salam-salamnya.
1: Iya, salamnya ya teman-teman yang baru tahu ini. Mbak Banu, Bunga Plastik, Bu Jero siapa nah? Ya semuanya dah, belum hafal ini.
0: Siap Nini, nggih.
1: Ya, buat Mbak Sasa, Mbak Tugas, terima kasih.
0: Siap, terima kasih kembali Nini sudah bergabung siang hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Kemudian setelah tadi ada Nini Gayatri, nggih pendengar, Sasa akan lanjut ke 24644. Selamat siang Mendangdutan. Halo? 24644 tidak ada suaranya, nggih. Halo 24644. Mungkin bisa dicoba kembali. Sapa kembali. Selamat siang Mendangdutan.
2: Kembang kertas, kembang seribu.
0: Cakep.
2: Tarik nafas dulu.
0: Cakep Bapak Dimas.
2: Bapak. Makan lalapan juga nasi uduk.
0: Cakep.
2: Ditemin sayur bayam campur cabai muda.
0: Cakep.
2: Mendangdutan yuk.
0: Mendangdutan yuk, Bapak Dimas. Nggih, gimana kabarnya Bapak Dimas?
2: Ini belum selesai pantunnya.
0: Oh, belum. Gimana?
2: Di lalapan juga nasi uduk.
0: Cakep.
2: Ditemin sayur bayam campur cabai muda.
0: Cakep.
2: Mendangdutan yuk, sampai jam 12 malam saja.
0: Mendangdutan yuk sampai jam 3 saja Pak Dimas. Jam 3 nanti sampai jam 15 sore tentunya. Kalau 12 malam nanti bergoyang terus kita jadinya.
2: Ini himbauan dulu bagi teman-teman pen ya.
0: Nggih.
2: Khususnya bagi cowok-cowok nih yang punya kumis jangan dicukur nih ya. Karena itu Bu Mini S kena sentuhan dia merinding dia ya, karena dingin.
0: Nggih.
2: Kumisnya ya.
0: Siap Bapak Dimas. Ya, saya kira himbauan apa tadi?
2: Karena waktu ini pokoknya salamnya ke semuanya dah ya.
0: Nggih.
2: Dimanapun berada moga sehat.
0: Amin. Mau lagunya apa Bapak Dimas?
2: Ya kalau Bapak Dimas minta Mansur aja dah.
0: Mansur. Ya. Benar lu cinta pagar makan tanaman rela menderita karena sejengkal tanah hanya kamu yang judulnya apa Bapak Dimas?
2: Yang lainnya tuh enggak ada.
0: Ramina, Rani, pengorbanan, pasal perpisahan, putus.
2: Maunya kan penantian.
0: Penantian. Ada enggak ya saya carikan penantian. Oh, ada Bapak Dimas.
2: Dalam keheningan malam.
0: Asik.
2: Itu ya?
0: Nggih, enggak tahu salah sebenarnya Bapak Dimas.
2: Ini spesial pantunnya buat Salsa nih.
0: Nggih.
2: Pohon pokat, pohon jambu.
0: Cakep.
2: Pohon kelengkeng buahnya pada jatuh.
0: Cakep.
2: Betul, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Doakan mudah-mudahan enteng jodoh.
0: Amin. Terima kasih Bapak Dimas. Doa-doanya nggih.
2: Ya, buat spesialnya buat Mama nih, lagi masak. Beli sate juga, beli sate di hari Minggu.
0: Cakep.
2: Beli sate di hari Minggu.
0: Beli sate di hari Minggu, sekarang Bapak Dimas?
2: Iya.
0: Nggih.
2: Beli sate di hari Minggu. Mm-hmm. Belinya dibeli di taman kota buat Pak Gubernur.
0: Nggih.
2: walaupun santap malam hanya tempe dan tahu, namun ada senyum mama tetap rasanya lalapan Jawa Timur.
0: Cakep, mantap sekali Bapak Dimas, nge. Udah terputus, loh cepat sekali, saya kira masih ada pantunnya. Terima kasih Bapak Dimas sudah bergabung siang hari ini, semoga sehat dan bahagia selalu nge. Ditunggu lagunya Penantian dari Mansyur S, sudah saya siapkan. Baik pendengar, Salsa sudah menyapa dua penelpon. Lanjut, Salsa akan membacakan pesan yang masuk ya. Tadi yang terakhir ada Ibu Jeruk Puspa, sekarang ada halo Salsa, selamat siang, Buket Tete Jakul hadir, susah masuknya, salam sehat selalu buat Salsa, terima kasih. Terima kasih kembali Buket Tete Jakul, nge bu ini berebut semua nih jadinya nge. Dan tentunya terima kasih sudah bergabung, semoga sehat bahagia selalu. Ada Blimade Darmawangsa, Blimade Darmawangsa Dusun Batu Pulu Panjian 6 Singaraja Bali hadir. Selamat siang Bli, terima kasih sudah bergabung, semoga sehat bahagia selalu. Kemudian Pak Peka Olala, Mbak, mau request Mbak Salsan, mau request Pak Peka Olala, request lagunya Suara Hati, vo-nya Mus Mulyadi, Fet Ida Laila, Peka Olala Pedawa tetap setia monitor. Terima kasih. Selamat tugas. Terima kasih kembali Pak Peka Olala. Nanti lagunya kalau ada Salsa masukkan di sesi selanjutnya nggih Pak Peka Olala nggih. Kemudian Pak Nyoman Dewantara, selamat siang Menandutan. Selamat siang Pak Nyoman. Saya Wayan Ratna Dewi bersama Nyoman Dewantara kirim salam buat Pak Banu, Pak Inggris, Peka Olala, Wak Daeng, Nini Jero, Bu Bunga Plastik, Bu Jero Puspa, Bu Ari Banjar Tegal, Celi. Eli, Pak Dago, Pak Pipit, Mas Ramadan, Pak Grodak, Pak Alvin, Mbak Maya, Bu Yuda, ucapan salam kenal yang belum kenal, yang udah kenal, salam sayang, salam sehat, salam rahayu, merdeka buat yang baca, terima kasih atas kebaikannya. Terima kasih kembali Pak Nyaman Dewantara, semoga sehat dan bahagia selalu nggih. Baik pendengar, karena Salsa sudah menyapa dua penelpon, sudah membacakan pesan-pesan yang masuk, Salsa akan putarkan tiga lagu terlebih dahulu nge, untuk menemani siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja.

waktu, tersisa waktu 5 menit dengan satu lagu terakhir Suara Hati dari Ida Laila yang direquest oleh Pak Paka Olalang ya tadi ge yang merequest lagu ini. Saya sudah selesai putarkan dan tentunya saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Ada Pak Komang Armada, ada Bu Bunga, ada Papa Dimas, Bu Janura, Kak Akbar, Bu Mini, Nini Gayatri. Kemudian tadi Sireng ge ada Pak Komang Armada, Bu Janura, Pak Pipit, Pak Nyamanastawa. Kemudian ada Pak Kerti, ada Bu Juru Puspa, Bu Mini, kemudian ada Bu Kutu Jajakule, Bu Lima di Dharma Wangsa, Pak Peka Olala, Pak Nyaman Dewantara, Ibu Resmi, Bunda Budi, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih yang sudah bergabung. Dan yang bergabung di TikTok juga tadi ada Kak Alvino, Bu Ari, Ibu Ari Lastini, selamat sore semuanya. Dan tentunya selasa mohon maaf, mungkin ada salah-salah kata selama menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja siang hari ini. Dan buat yang belum bisa bergabung, nanti bisa dicoba bersama Mbak Ayu Sundari yang akan hadir di Singaraja sore nanti. Baik pendengar, selasa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Om Swastiastu, saya Nyoman Sucindre, Bupati Buleleng, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyamabraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
3: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Iya, pendengar masih disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Jumpa lagi pendengar bersama saya Ayu Sundari untuk Singaraja sore ini di edisi Minggu ya, 13 September 2026. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan yang ketemu semua dalam keadaan sehat ya, meskipun cuaca yang akhir-akhir ini tiba-tiba angin kencang, panas pol, tapi tetap jaga kesehatan ya. Sebelum saya menyapa Bunda Budi di WA call per satu, ada siapa di 24644? Halo Lovina.
1: Halo Lovina.
0: Yo.
1: Ini dengan Jaka Irama.
0: Dengan siapa?
1: Jaka Irama.
0: Oh, Jaka Irama. Tumben ini ya ikutan atau mungkin sebelumnya kalah cepat aja?
1: Kemarin dapat juga sama Salsa.
0: Oh gitu.
1: Ini Sundari ya.
0: Iya, benar banget.
1: Gimana kabar, sehat?
0: Sehat Bang Jaka, gimana di sana?
1: Ya, Astungkare sehat.
0: Astungkare sehat.
1: Request lagunya Gesia ya.
0: Apa judulnya?
1: Ya, tak boleh aja.
0: Oh, bebas. Oke, tak pilihkan ya.
1: Selamat ulang tahun ya buat RRI.
0: Terima kasih.
1: Semoga semakin jaya di negara ya.
0: Oke.
1: Alamnya buat semua fan RRI ya, sangat berjuali. Selamat sore, selamat beraktivitas masih hari Minggu. Salam rahayu semuanya. Buat Ayu Sundari, Mat Tugas, makasih.
0: Baik, terima kasih untuk Bang Jaka Irama. Aduh, saudaranya Bang Roma Irama deh ini ya. Atau tetanggaan. Halo, selamat sore Lovina, Bunda Budi, cantik jelita.
2: Halo, Mayu juga cantik jelita.
0: Aduh, terima kasih Bundaku atas support dan dukungannya.
2: Karena saking lamanya jadi pencinta RRI. Dari kecil Bunda sempat sering main di...
0: Di mana?
2: Kantor RRI lo, tapi belum ada dulu, masih kecil belum ada pemancarnya kan.
0: Iya.
2: Kita main guli di sana teman-teman laki-laki Mbak Ayu.
0: Oh gitu.
2: Orang Bunda tinggalnya dulu di belakang RRI itu.
0: Iya, berarti sering main ke RRI ya.
2: Iya.
0: Terima kasih supportnya Bunda, besok-besok kita jumpa lagi.
2: Jumpa lagi tetap diberi kesehatan ya.
0: Astungkahre, Bunda juga sehat. Adunya, aduh ya. Lincah sekali Bunda kemarin ya.
2: Ih.
0: Pokoknya lincah.
2: Harus
0: Tapi ampure kalau Ayu agak kesana kemari karena masih bertugas.
2: Ya, biasa kan di rumah kalau punya acara pasti warawiri.
0: Warawiri, iya itu dah kanggo
2: yang dulu. Yang kamu sudah biasa itu.
0: Oh, kenten nggih. Suksemu sudah memaklumi hal itu.
2: Bayu lagunya. Yuhu.
0: Apa judulnya Bunda?
2: Ada rindu untukmu.
0: Ada rindu untukmu?
2: Ya, dari Hari Parintang.
0: Ada rindu untukmu Hari Parintang.
2: Iya.
0: Pance Epondang ini malah.
2: Boleh saja. Yang penting ada rindu gitu.
0: Oke, enggak terlalu
2: ada
0: oldies kan ya, Bun?
2: Dengan Mbak Ayu, ada rindu dengan teman-teman semua, ada okay. Rindu dengan itu RRI Singaraja.
0: Iya. Bunda Budi, tapi enggak terlalu oldies kan ya?
2: Enggak.
0: Enggak ya. Kalau oldies mungkin di malam hari baru enak didengerin ya.
2: Iya, boleh yang mana aja, yang penting ada rindu gitu kalimatnya ya.
0: Oke, siap, tak carikan ya.
2: Mbak Ayu, nyalanya buat teman-teman semua yang tadi.
0: Mana? Ada Bang Jaka ya? Irama.
2: Jaka Irama dari mana itu Mbak Ayu?
0: Oh, enggak tahu, lupa bertanya.
2: Halo, ada Jaka, salam kenal, harus dikasih tahu posisinya di mana.
0: Posisinya di mana, kali aja tadi lagi belanja mungkin Bun.
2: Beli bakso ya.
0: Beli bakso jam segini kan harus.
2: Kalau bakso tadi Mbak Ayu bilang hari panas gitu, iya, dilakoni saja ya.
0: Dilakoni,
2: baksonya
0: betul.
2: Panas jadi gak bisa menerangkan Mas Jaka ya.
0: Kayaknya buru-buru Bang Jaka itu mungkin bener Bun, lagi belanja bakso, lagi
2: ya,
0: isi perut.
2: Salam kenal dari Bali, dari Singaraja. Buat teman-teman yang lain juga salam sehat walaupun hari panas, dilakoni saja Mbak Ayu ya.
0: Betul.
2: Ini Bunda lagi robek-robek busung ini, potong-potong busung untuk
0: gitu.
2: Angkat kasih.
0: Oh nggih.
2: Sambil monitor Mbak Ayu juga tetap semangat dan sehat selalu.
0: Bunda,
2: hati-hati.
0: Bunda, yang dengar senang nggak dengan kata-kata ini? Teringat pada Bundaku, ku teringat.
2: Aduh, itu lagu kesukaan.
0: Oke, sebentar diputerin ya.
2: Terima kasih Mbak Ayu.
0: Oke, sayangku.
2: Pokoknya tetap semangat dan
0: siap.
2: Dadah.
0: Dadah buat Bunda Budi. Aduh, semangat juga nih noes-noes busung ya. Pokoknya Bundaku ini menginspirasi, produktif, dan tetap semangat. Aduh, lincah sekali. Halo, selamat sore Lovina.
1: Sore, selamat.
0: Sore. Ojo diulak-walik. Oke, Wak Daeng.
1: Ya.
0: Gimana hari ini kabarnya? Ini udah disenggol sama Bu Resmi nih. Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Semoga dirimu juga sehat.
0: Iya, pastinya.
1: Lagunya Bu Kevin Jeremy ini.
0: Apa?
1: Judulnya Pulang, yang bawa Kevin Jeremy.
0: Pulang?
1: Ya.
0: Pulang kemana ya, Bang Kelvin ini?
1: Kevin Jeremy ada.
0: Pulang ada.
1: Salahnya tadi ada Bunda Budia.
0: Betul.
1: Di barat, di Timur Tengah, Pak Berodak juga, Pak Gustajin, Maliaku juga, Pak Ibu juga. Ritawan juga di sana, betul. Terus Mbak Eli Kampung Baru. Terus jirannya ini di sini, M Channel juga, siapa namanya?
0: Siapa?
1: Bu Kartini ya. Kartika di barat sana juga, Bapak Dima, Pak Sunting, Pak Dewan Tare juga. Pak Dago juga, Pak Mengalah juga, Mbak Bunga juga.
0: Iya.
1: Di luar RS ini ada buku, gitu. Buat semua deh. Oke deh, buat Mbak Ayunya kita saja. Iya, makasih.
0: Terima kasih untuk Wak Daeng. Ditunggu lagunya Pulang dari Bang Calvin Jeremy. Ya, selamat sore untuk Peka Ulala. Jumpa lagi ya untuk sore ini bersama Peka Ulala yang ada di Pedawa. Kirim salam ke semuanya aja deh, Mat Sore, dan salam kompak selalu di udara. Buat bibiku Matugas ingat kuling-kuling, Peka Ulala, Pedawa bibiku. Oke, ini sudah dibacakan WA-nya ya. Rahajang sore niki Pak Jerut Darmawangsa yang ada di Dusun Batu Pulu Panji Anom Singaraja hadir. Matur suk semua Pak Jerut, dumugi rahayu sekeluarga. Ade Damarta yang cakep. Sedang apa Ade? Sehat selalu sekeluarga ya. Selamat sore Pro 1, saya ajinya Ade Riri Darmat. Oh, ternyata ajinya iki. Tak kira si Ade Ampure niki jit yang belum lengkap baca WA-nya, ternyata ajinya. Oh, hari ini adenya ulang tahun. Mau request lagu selamat ulang tahun dari Jambret nggih. Sukses atas perhatiannya selama niki untuk anak tiang nggih. Salam untuk semua penyiar dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun berada. Salam sehat bahagia rahayu dan rahayu sarang sami nggih. Doa yang sama untuk aji sekeluarga nggih. Tidak lupa kami mengucapkan Rahajeng Wanti Warsa niki untuk Ade Damarta yang cakep. Pokoknya tetap semangat ya Ade ya. Mudah-mudahan panjang umur, dilancarkan dalam segala hal. Nanti mudah-mudahan ada yang request Jambrut, kita akan putarkan nge, dengan selamat ulang tahunnya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Saya, Letkol Infantri Ahmad Setiawansyah, dan tim 1609 Buleleng mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Semoga RRI selalu menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara menyatukan Indonesia. Semangat!
1: Mak, aku habis dari warung.
2: Wah, beli apa, Nak?
1: Beli permen, tapi aku dapat bonus.
2: Bonus? Dari siapa?
1: Dari ibu warungnya. Kayaknya salah ngasih kembalian deh. Lebih 1000. Hehe.
2: Itu bukan bonus namanya, Nak. Itu namanya rejeki yang salah alamat.
1: Cuma 1000 doang kok, Mak.
2: Kalau 1000-nya sekarang diambil, besok lagi 1000, kan lama-lama bisa jadi
1: sultan.
2: Bukan sultan, Nak, tapi jadi koruptor kecil.
1: Aku enggak mau jadi koruptor, Mak.
2: Makanya ayo balikin. Orang jujur itu keren loh.
1: Siap, Mak, sekarang aku bakal kembaliin kembaliannya ya.
3: Korupsi bisa dimulai dari hal kecil. Yuk biasakan ajari anak jujur sejak dini.
4: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1.

0: Iya, pendengar tentunya masih di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Selamat sore untuk Pak Astawa yang ada di Banyusri. Katanya mau dengerin Peter Pan, itu berjudul Semua Tentang Kita. Untuk semeton asik-asik yang lagi memantau acara ini, moga terhibur. Kapan lagi jalan santai ya Mbak Yu? Tahun depan ya Pak ya. Mbak Yu fisiknya memang aduh luar biasa. Sama terus semua Niki Pak Astawa. Ya tetap jaga kesehatan ya, sama-sama saling mendoakan. Biar kita semua tetap sehat, semangat untuk beraktivitas. Selamat sore juga untuk Bu Jero, Puspareng Tegal Mawar. Salamnya untuk Jaga Irama, Bunda Budi, Wak Daeng, Mbak Mini, Ibu Bunga 12, Mbak Ari, Bu Ari, dan ke semua fans RRI. Semoga sehat dan kompak selalu. Dengerin tulus, hati-hati di jalan. Terima kasih Mbak Yu, selamat bertugas. Selamat beraktivitas kembali untuk Bu Jero Puspa. Sebelum saya ke Bu Ari BT, ada siapa di 24644? Halo Lopina. Halo.
1: Selamat sore.
0: Ini sepertinya delay nih. Ini delay, cukup dengerin di handphone aja ya.
1: Delay.
0: Iya. Yeah.
1: Udah.
0: Enggak, di situ penerimaannya delay. Jadi cukup dengerin lewat handphone. Kalau lewat pesawat radio delay dengernya, jadinya agak lambat jawabnya.
1: Iya, ini mencedar.
0: Iya, pokoknya Pak Cip luar biasa mencedar kemana-mana sampean ini.
1: Langsung aja dengan mencar saran bayi. Aku ya, Pe.
0: Beremang kabar Pak Cip, semalam tak tunggu-tunggu. Alhamdulillah sehat ya Pak Cip.
1: Sehat walafiat.
0: Muncar, bagaimana cuaca hari ini?
1: Aduh, cuacanya panas.
0: Angin ya?
1: Panas tanpa hujan. Kalau anginnya reda.
0: Oh gitu.
1: Cuman panasnya.
0: Yang penting hati dan pikiran tetap dingin ya.
1: Oh, tetap dingin. Apalagi Mbak Ayu yang nemenin.
0: Nah, mantap.
1: Aku nak gelek.
0: Aduh, pokoknya matur alhamdulillah, kaulah sehat sebelah banter, roh semangat.
1: Iya. Laguna.
0: Laguna, apa judulnya?
1: Dul Sumbang.
0: Yang mana? Yang nomor urut dari atas apa dari bawah?
1: Dari bawah.
0: Nomor berapa?
1: 3.
0: Aku Aku cinta ya. Kamu.
1: Kamu.
0: Aduh, I love you.
1: Makanya kan ketemu si aku cinta kamu. Ada di nomor 3 di
0: bubuk. Aduh, oke deh.
1: Iya. Orang lah kadar gulanya lah kira.
0: Pokoknya bede, lagunya bede.
1: Salamnya buat Bapak Anong, Bu Resmi, juga Wak Daeng, Pak Rodak, Pak Inggris, juga Pak Walim, Alvin, Pak Benny, juga Pak Dimas, Pak Mahmud, Bu Cano, nah, Pak Mimi. Mbak Mimi sudah selesai makan, Bu Mimi. Ayo masuk.
0: Mbak Mimi, ya. Bede-bede salam ya, engkau teroka benak, katanya ada. Mau tuh. Mbak Mimi, bede salam dari Pak Cip, engkau teroka benak.
1: Iya, tadi masuk di undang dutan pas makan katanya mau selesaikan makan. Oke. Buat Pak Yeni, buat Bu Bunga, Pak Bunga. Nah, juga Pak Kartika. Pak Kartini, Bu Yuda dan Bu Desa. Ditawan si Eli dan kesemuanya.
0: Oke. Okay. Kalau sama Bu Ari ndak anu, ndak teroka benak.
1: Iya, Bu Ari masuk. Kadang we atoy gua Bu Ari biar sendiri gitu. Tadi Jeru Puspa we, saya dengerin tapi ndak nyalamin saya. Tak salami Jeru Puspa.
0: Ya wes. Mungkin lupa Bu Jerunya.
1: Iya. Ya salam kompak, tetap persahabatan, sehat selalu.
0: Oke.
1: Buat Bayunya, selamat bertugas, sehat-sehat terus ya.
0: Amin.
1: Ceria bahagia dengan keluarga.
0: Amin.
1: Lancar-lancar rezekinya.
0: Amin.
1: NKRI harga mati. RRI Singaraja tetap menyenangkan hati.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ditunggu dulu sumbangnya. Sengko teroka benak ya, aku cinta kamu. Oke, ada Bu Ari BT. Selamat sore, Lopina.
2: Selamat sore, Lopina. Lagu sore pilihan saya, Mbak.
0: Iya, Bu Ari. Kengken, kabare.
2: Kabare sehat.
0: Sehat.
2: Ini Mbak Ayu mempodo aja, Bu Bupati.
0: Iya, aduh. Ketemu Bunda dengan Bapak.
2: Iya.
0: Gimana Bu Ari, mau dengerin lagunya siapa?
2: Lagu Ade Damarta, aku nih selamat ulang tahun.
0: Oh iya, benar-benar, benar.
2: Selamat tahun, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Salam buat grup Asia Asia Happy Mbak ya. Saya di rumahnya Mbak Pipit nih.
0: Oh gitu, oke, siap.
2: Tanya katanya Mbak gitu, ada Damarta mau katanya masuk di grup Asik Asik Happy gitu.
0: Jadi, oh Mbak, gitu ya. Semoga ntar ada balasan Mbak dari Ade ya.
2: Ya, buat Mbak Ayu, makasih Mbak Ayu.
0: Aduh, terima kasih Bu Ari BT yang lagi di rumahnya Mbak Pipit ya. Sedang apa kalian, ngerujak kah? Atau sedang apa aja nih berdua nih? Oke, 24644, Ayu masih nantikan atensinya di Lopina. Lagu sore pilihan Anda atau di WA Call Pro 1 ya. Ya, untuk Kakek Dago ini sudah Lopina. Jangan medangdutan lagi. Medangdutan tadi sudah selesai. Besok lagi ya di medangdutannya, enggak apa-apa. Mungkin kelupaan nih Kakek Dago. Katanya mau kirim salam ke Pak Gerodak, Wak Daeng, Pak Banu. Semoga terhibur dengan lagu-lagu dari Lopina gitu ya. Untuk Kak Sundari, makasih. Kalau pulang hati-hati, siap. Sukses meniki supportnya dan doanya ya. Halo, selamat sore Lopina, Bu Resmi Citra Lestari.
3: Halo, selamat sore juga Mbak Ayu cantik.
0: Iya.
3: Yang membahana, cetar membahana.
0: Secetar cuaca hari ini ya.
3: Iya, ih panas sih, aduh.
0: Haredang, haredang, haredang, panas, panas, panas.
3: Sudah panas, angin gede lagi ya.
0: Ya, itu dia. Gimana Ibu, tetap jaga kesehatan Bu ya?
3: Iya. Enggak, ini ngekoh, ngapa-ngapain, ini enaknya glebak-glebak.
0: Glebak-glebak.
3: Padahal ini setrika segunung ini ya, tapi kok malas gitu ya. Iya.
0: Iya deh, ngaruh juga Bu ya. Kondisi kayak gini ya.
3: Males jadinya ya. Males ngapa-ngapain gitu. Enaknya dengerin radio. Asik. Apalagi ada Mbak Ayu ya.
0: Aduh, terima kasih Bu. pokoknya sehat ya terus.
3: Ya udah, request ini ya. Request tutur batin ya, Yura Yunita.
0: Tutur batin. Sebentar. Ya. Tutur batin.
3: Salam-salam.
0: Siapa nyanyi tadi Bu?
3: Yura Yunita?
0: Yura Yunita, sebentar kita searching dulu. Si Yura apa aja judulnya nih ya.
3: Ada kayaknya pernah request kemarin.
0: Oh ya?
3: Iya.
0: Ada, ditunggu.
3: Sama Mbak Tris kayaknya ya.
0: Ada nih, ditunggu. Udah keluar ada ya Bu? Nyama. Sudah muncul ya ya, sabar ya.
3: Oh sudah muncul ya ya.
0: Yes.
3: Jangan sembunyi-sembunyi deh, muncul aja ya.
0: Dia bukannya sembunyi, cuman masih ke belakang aja.
3: Oh masih ke belakang ya. Ya udah, salam sama Bu Ari tadi, Bu Janura ya. Salam sama Ade Darmata, salam kenal. Itu Ade Darmata enggak pernah muncul suaranya ya. Cuman lewat chat-chat doang itu ya orangnya ya.
0: Nggih.
3: Sama itu lagi Tawan kok enggak pernah muncul sekarang ya.
0: Oh, Tawan sibuk kayaknya dia.
3: Ya, sibuk kali ya, sama Pak London juga, sama Pak Samong, Pak Inggris ya. Terus sama Pak Ngurah juga, grup asik-asik semuanya tanpa kecuali. Pak Widi juga ya, kan Arok juga.
0: Ini Pak Dewantara.
3: Terima kasih untuk semuanya.
0: Pak Dewantara ya. Jangan lupa di calling Ibu. Nanti Pak Dewantara yang bagus
3: ya, Pak
0: bagus
3: Dewantara,
0: genjing nih nanti
3: Pak
0: ngambek
3: Olala
0: dia
3: juga,
0: ya.
3: Ya. Pak Dewantara, Pak Olala, Pak Dagu juga dan ke semua kesemuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat sore, Mbak.
0: Baik, terima kasih. Misi gloner-gloner nih tuh. Oke, terima kasih Bu Resmi. Sehat selalu Bu. Ya, pokoknya tetap semangat, Bu. Pak Dewantara beli baju robek dibungkus plastik, Mbak Ayu baik dan cantik adem. Aja ngerayu iki, sore-sore ngerayu iki Pak Dewantara. Sukses semua pantunnya Pak Dewantara, pokoknya sehat, rahayu sekeluarga.

Tradisi karya alilitan merupakan tradisi khas dari 4 desa di kawasan Catur Desa, yang terdiri dari Desa Goblek, Munduk, Gesing, dan Umojero, yang diwariskan secara turun-temurun sejak ratusan tahun dan masih lestari hingga kini. Tradisi ini merupakan salah satu kearifan lokal dalam menjaga sumber air di kawasan Danau Tamblingan, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali. Ritual ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, hanya saja prosesinya sangat panjang, sebab dilaksanakan berdasarkan perhitungan sasih dari tilem kase sampai purnama kelima. Menariknya, saat mensucikan Pratima Ida Betara Penghulu ke Segara atau Pantai dengan berjalan kaki dari Goblek ke Pura Labuhan Aji, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, sejauh 21 km, krama atau masyarakat yang mengusung Pratima Ida Betara Penghulu seolah tak kenal lelah. Mereka kerap berlari saat mendapat kesempatan untuk mengusung Pratima ini, seolah ada kekuatan niskale yang mendorongnya. Karya alilitan resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB Indonesia pada tahun 2025. Penetapan ini mengukuhkan Buleleng sebagai pusat kebudayaan Bali Utara dengan kekayaan tradisi lokal yang masih lestari.

0: Ya, pendengar mumpung masih ada waktu, silakan untuk Anda yang ingin ikutan dua atensi lagi ayo nantikan baik itu di 24644 ataupun di WA call sebelum. Oh, ini masih kosong di 24644, ada Mbak Mini di WA call per satu. Halo, selamat sore Lopina, Mbak Mini Citra Lestari. Ini kaget.
1: Aku dibilang Citra Lestari, jauh berbeda.
0: Ini ceritanya hahaha, mau jadi apa?
1: Oh, jadi Citra Lestari.
0: Oh, Citra Lestari, oke. Tak kira mau jadi yang bawa sapu itu loh. Yang tak kira mau jadi yang bawa sapu lidi terbang itu. Oke, Mbak Mini. Ya, sore. Apa?
1: Saat aku pergi.
0: Di saat aku pergi?
1: Iya.
0: Siapa nih? Dadali atau siapa? Di saat aku pergi.
1: Iya, Dadali boleh juga.
0: Dadali apa Dadale nih? Oh, Dadali ya. Oke.
1: Okay. Jangan aku di Dadali ya.
0: Bi, Mami bisa sampai ngakak. Mbak Mini pokoknya paling keren kemarin pakai kacamata, Bi. Jegegati pokoknya Mbak Mini. Aduh.
1: Pangannya jelek.
0: Bi, cocok tiba. Pang saru.
1: Pang saru jelek.
0: Oke deh, ya.
1: Kalau untuk kesemuanya aja dah ya. Ya sudah on air, ya sudah boleh. Terima kasih banyak. Dimanapun saat ini sedang mantau Lopina. Semoga terhibur dengan yang dibawakan oleh Ayu Lestari Bulan Bintang.
0: Jadi menggenap gati. Oke, terima kasih buat Mbak Mini. Bunda Budi sampai ngirim emot stiker banyak kali nih, senyum, ada lopi-lopinya 3, ada stiker ketawa terbahak-bahak 2, dada lo kok. Oke, ya itu hanya istilah ya Bunda Budi ya. Untuk Pak Mualim yang ada di Pamekasan, katanya mau kirim salam ke Pak Cip dan semua fans RRI, semoga sehat selalu. Doa yang sama ya untuk Pak Mualim, mudah-mudahan selalu semangat dan dilancarkan rezekinya, amin. Oh, ternyata ini waktunya nggak cukup ya di Lopina lagu sore pilihan Anda. Jadi cukup Mbak Mini menjadi juru kunci di Lopina sore hari ini. Yang pastinya terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mendengarkan di Lopina, baik yang sudah on air maupun yang sudah kirim-kirim chat ke WA Pro 1 maupun yang sudah saling nyapari ya. Bertegur sapa di Lefty Talknya RRI Singaraja. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat meskipun cuaca seperti ini ya. Seperti apa cuacanya? Seperti apa? Ya seperti inilah pokoknya, yang panas, terus tiba-tiba angin kencang. Kudu jaga kesehatan, jaga pola makan, tidur yang teratur, makan yang teratur, olahraga yang teratur. Pokoknya semua yang ter lah ya, teratur. Pokoknya yang terbaik untuk kita semua. Dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

0: Uang kepeng merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu. Beberapa jenis uang kepeng antara lain, uang kepeng lumrah, digunakan dalam setiap upacara agama Hindu. Bergaris tengah sekitar 3 cm dengan warna hitam terbuat dari perunggu dan lazim digunakan untuk membuat patung dewa seperti patung dewa rambut sedana. Uang kepeng koci bentuknya lebih kecil dari uang kepeng biasa dengan garis tengah sekitar 2 cm berwarna hitam dan terbuat dari perunggu dengan campuran tembaga. Uang kepeng kerinyah bentuknya sama dengan uang kepeng biasa tetapi warnanya kuning karena terbuat dari campuran kuningan. Uang kepeng lembang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan uang kepeng biasa dengan ukuran garis tengah 3,5 cm dengan warna kuning. Uang kepeng lembang dulu sering digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan makeles. Uang kepeng jahi ukurannya sama dengan uang kepeng koci dan dulu biasa digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan mapincer. Uang kepeng jimat digunakan khusus untuk hal-hal tertentu dan dinilai memiliki nilai magis dan mistis antara lain pipis Arjuna, pipis Bima, pipis Jaran, dan pipis Gajah, pipis Tualen, dan lain-lain. Selain uang kepeng tersebut, ada juga istilah uang kepeng bobongan Jawa dan uang kepeng gobongan Bali yang diperkirakan ada pada tahun 1769 sampai 1860 Masehi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Saya Imadi Bagiata, SMH, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, beserta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Singaraja mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81 di tahun 2026. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, profesional, dan senantiasa memberikan informasi serta edukasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Teruslah menjadi suara yang menyatukan, menginspirasi, dan mencerdaskan bangsa. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: lewat kan Singa Raja sore ini? Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan daerah. Berbagai program mulai dari perbaikan infrastruktur irigasi, penyediaan benih unggul, hingga penyaluran subsidi pupuk terus dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga kesejahteraan petani. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan pembangunan sektor pertanian dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil panen, tetapi juga memastikan petani memperoleh dukungan sarana produksi yang memadai agar mampu menghadapi berbagai tantangan di sektor pertanian. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pertanian di Kabupaten Buleleng.
0: Dengerin Singa Raja sore ini jam 3 sore sampai jam 8 malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Iskandar Jamil, Kepala Lapas Kelas 2B Singaraja, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2020 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, cerdaskan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara menyatukan Indonesia.
1: Jamu beras kencur, cabai puyang.
2: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
3: Ayah adalah sebuah novel yang terbit di tahun 2015, ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis Indonesia yang terkenal dengan karya fenomenal Laskar Pelangi. Buku ini berjumlah 412 halaman yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak yang sangat mengagumi ayahnya. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang berlatar belakang dunia pendidikan, Ayah lebih fokus pada dinamika hubungan keluarga dan pencarian makna cinta dan pengorbanan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Sabari, seorang pria yang setia dan penuh cinta. Sabari adalah seorang guru sederhana yang memiliki impian besar dan hati yang tulus. Cerita dimulai dengan kisah cinta Sabari kepada seorang gadis bernama Marlena. Cinta Sabari kepada Marlena adalah cinta yang tak terbalas dan penuh penderitaan. Namun, ia tetap setia dan tidak pernah berhenti mencintai. Seiring berjalannya waktu, Sabari menikahi Marlena. Meskipun pernikahan mereka tidak berjalan mulus, Marlena yang memiliki ambisi pribadi dan karakter yang kuat seringkali meninggalkan Sabari. Namun, Sabari tetap bertahan demi anak mereka, Zoro. Kisah ini menggambarkan bagaimana Sabari berjuang menjadi ayah yang baik meski harus menghadapi berbagai cobaan dan pengorbanan. Andrea Hirata dalam Ayah berhasil menggambarkan dengan baik perjuangan dan pengorbanan seorang ayah. Gaya bahasa yang digunakan cukup sederhana, namun penuh dengan makna mendalam, membuat pembaca terhanyut dalam alur cerita. Penggambaran karakter Sabari yang penuh kasih sayang dan ketulusan membuat tokoh ini sangat melekat di hati pembaca. Salah satu kekuatan novel ini adalah kemampuan Andrea Hirata dalam menyampaikan emosi. Setiap kejadian yang dialami oleh Sabari terasa nyata dan dapat dirasakan oleh pembaca. Selain itu, latar belakang cerita yang mengambil setting di Pulau Belitung menambah nuansa kearifan lokal yang khas dalam novel ini. Namun ada beberapa bagian dalam novel yang mungkin terasa berlebihan dalam menggambarkan penderitaan Sabari. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi keindahan dan kekuatan cerita secara keseluruhan. Ayah adalah sebuah novel yang mengharukan dan penuh dengan pelajaran hidup. Andrea Hirata berhasil menyampaikan pesan tentang cinta dan pengorbanan melalui kisah Sabari dan keluarganya. Buku ini cocok dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang arti sebuah keluarga dan pengorbanan seorang ayah. Secara keseluruhan, Ayah adalah sebuah karya yang patut diapresiasi dan menjadi salah satu novel yang menambah kekayaan literatur Indonesia. Andrea Hirata sekali lagi menunjukkan kemampuannya sebagai seorang penulis yang mampu menyentuh hati pembaca melalui cerita-ceritanya.

0: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Untuk informasi yang kami kutip pendengar dari laman rri.co.id, upaya pemulihan penyalahguna narkotika di Bali terus diperkuat melalui pelayanan rehabilitasi yang adaptif dan pendekatan yang humanis. BNNP Bali tidak hanya mengembangkan layanan medis, tetapi juga menempatkan pendampingan dan komunikasi dengan pasien sebagai bagian penting dalam proses pemulihan. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menyesuaikan pelaksanaan program rehabilitasi dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Penyesuaian menjadi bagian dari upaya memastikan program yang diterapkan tetap relevan dengan kondisi sosial dan karakteristik masyarakat Bali tanpa mengesampingkan standar pelayanan yang telah ditetapkan secara nasional. Dukungan sumber daya manusia turut menjadi kekuatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Sejumlah staf BNNP Bali memiliki pengalaman pendampingan di lembaga swadaya masyarakat, sehingga pendekatan yang diterapkan cenderung lebih terbuka, komunikatif, dan juga humanis. Pengalaman tersebut membantu petugas membangun kepercayaan dengan pasien selama menjalani proses pemulihan. Fleksibilitas dalam penerapan program juga memungkinkan BNNP Bali melakukan penyesuaian teknis sesuai kebutuhan di lapangan. Meskipun kerangka program rehabilitasi ditetapkan secara nasional, pelaksanaannya dapat diselaraskan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Dan hal ini menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan layanan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat Bali. Yusuf Reynoldi dari BNNP Bali menjelaskan hal tersebut mengenai program yang dilaksanakan merupakan program nasional.

0: Kita pikir cinta adalah jawaban dari insecurity kita. Kita pikir kita spesial bagi seseorang. Kita pikir melupakan masa lalu adalah pilihan yang tepat. Dan kita pikir lainnya yang selalu hadir. Walau semua pikiran itu sering berakhir kekecewaan yang sama, kita tetap tidak belajar dan akhirnya mengulang kesalahan yang itu-itu saja. This is the reason why I wrote this book. Itulah yang ada dalam pikiran sang penulis, Ardi Mohamad. Supaya kita bisa sadar apa yang salah dalam hidup kita. Mengakuinya, memperbaikinya, dan menjalani hidup lebih baik lagi. What's So Wrong About Your Life adalah buku yang ditulis oleh Ardi Mohamad. Buku ini diterbitkan tanggal 5 Desember 2019. Buku yang terdiri dari 180 halaman ini cocok untuk siapapun yang sedang mencari buku self-improvement. Buku ini penuh dengan gaya bahasa ringan, namun isinya tetap penuh dengan makna.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Iya, pendengar, sesaat lagi tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
1: Kamu ngapain? Ya kamu ngapain masukin sampah makanan, terus ada sayuran juga tuh ke dalam tanah kayak gitu?
2: Hah? Wah, kamu belum tahu ya? Ini namanya lubang biopori.
1: Hah? Lubang biopori? Apalagi tuh lubang biopori?
2: Jadi gini, lubang resapan biopori itu adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air. Terus kita timbun deh dengan sampah organik untuk menghasilkan kompos. Kompos ini nantinya akan menghidupi fauna tanah yang seterusnya mampu menciptakan pori-pori di dalam tanah.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Polres Utara kita ada rutin melaksanakan patroli rinjani presisi untuk antisipasi kegiatan-kegiatan terutama pencurian.
3: Potensinya luar biasa. Karena alasannya pasti tidak ada anggaran, tidak terpelihara, regenerasi kita tidak ikut.
0: Kepolisian Resor Lombok Utara memperkuat pengamanan di sejumlah wilayah dengan meningkatkan patroli malam. Keterbatasan anggaran menjadi kendala pembinaan generasi muda di Bali mempelajari seni budaya lokal. Bersama saya, Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat, hari ini Minggu 13 September 2026. Kepolisian Resor Lombok Utara memperkuat pengamanan di sejumlah wilayah dengan meningkatkan patroli malam. Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta mengatakan, peningkatan patroli merupakan tindak lanjut arahan Kapolda NTB untuk memperkuat upaya preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli difokuskan terutama pada waktu dan lokasi yang dinilai rawan terjadi gangguan kamtipmas, termasuk potensi pencurian.

0: pencurian kendaraan bermotor atau curanmor serta pencurian dengan pemberatan atau curat.
1: Polres Utara itu ada rutin melaksanakan patroli rinjani presisi untuk antisipasi kejahatan-kejahatan terutama pencurian, 3C dan kejahatan atau tindak pidana lainnya. Terutama di tempat-tempat yang dianggap rawan.
0: Menurut Agus Purwanta, patroli tidak semata-mata dilakukan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Personil juga diarahkan membangun komunikasi dengan masyarakat, menyampaikan imbauan keamanan, serta merespon secara cepat setiap potensi gangguan yang ditemukan di lapangan. Para peternak di Orong Klapis, Kabupaten Sumbawa, menggunakan sistem kandang kolektif dalam memelihara ternaknya. Hal ini dinilai efektif untuk mencegah terjadinya pencurian ternak. Randy Pratama melaporkan.
2: Ya, katanya jadikan satu, berapa-berapa itu.
3: Peternak sapi di Orong Klapis, Kelurahan Berembiji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, menerapkan sistem kandang kolektif untuk mengantisipasi pencurian ternak. Sejumlah peternak mengumpulkan sapi mereka dalam satu kandang, kemudian menjaga ternak secara bergantian. Peternak sapi setempat, Mustafa, mengatakan sistem tersebut memudahkan pengawasan karena setiap hari ada pemilik ternak yang menjaga. Mustafa menyebut warga Klapis sebelumnya pernah mengalami kehilangan ternak. Namun kondisi tersebut terjadi sebelum peternak menerapkan kandang kolektif. Menurutnya, saat ini kasus kehilangan ternak di kawasan tersebut hampir tidak terjadi. Mustafa menjelaskan risiko kehilangan lebih tinggi pada ternak yang dilepas liarkan ke kawasan pegunungan dan ladang. Sebab pemilik tidak dapat mengawasi ternak sepanjang hari.
2: Ya, kandangnya jadikan satu, berapa orang itu. Ayam lah, karena setiap hari kan ada yang jaga. Ada asmi dulu, tapi baru-baru ini saya nggak dengar. Saya nggak ada aman-aman saja. Iya, jarang sudah. Yang sering itu yang di gunung-gunung itu. Disangkap kemerang yang dilepas-lepas itu.
3: Sebagian warga, lanjut Mustafa, masih melepas ternaknya. Namun mereka kini lebih menggunakan lahan sendiri yang telah dipagari. Selain membatasi pergerakan ternak, pagar juga memudahkan pemilik melakukan pengawasan dan mengurangi risiko ternak ditangkap atau dipindahkan oleh orang lain.
0: Kejahatan atau pencurian tidak terjadi semata-mata karena adanya niat dari pelaku, tetapi juga dipengaruhi adanya kesempatan. Menyikapi hal tersebut, sejumlah masyarakat menilai perlu adanya kekompakan antar warga untuk saling mengingatkan dan meningkatkan kewaspadaan, serta mengaktifkan kembali seluruh perangkat keamanan di lingkungan masing-masing. Berikut komentar masyarakat.
4: Nama saya Silviana Visa, saya warga Mataram. Keamanan dan ketertiban masyarakat sangatlah dibutuhkan. Sehingga, selain kita sendiri dan warga sekitar yang menjaga ketertiban masyarakat tersebut, peran-peran petugas keamanan baik di wilayah sekitar atau memang ditugaskan oleh sebuah instansi sangatlah membantu.
5: Nama saya Nanang Ismail, saya warga Gunung Sari, Lombok Barat. Biasanya warga sering teledor, sering lupa. Meskipun demikian, kita harus tetap waspada, tidak lengah, dan saling mengingatkan sesama tetangga untuk terus mewujudkan situasi yang keamanan dan ketertiban masyarakat.
6: Perkenalkan, nama saya Imam Ali Rosidi. Saya dari Pagutan Lombok Tengah, Kecamatan Batu Keliang. Keamanan itu sangat penting untuk kita jaga bersama.
0: Ya, pendengar, kasus pencurian yang belakangan muncul menjadi perhatian kepolisian. Di Kota Mataram, polisi telah berupaya untuk menekan angka tindak pidana pencurian melalui langkah represif, preventif, dan preemptif. Simak petikan wawancara Kasatrim Polresta Mataram AKP Imade Dharma Yulia Putra bersama reporter Adilan.
7: Baik Pak, Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Imade Dharma YP. Terkait dengan kasus 3C ini cukup meresahkan ya, apa saja yang sudah dilakukan oleh kepolisian dalam menindak para pelaku?
8: Tim URC Jatanras Polda NTB beberapa kali telah melakukan pengungkapan kasus, tidak hanya curanmor, tetapi juga pada pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan pengesan. Selain kita melakukan upaya represif, ada kegiatan preventif untuk mencegah sebelum terjadinya tindak pidana tersebut. Diawali dengan patroli URC, yaitu patroli tim unit reaksi cepat dan monitoring secara tertutup di titik-titik rawan dan berkolaborasi dengan fungsi-fungsi terkait dari investigasi terhadap jaringan-jaringan pelaku yang ada di wilayah hukum Kota Mataram, terlebih secara luas yaitu Nusa Tenggara Barat. Yang selanjutnya, pendataan serta pengawasan terhadap barang atau kendaraan yang dicurigai merupakan hasil kejahatan. Nah, seperti itu. Dan tetap melakukan himbauan-himbauan melalui door-to-door system kepada masyarakat.
7: Kemudian Pak Kaset, yang paling banyak dicuri di kasus curat dan curas itu apa aja sih Pak Kaset, atau random aja Pak Kaset banyak?
8: Handphone Bang ya, secara umum handphone, dan kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada berkaitan dengan adanya kejadian-kejadian tersebut ketika saat bepergian handphone, dan tidak ditaruh di dashboard depan, seperti itu Bang.
7: Kalau selama ini Pak Kaset, apakah ada laporan terkait dengan pencurian ternak di wilayah Kota Mataram Pak Kaset?
8: Sampai saat ini belum ada, namun kami sudah mendengar adanya hal tersebut di wilayah lain, tapi kita tetap melakukan upaya preventif, yaitu melalui Polmas juga, dan melakukan himbauan kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak dalam jumlah banyak, dengan masyarakat juga bergabung dengan Babin Kamtibmas dan Babinsa untuk sama-sama menghimbau untuk berhati-hati terhadap hewan ternak yang dipelihara seperti
7: ini. Kemudian Pak Kaset, mungkin jadi yang terakhir ini, kepolisian kan sudah gencar melakukan tindakan-tindakan preventif dan preemptif, tapi kita lihat masih ada saja pelaku-pelaku yang memanfaatkan kelemahan dari masyarakat itu untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Kira-kira apa sih yang mendasari mereka itu melakukan kejahatan itu Pak Kaset?
8: Dapat kita cek kembali atau flashback ke belakang, polisi tidak mampu bekerja sendiri, tidak bisa bekerja sendiri, tentunya butuh kehadiran atau informasi dari masyarakat, sehingga sama-sama kita menjadi polisi. Adanya kejadian, kita bisa saling segera memberikan informasi dan kita cepat untuk merespon adanya tindak pidana yang terjadi di masyarakat, seperti itu Pak.
7: Baik Pak Kaset Reskrim Polresta Mataram, AKP Imade Dharma Yulia Putra, terima kasih atas waktunya.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Keterbatasan anggaran menjadi kendala pembinaan generasi muda di Bali mempelajari seni budaya lokal. Anggaran yang minim turut menghambat proses regenerasi seniman.
10: Karena alasannya pasti tidak ada anggaran.
11: Pembinaan generasi muda Bali untuk mempelajari seni budaya lokal terkendala anggaran. Pendanaan yang minim mengakibatkan ekosistem kesenian tidak dapat berjalan secara berkelanjutan, yang menghambat proses regenerasi seniman. Guru Besar Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwo Denpasar, Profesor Imade Surade kepada RRI di Denpasar mengatakan, keterbatasan anggaran yang dialami kabupaten kota terutama dalam bidang kebudayaan cenderung menghambat proses pembinaan generasi muda untuk mencintai lokal genus atau kearifan lokal di Pulau Dewata. Menurut Prof. Surada, ketika pendanaan APBD atau anggaran mengalami refocusing atau keterbatasan, keberlanjutan sanggar seni, pelatihan berbasis komunitas, dan ruang kreativitas bagi generasi muda pasti terdampak. Ia mencontohkan keterbatasan anggaran seringkali mengakibatkan sejumlah kabupaten di Bali tidak mengirim duta dalam penyelenggaraan Utsawa Dharma Kita. Hal itu menunjukkan minimnya anggaran berdampak langsung pada ruang gerak para seniman sastra keagamaan Hindu. Prof. Surada menyebut saat alokasi dana dari pemerintah daerah minim, efek domino tidak hanya dirasakan pada skala festival, tetapi juga pada ekosistem pembinaan seniman pemula.
10: Potensinya luar biasa. Karena alasannya pasti tidak ada anggaran, tidak terpelihara, regenerasi kita tidak ikut berperan di dalam, lalu gimana nanti estafet ini? Kan putus dia. Kalau sudah putus ya, pelan-pelan akan hilang dia.
11: Sementara seniman sastra keagamaan Hindu IGD Arum Gunawan mengakui anggaran yang minim kerap berdampak terhadap pelestarian nilai budaya. Ia mengatakan seniman pemula memerlukan ruang untuk berlatih, bereksperimen, dan berkarya yang harus didukung anggaran. Tanpa subsidi atau anggaran yang cukup, otomatis pembinaan karakter generasi muda sulit dilakukan. Arum Gunawan mengatakan tidak sedikit seniman sastra yang justru menggunakan dana mandiri untuk bisa tampil dalam festival-festival sastra keagamaan Hindu yang membuktikan dedikasi terhadap pelestarian nilai-nilai susastra suci.
12: Kami pun ingin menjaga semangat itu tetap terawat. Maka dari itu salah satunya adalah kami dukung dengan penganggaran.
11: Pembentukan karakter generasi muda berbasis lokal jenius kerap terkendala anggaran. Keterbatasan anggaran mengakibatkan sulitnya pembinaan bagi generasi muda di Bali mempelajari seni budaya lokal. Anggaran yang minim turut menghambat proses regenerasi seniman susastra keagamaan Hindu. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Bantuan alat dan mesin pertanian serta bibit kopi dan kelapa senilai 3,494 miliar rupiah disalurkan kepada subak dan kelompok tani di Buleleng. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengolahan lahan, produktivitas, sekaligus kesejahteraan petani.
13: 1.300.000 pohon yang nanti kita harapkan ke depan bantuan pemerintah ini disambut dengan baik.
14: Bantuan alat dan mesin pertanian serta bibit kelapa dan kopi disalurkan kepada puluhan subak dan kelompok tani di Buleleng untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani. Sebanyak 14 unit rice transplanter beserta tray planter 55 ribu bibit kelapa genjah serta 1,37 juta bibit kopi arabica dan robusta disalurkan kepada subak dan kelompok tani di Kabupaten Buleleng. Bantuan tersebut berasal dari dana aspirasi DPR RI Komisi 4 dan APBN dengan total nilai mencapai 3,494 miliar rupiah. Bantuan disalurkan kepada kelompok tani di sejumlah kecamatan. Rice transplanter diberikan kepada 14 subak di 7 kecamatan, sementara bibit kelapa genjah disalurkan kepada 24 subak atau kelompok tani di 6 kecamatan. Adapun bibit kopi diberikan kepada 44 subak atau kelompok tani di 5 kecamatan. Bupati Buleleng Ina Masujidro berharap bantuan Al-Sintan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan lahan. Sementara bibit kopi dan kelapa diharapkan ditanam pada waktu yang tepat agar mampu tumbuh optimal dan memberikan hasil ekonomi bagi petani.
13: 1.300.000 pohon yang nanti akan secara simultan mulai ditanam ini di bulan November dan Desember. Karena kalau sekarang ditanam musim kering banyak yang mati. Jadi nanti bibitnya semutan nanti kita akan tanam di bulan November sejak dari arah atas.
14: Ina Masujidro mengatakan penanaman bibit kopi dan kelapa akan disesuaikan dengan kondisi musim, terutama untuk wilayah dataran tinggi. Menurutnya langkah tersebut penting agar bibit yang diberikan dapat tumbuh dengan baik sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Anggota Komisi 4 DPR RI Inyoman Adi Wiryatama berharap bantuan pemerintah dapat digunakan secara optimal oleh para petani.
13: Kita harapkan ke depan bantuan pemerintah ini disambut dengan baik dan dipergunakan dengan baik sehingga bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat kita, khususnya petani kita yang ada di Buleleng khususnya dan Bali umumnya.
14: Ia menilai pemanfaatan bantuan secara baik dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya sektor pertanian di Buleleng dan Bali. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus mendapat perhatian dari Ombudsman RI Perwakilan Bali. Ombudsman mengingatkan pentingnya memastikan distribusi makanan sesuai prosedur dan tepat sasaran.
15: Standar pengaduannya seperti apa? Ini yang harus jelas. Artinya mekanisme pengaduan di tingkat pelaksana yang benar-benar harus dipahami oleh masyarakat.
0: Ombudsman RI Perwakilan Bali mengingatkan potensi maladministrasi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap perlu diwaspadai. Perhatian khusus diberikan pada proses pengiriman makanan dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Bali, Duha F. Mubarok mengatakan, proses pengiriman MBG perlu dipastikan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan. Pengiriman yang terlalu lama dapat mempengaruhi kualitas makanan yang diterima oleh penerima manfaat.
15: Beberapa hal yang mungkin menjadi potensi maladministrasinya adalah misalnya pada proses pengiriman. Nah ini harus betul-betul dipastikan kalau pengiriman itu jamnya itu tidak melampaui standarnya. Karena ini yang paling penting. Karena kalau kemudian itu terlalu lama diterima oleh penerima manfaat, tentunya juga akan berpengaruh pada kualitas dari makanan yang disajikan. Walaupun sekali lagi ya kita tidak menerima, kita belum menerima laporan selaku terkait masalah ini. Tapi hal semacam itu tentu saja perlu diwaspadai, ya, perlu tetap menjadi perhatian oleh pihak-pihak berkaitan dengan MPG ini.
0: Duha menilai masyarakat perlu memahami mekanisme pengaduan apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan MBG. Laporan dapat disampaikan secara langsung melalui surat telepon maupun surat elektronik kepada Ombudsman.
15: Ya. Baik, justru yang kita tekankan adalah mekanisme pengaduan yang pada tingkat pelaksanaan yang kemudian lapor ke misalnya ke sekolahnya, pihak sekolah kemudian tidak mengerti, oh kami kami hanya menerima, silakan lapor ke misalnya ke dapur, lapor ke dapur, kemudian dapurnya juga, wah nanti yang semacam ini, ya yang semacam ini sebenarnya harus dibuka di masyarakat, sebenarnya kalau pengaduannya seperti apa, ini yang harus jelas, artinya mekanisme pengaduan di tingkat pelaksana ini yang benar-benar harus dipahami oleh masyarakat.
16: Masyarakat diharapkan aktif melaporkan dugaan permasalahan agar pelaksanaan MBG berjalan tepat sasaran sesuai prosedur dan memberikan manfaat secara optimal. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Buleleng mulai mematangkan persiapan menghadapi Parfrob Bali 2027 sebagai tuan rumah. Sebanyak 25 atlet disiapkan untuk memburu medali emas dan gelar juara umum.
17: Bagaimanapun juga tuan rumah kan harus pasti mempersiapkan atletnya.
18: Pengurus Kabupaten Pemkab Yang Muda Buleleng mulai memantangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 dengan menyiapkan 25 atlet terdiri dari 16 atlet junior dan 9 atlet senior. Tim Buleleng memidik medali emas sekaligus gelar juara umum saat menjadi tuan rumah. Ketua Pemkab Yang Muda Buleleng Dewa Gede Sugiarto mengatakan status tuan rumah menjadi motivasi tambahan bagi atlet untuk meraih prestasi. Buleleng juga bertekad mengulangi keberhasilan sebelumnya yang dua kali berturut-turut meraih gelar juara umum.
19: Untuk persiapan, kita sudah jadwalkan buat adik-adik kita, atlet-atlet kita untuk melaksanakan latihan. Ya, kita tidak muluk-muluk, asyik karir, bisa lah untuk kita, untuk medali, makan emasnya, karena kemarin kita dua kali berturut-turut di ajang Porprov.
18: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov FYI Bali Gede Agra Kumara menilai persiapan sejak jauh hari penting dilakukan, terutama karena Buleleng memiliki tanggung jawab sebagai tuan rumah sekaligus peserta. Ia berharap seluruh kabupaten atau kota di Bali mampu memenuhi kuota atlet pada setiap nomor pertandingan.
17: Karena bagaimanapun juga, tuan rumah kan harus pasti mempersiapkan atletnya kami, karena kami berharap dari provinsi agar masing-masing kabupaten itu bisa memenuhi kuota atletnya, bisa terpenuhi dari semua yang dipertandingkan, apalagi tuan rumah. Kan malu dong kalau sampai tuan rumah justru kelas-kelas yang dipertandingkan tidak bisa diisi atau yang diisi oleh tuan rumah itu sendiri, khususnya Buleleng.
18: Pada Porprov Bali 2027, cabang olahraga Yok Mudo juga akan mempertandingkan nomor tambahan berupa rangkaian tata gerak atau RTG meliputi perorangan putra, perorangan putri, dan beregu. Penambahan nomor ini mengacu pada pelaksanaan kejuaraan nasional dan PON bela diri 2026 di Manado, sehingga peluang perolehan medali bagi daerah semakin terbuka. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Kepolisian Resor Lombok Utara memperkuat pengamanan di sejumlah wilayah dengan meningkatkan patroli malam. Keterbatasan anggaran menjadi kendala pembinaan generasi muda di Bali mempelajari seni budaya lokal. Dari studio Pro 1 RRI Mataram, saya Nisu Handi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Demikian, Warta Berita, Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Agung Gede Kusuma Putra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI semakin mendekatkan radio dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: udah deh. Kamu tuh udah gak mungkin sama aku. Dan aku juga udah gak mungkin lagi jalan sama kamu.
1: Itu mungkin, apa yang gak mungkin? Aku masih sayang sama
0: itu
1: kamu.
0: Itu semua hanya akan menyia-nyiakan waktu.
1: Aku tahu.
0: Pokoknya udah gak mungkin.
1: Itu mungkin aja.
0: Itu kata hati
1: semua
0: kamu.
1: Semua bisa terjadi.
0: Percuma,
1: aku percaya dengan kekuatan cinta.
0: Aku mohon sama kamu, tinggalkan saja aku.
1: Aku
0: udah capek, udah bosan sama kamu. Udah muak aku sama kamu.
1: Aku masih sayang sama kamu.
0: Dengar, aku sudah tidak bisa lagi sama kamu.
1: Aku yakin dengan kata hati aku.
2: Dalam kehidupan, terkadang kita tidak menghargai adanya udara bersih. Bahkan seringkali mengabaikan betapa berharganya oksigen yang kita hirup setiap hari. Pernahkah terpikirkan untuk melakukan sedekah udara? Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita simak penjelasan penyuluh bencana Rahmadi Diliawan.
3: Pertama, kita bisa mulai menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah kita. Tumbuhan dan pohon penghasil oksigen yang baik, yang membuat udara di rumah menjadi segar. Terkadang kita sering beralasan tidak ada lahan di rumah, sehingga tidak bisa menanam. Tunggu dulu. Tidak perlu memiliki lahan yang besar untuk memulai bersedekah udara. Kita bisa mulai dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat disimpan di dalam pot, seperti tumbuhan sansevieria misalnya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, dan tentunya tidak memerlukan lahan yang luas. Selain menanam pohon, kita juga bisa melakukan cara ini loh. Kita bisa mengurangi penggunaan penyejuk udara dengan cara mematikan penyejuk udara ketika sedang tidak digunakan. Atau ketika berkendara, pastikan gunakan penyejuk udara secukupnya. Mudah bukan? Jika dilakukan secara bersama, maka terbayangkan seberapa banyak udara bersih yang akan ada di lingkungan kita. Dari setiap udara yang terhirup, mudah-mudahan menjadi nilai sedekah untuk kita. Amin.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Hai, pagi-pagi bengong. Nggak kuliah nih?
1: Aduh, nggak dulu deh. Aku lagi banyak pikiran.
0: Apa sih yang kamu pikirkan?
1: Ini, aku dan keluarga aku dapet teror terus.
0: Hah? Teror? Teror dari mana?
1: Iya, gara-gara aku pinjam uang lewat online.
0: Oh, pinjol. Kan dari dulu udah aku bilang, hindari pinjaman duit lewat online. Apalagi yang ilegal.
1: Ya, habisnya aku tergiur dengan syarat yang mudah. Prosesnya cepat, bunganya juga ringan. Tapi semuanya omong kosong, aku terjebak.
0: Makanya, sebelum transaksi, kenali dulu mana yang legal, mana yang ilegal. Biar tidak kayak gini. Nih, pakai duitku dulu.
1: Eh, serius?
0: Iya, lunasi semuanya.
1: Duh, makasih banget ya.
0: Iya, sama-sama. Yuk kita kuliah.
2: Kenali pinjol legal dan ilegal agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kok tahu bahaya dari rokok ke tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kok sudah banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kok,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
0: Pro 1 RRI Singaraja.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata, jam 6 ngantos jam 7 wengi, Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Iya, pendengar, sesaat lagi kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Singaraja dan sekitarnya. Kepada umat muslim dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Amin, amin, amin, ya robbal alamin.
1: Allahu Akbar.

Menurut lontar Dasa Nama Padme atau Dasa Nama Bunga, kata Padme berasal dari bahasa Kawi yang artinya tunjung atau bunga teratai. Bunga teratai adalah rajanya bunga. Sebab bunga ini dapat hidup dalam tiga alam, yaitu tanah, air, dan udara sebagai simbol triloka. Bunga teratai dipilih sebagai simbol yang tepat untuk menggambarkan kesucian dan keagungan ide Sang Widiwasa karena memenuhi unsur-unsur. Pertama, helai daunnya yang berjumlah 8 sesuai dengan jumlah manifestasi ide Sang Widi di arah 8 penjuru mata angin sebagai kedudukan horizontal. Kedua, puncak mahkota sebagai sari bunga yang menggambarkan kedudukan ide Sang Widi secara vertikal dalam berbagai manifestasinya. Ide Sang Widi berdiri di atas bunga Padma dengan segala saktinya, memutar alam semesta beserta isinya, sehingga semua makhluk berbahagia yang disebut Cakra Prawartana. Padma dapat diamati dalam berbagai bentuk seperti bangunan, lukisan, sesajen, puja atau mantra, dan juga mudra.

Bali tidak hanya soal tari kecak dan pemandangan laut yang indah, tapi juga tentang kekayaan kulinernya. Jika berada di Kabupaten Klungkung, tentu kita tidak lepas dari identitas kulinernya. Bernama serombotan, kuliner ini merupakan racikan berbagai jenis sayuran dengan bumbu pedas dan rasa yang khas. Biasanya, sayuran yang menjadi bahan dasar serombotan ini adalah terong bulat kecil dan kecai atau kecambah kacang hijau yang baru tumbuh. Kedua sayuran tersebut dalam kondisi mentah dan sudah dicuci bersih. Sementara itu, sayuran rebus seperti buncis, kangkung, kacang panjang, dan sayur bayam. Seluruh sayur tersebut ditambah dengan racikan sambal nyuh atau bumbu parutan kelapa dan sambal koples atau bumbu sambal kacang dengan cabai. Kuliner ini nikmat disantap dengan nasi. Kebanyakan orang biasanya menikmati kuliner ini juga sebagai camilan. Tidak sulit untuk menemukan kuliner ini karena hampir seluruh warung di Kabupaten Klungkung menyediakan menu tersebut.

0: Iya, pendengar perempuan memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam keluarga maupun dunia usaha. Untuk itu perempuan didorong memiliki keyakinan dan keberanian dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Owner Faraya Beauty Putu Emma Darmayanti mengatakan pengalaman membangun usaha mengajarkan pentingnya keyakinan, kerja keras, dan keberanian untuk memulai meski dengan keterbatasan modal. Emma juga membagikan pengalamannya dalam membagi waktu antara pekerjaan, usaha, dan keluarga. Menurutnya perempuan perlu mampu mengatur berbagai peran sekaligus tetap memberikan ruang untuk membahagiakan diri sendiri. Di tengah perkembangan teknologi, perempuan juga dinilai perlu memanfaatkan media sosial untuk membuka peluang. Platform digital dapat digunakan untuk mengenalkan usaha, mencari peluang, sekaligus mengembangkan kemampuan. Dan Emma mengajak perempuan untuk tidak minder atau takut gagal. Menurutnya keyakinan terhadap kemampuan diri menjadi langkah awal untuk membangun kepercayaan diri dan mengambil keputusan.
1: Singa Raja sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pura Purwa Sidi Ponjok Batu di Dusun Bangkah, Desa Paicung, Tejakula, Buleleng, Bali adalah salah satu pura yang sangat disucikan umat Hindu di Bali. Juru Mangku Ketut Maliarse yang menjadi penulis buku pura ini diterbitkan Pustaka Larasan tahun 2020 mengatakan memang kebanyakan orang lebih mengenal sebutan Pura Ponjok Batu tanpa kata Purwa Sidi di awalnya. Purwa Sidi sendiri sejatinya memiliki makna filosofi, bukan hanya sekedar pemanis saja. Purwa berarti timur, kuno, tua, sedangkan Sidi berarti sempurna, sakti, manjur, dan juga berarti jabatan. Sehingga Purwa Sidi pada Pura Ponjok Batu ini dapat diartikan tempat suci untuk menuju keagungan Tuhan dalam memohon keselamatan, kerahayuan, hingga rezeki. Sekilas sejarah diulas oleh Juru Mangku Ketut Maliarse tentang cerita rakyat pura ini. Dikisahkan bahwa Pulau Bali ini masih labil, kerap terjadi goyangan hebat. Untuk menyeimbangkan, kemudian Ide Betara melakukan penimbangan antara Bali Utara dengan Bali Selatan. Penimbangan ini konon dilakukan dari pantai penimbangan daerah Panji. Diketahui ternyata Bali Utara bagian timur lebih ringan, maka akhirnya Ide Betara menambah tumpukan batu di bagian timur Bali Utara. Maka stabillah Pulau Bali, tidak lagi terasa goyangan yang keras seperti dahulu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga

0: tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan.

Ya, pendengar, saatnya kami hadirkan Mozaik Indonesia terkait judul waspada TBC sejak dini produksi RRI Singaraja. Ya, nanti dengan berakhirnya Mozaik Indonesia sekaligus pendengar Ayu Sundari pamit undur diri untuk Singaraja sore ini di edisi akhir pekan tepatnya Minggu ya 13 September 2026. Nanti di Singaraja malam ini ada Mbak Irna yang bertugas yang akan menemani Anda hingga mendekati nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu tetap bersama kami. Thank you.

0: Batuk memang sering dianggap penyakit biasa, terlebih ketika musim hujan atau cuaca sedang tidak menentu. Banyak orang memilih membeli obat batuk di warung, beristirahat beberapa hari, lalu berharap keluhannya hilang dengan sendirinya. Namun, bagaimana jika batuk itu tak kunjung reda? 2 minggu berlalu, bahkan lebih. Tubuh mulai terasa lemas, berat badan perlahan turun, nafsu makan berkurang, dan terkadang muncul demam ringan saat malam hari. Bisa jadi, itu bukan batuk biasa. Itulah mengapa kita perlu lebih waspada terhadap tuberkulosis atau yang lebih dikenal dengan TBC. Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu tantangan kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius. Meski dapat disembuhkan, masih banyak masyarakat yang terlambat memeriksakan diri karena menganggap batuk berkepanjangan hanyalah penyakit biasa. Tidak sedikit pula yang masih percaya bahwa berbagai mitos seputar TBC sehingga penanganannya menjadi terlambat. Lalu, sebenarnya apa itu TBC? Bagaimana penyakit ini menular? Apa saja gejala yang perlu diwaspadai? Dan mengapa deteksi dini menjadi kunci untuk memutus rantai penularan? Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan dari Dr. Herlisa Adelia De Victorina Tuuk dalam Mosaik Indonesia dengan topik Waspada TBC Sejak Dini.
1: Pro 1 RRI Singaraja mempersembahkan Mosaik Indonesia, siaran yang memberikan informasi di bidang pertanian.
2: Kalau dibilang buah musiman sih enggak ya, karena di sini enggak ada sistem strawberry.
1: Perikanan, kesehatan, pariwisata, dan lain sebagainya.
3: Jadi kalau kita bicara meningitis adalah suatu keadaan radang selaput otak.
1: Hanya di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Om Swastiastu. Loh. Loh. Oh, cek sih loh. Loh.
1: Mok Nyoman, kirain siapa kok beda suaranya Mok Nyoman ya?
0: Aduh.
1: Kenapa nih Mok?
0: Aduh, jek gak hilang-hilang batuknya nih lo. Cariin jembok bungan belimbing lo. Katanya itu ampuh buat nyembuhin batuk.
1: Sejak kapan batuk Mok Nyoman? Sudah ke dokter?
0: Aduh, cuma batuk saja, ngapain ke dokter? Bukan penyakit parah juga nih kan, biasa-biasa loh.
1: Oh iya, syukur-syukur gak parah Mok. Tapi kalau parah kan bisa segera ditangani Mok.
0: Duh, gak ada ah. Ntar dibilang sakit macem-macem lagi. Mending gak tahu dah.
1: Yang gini-gini dah buat penanganan penyakitnya jadi terlambat. Sudah parah baru ke dokter. Apalagi kalau batuk lama gini Mok. Awas TBC nanti tuh Mok.
0: Hah, TBC? TBC, TBC, sering denger TBC. Emangnya penyakit apa TBC itu loh?
1: Ini ya, biar jelas Mok ya. Mok denger dah penjelasan dari dokter Herlisa ya Mok ya. Waktu itu tiang denger dialognya di RRI bersama Mbak Salsa.
2: TBC atau tuberkulosis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nama bakterinya Mycobacterium tuberculosis. Jadi TBC ini bakterinya ini menyerang organ tubuh manusia dan paling sering pada paru-paru. Nah, tapi bakteri ini juga bisa dapat menginfeksi organ lain seperti organ pencernaan, organ limfe, kulit, atau bahkan bisa sampai ke sistem saraf, otot, hati, dan reproduksi.
1: Tuh, denger kan Mok? Mok mau, sudah parah baru tahu. Semoga aja bukan TBC Mok ya. Apalagi dari data, Indonesia itu peringkat kedua dunia kasus TBC Mok. Jadi masih sangat mengkhawatirkan. Makanya kita masih segera memeriksakan diri Mok Nyoman. Maiba,
0: di dunia nomor dua.
1: Oh.
0: Menian di Buleleng Kengken toh lo.
1: Sama Mok, nomor dua di Bali juga.
0: Mimi Ratu Betare. Banyak ternyata ya lo ya. Apa men yang buat gitu ya lo?
2: Kalau faktor resikonya sih mungkin lebih ke pertama ya, kadang masyarakat itu masih sering menganggap remeh, ini cuma batuk biasa, tapi ternyata itu sudah ada karena infeksi dari bakteri. Selain kesadaran juga mungkin karena pola hidup masyarakat yang masih kurang peduli dengan pola hidup sehat sama mungkin kan karena Buleleng juga termasuk kota padat penduduk tuh, bisa jadi salah satu resiko kenapa penyebaran TBC di Buleleng lumayan banyak.
0: Banyak.
1: Makanya Mok Nyoman kalau batuk lama segera periksa Mok untuk memastikan sakitnya dan segera mendapat penanganan.
0: Iya loh iya. Sebenarnya bagaimana sih penyakit itu apa namanya tuh loh?
1: TBC.
0: Dapat menular loh.
1: Ada nih Mok penjelasannya.
2: TBC itu dia menular melalui droplet, penderita TBC. Jadi droplet itu adalah cairan yang dari mulut ataupun dari hidung. Jadi ketika penderita yang terinfeksi bakteri TB ini batuk atau bersin atau meludah, itu bakterinya bisa berterbangan di udara gitu. Bahkan faktanya bakteri TBC ini dia bisa tahan 1-2 jam di udara gitu. Di udara bebas. Jadi proses untuk ketika bakteri ini menyebar terus kemudian terhirup oleh orang sehat, maka bakteri ini akan masuk di paru-paru gitu. Dia organ fungsinya ke paru-paru. Nah, sebenarnya ketika bakteri ini masuk ke paru-paru, dia nggak akan langsung langsung menginfeksi, nggak. Karena tubuh kita itu diciptakan Tuhan begitu luar biasa, karena ada imun, pasukan tentara yang menjaga. Jadi ada sel-sel tubuh yang nanti akan mengurung bakteri ini sehingga dia tidak menyebar, tidak menginfeksi organ-organ yang lainnya. Nah, tapi ketika misalnya seseorang itu mengalami kondisi-kondisi yang intinya menyebabkan pertahanan tubuh atau imunnya turun, maka pertahanan ini menjadi runtuh, menjadi lemah, dan akhirnya bakteri yang tidur dia bisa aktif dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Jadi semakin buruk, semakin lemah sistem kekebalan tubuh seseorang itu, maka semakin rentan dia, bakterinya semakin banyak berkembang biak menginfeksi.
1: Mok Nyoman, Dari penjelasan dokter Herlisa, kita bisa memahami ya bahwa TBC merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan paling sering menyerang paru-paru, Mo.
0: Ih, serem gak?
1: Nah, penularannya itu terjadi melalui percikan dahak atau droplet yang keluar saat penderita TBC aktif batuk. Nah, terus cara Mo batuk-batuk busan tuh bersin, berbicara, bahkan tertawa. Makanya pakai masker, nak Emo.
0: Aduh, jebek-bekan pakai masker loh. Ingat waktu zaman COVID jadinya kalau pakai masker.
1: Tapi
0: kan ada masih tuh. Rugi mau meli lipstick mahal.
1: Tapi kan kebiasaan memakai masker itu bagus loh, Mo. Kita bisa saling melindungi.
0: Yes, Mo, nak sing je TBC lo gawat gini.
1: Makanya ngalain periksa, Mo.
0: Memangnya batuk apa tuh ciri-ciri TBC tuh kengken batuknya tuh?
1: Kita denger dah lagi penjelasan dokternya ya, Mo ya.
2: Kalau gejala TBC itu selain batuk, biasanya kalau misalnya ada pasien-pasien saya yang masuk ke rumah sakit dengan keluhan saya batuk, saya tanya batuknya udah berapa lama gitu, misal udah lebih dari 2 minggu gitu, atau ini juga saya tanyakan saya ada demam nggak, karena kalau dia ada tiga sih selain batuk batuk lama, dia bisa juga sering demam di malam hari gitu, kayak berkeringat dingin juga, sama biasanya ada penurunan berat badan gitu. Penurunan berat badan yang progresif, maksudnya dalam kurang lebih 1 bulan udah banyak dia penurunan berat badannya. Sama kadang ada juga pasien datang dengan keluhan nyeri dada, bukan jantung gitu. Tapi kalau misalnya pasien-pasien yang usia muda gitu, saya pernah dapat di UGD pasien laki-laki usia masih 20-an, dia keluhannya nyeri dada. Nah, setelah ditelusuri ternyata dia ada batuk juga lama dan yang ada batuk darah juga gitu.
0: Tuh, bukan hanya batuk saja kan loh. Tidak semua orang yang batuk itu menderita TBC loh. Tapi katanya apabila batuk berlangsung selama 2 minggu atau lebih, apalagi disertai dahak, berat badan menurun, nafsu makan berkurang, demam yang datang terutama pada sore atau malam hari, berkeringat saat malam tanpa aktivitas berat, serta tubuh terasa mudah lelah.
1: Tuh, Mimi, kan?
0: Ya, Adi, kan? Adi, Mbok, itu ciri-ciri nenek lo.
1: Iya, Mbok. Kalau ada tanda-tanda itu, jangan menunda untuk memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
0: Ben Mani, pasti Mbok harus periksa nih lo. Kalau ini kan, mudah-mudahan cuma batuk biasa loh.
1: Iya kan, siapa tahu ini baru gejala awal, Mbok.
0: Ya, yang seperti ilo ini dah, yang bikin ngekoh, mau periksa.
1: Kok gitu, Mbok?
0: Ada satu hal juga yang perlu kita lawan bersama loh. Bukan hanya penyakitnya.
1: Man?
0: Stigmanya loh. Loh nih, cek ngeket. Tok bayun gen, mungkin kan masih ada tuh lo penderita TBC yang dikucilkan, mendadak dijauhi, bahkan lo gara-gara gosip-gosip tetangga lo, malu berobat, takut diketahui nanti sama tetangga, mau nyoman cegek-cegek TBC gitu lo, padahal kan, harusnya tetangga kan apa adanya mendukung gitu lo, mendukung, yang tulis nih Mbok baru batuk saja, lo udah bilang TBC belum ngejob aja Mbok nyoman.
1: Namanya juga waspada, Mbok. Makanya deteksi dini itu menjadi langkah penting dalam memutus rantai penyebarannya. Jadi semakin cepat TBC ditemukan, semakin cepat pula pengobatannya dapat dimulai. Nah, ini bukan hanya meningkatkan peluang kesembuhan pasien, Mbok, tapi juga melindungi keluarga, orang-orang di sekitar dari risiko penularan.
0: Men loh, siapa saja nih yang harus periksa loh?
2: Tentunya kalau misalnya dia merasa berada sebagai kelompok yang rentan, kayak misalnya di keluarganya ada yang menderita TBC, dalam pengobatan TBC, itu dia perlu untuk memeriksakan diri juga gitu. Jadi pemeriksaannya itu bisa dilakukan di puskesmas, di klinik yang punya apa yang mendukung untuk pemeriksaan TB, dan juga bisa di rumah sakit gitu. Jadi diperiksa kesehatan itu nanti screening gitu, screening TBC. Jadi nanti mulai di apa sama petugas kesehatan seperti dokter ataupun ada juga perawat yang sudah khusus untuk program TBC itu di rumah, di puskesmas ada, nanti di screening misalnya dicari faktor resiko apa, kemudian apakah ada gejala-gejala TBC yang nampak gitu. Atau ya pokoknya kalau dia sudah terpapar gitu dengan apa dengan orang yang menderita TBC gitu boleh, ataupun pasien-pasien yang misalnya dia punya masalah dengan imunitas seperti misalnya dia pasien HIV itu dia boleh screening, lakukan screening walaupun misalnya dia merasa tidak ada gejala. Itu sebaiknya perlu dilakukan screening karena di TBC itu ada yang namanya dia sudah terinfeksi tapi dia tidak memiliki gejala gitu. Jadi bakterinya udah ada nih di paru, tapi dia tidur. Namanya fase laten. Jadi, orang itu sudah pernah terinfeksi bakteri, tapi karena imunnya kuat, jadi bakterinya tidur gitu. Dia nggak menyebar, nggak menimbulkan gejala. Tapi di dalam tubuhnya sudah ada bakteri.

0: Aduh, kenapa ya bangun pagi tapi rasanya lelah dan ngantuk?
1: Memangnya semalam tidur jam berapa?
0: Sekitar jam 2 pagi sih Tika, kebanyakan scroll media sosial sih.
2: Wah, pantas saja. Kurang tidur bisa membuat tubuh cepat lelah, sulit fokus, bahkan membuat suasana hati jadi kurang baik.
0: Jadi, Riz, bukan cuma ngantuk ya efeknya ya?
2: Betul. Saat tidur, tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak dan memulihkan energi untuk beraktivitas keesokan harinya.
1: Makanya, orang dewasa dianjurkan tidur sekitar 7-9 jam setiap malam agar tubuh tetap sehat dan produktif.
0: Wah, mulai malam ini aku harus mencoba ya mengurangi begadang nih.
2: Setuju. Jangan korbankan kesehatan hanya karena sulit lepas dari gawai.
1: Yuk, biasakan tidur yang cukup,
0: istirahat berkualitas hari ini
2: untuk tubuh yang lebih sehat esok hari.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Loh,
0: okay.
4: Sering kali loh ya, tantangan terbesar bukan hanya melewati bakteri loh.
0: Terus?
4: Bakteri TBC itu,
0: terus
4: tapi melawan rasa malu loh. Ada ya, pasti nih ada nih yang memilih menyembunyikan penyakitnya. Takut loh nanti jadi bahan pembicaraan, dibully juga. Ada pula pasti loh yang enggan memeriksakan diri, khawatir dicap sebagai pembawa penyakit. Carem Mbok Nyoman nih loh lo.
5: Kok aduh gitu Mbok, padahal kan semakin lama seseorang menunda pemeriksaan itu kan semakin besar pula resiko penularan kepada orang-orang terdekat, terhadap pasangan, anak, orang tua, atau rekan kerja juga gitu Mbok. Nah karena itu Mbok, deteksi dini ini menjadi langkah yang sangat penting. Ketika gejala dikenali lebih awal, pengobatan dapat segera dimulai sehingga peluang sembuh itu menjadi lebih besar dan penyebaran penyakit juga dapat dihentikan kan Mbok. Mai Mbok, tak antar dia ke puskesmas.
4: Aduh, lu borahin Mbok sing TBC.
5: Nih kan, padahal sudah tahu teorinya tapi masih enggan periksa.
4: Aduh takut. Takut. Aduh nanti kalau Mbok seken TBC, aduh amit-amit jeping, selat segara pintu, jangan nak ya, jangan. Aduh, tapi kalau batuk lama itu sudah pasti TBC aja kira-kira loh ya.
6: Enggak juga, jadi enggak semua batuk yang 2 minggu itu adalah penyebabnya karena TBC. Jadi kalau intinya kalau mau melihat seseorang itu terinfeksi bakteri TBC itu, dia ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan selain dengan apa, pertanyaan terkait gejala, ada juga pemeriksaan fisik yang bisa dilakukan gitu. Selain itu bisa dilakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan uji tuberkulin. Jadi nanti di kulit itu dilakukan, jadi dilihat apakah seseorang ini memang telah terpapar dengan bakteri TB. Bisa juga dilakukan pemeriksaan ronsen, jadi ronsen untuk melihat paru-paru. Kemudian bisa dengan pemeriksaan mikroskopik, jadi dengan pemeriksaan BTA. Jadi pemeriksaan BTA ini nanti dilihat kumannya gitu, apakah ada kumannya atau enggak. Nah kalau untuk pemeriksaan yang pasti untuk menegakkan diagnosis, biasanya dilakukan pemeriksaan tes cepat molekuler atau TCM. Jadi TCM ini dia akan melihat, mendeteksi DNA langsung bakteri gitu. Jadi itu sih yang bisa dilakukan untuk misalnya mengkonfirmasi bahwa seseorang itu sudah terinfeksi bakteri atau enggak.
4: Loh, mah kalau terlambat periksa gimana nih loh?
5: Dengar dah lagi penjelasan dokternya dah.
7: Jadi dampak jika seseorang terlambat mengetahui dirinya ternyata udah mengalami infeksi dari TBC, itu yang pasti bisa ke gejalanya yang lebih memburuk ya, maksudnya lebih parah gitu, lebih parah penyakitnya. Sama tentunya karena kan TBC ini cukup dia menular, jadi bisa jadi orang-orang yang ada di sekitarnya juga sudah tertular gitu dengan bakteri ini. Sama bisa jadi kalau misalnya seseorang yang punya kondisi imun yang lemah, bakteri ini udah sampai menyebar ke organ-organ yang lainnya sehingga menyebabkan komplikasi yang serius dan ujung-ujungnya akan terjadi penurunan kualitas hidup.

0: Kebutuhan pangan saat ini gampang didapat ya?
1: Gampang apanya? Sekarang ini banyak yang tidak memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayur, mengurangi pemborosan makanan, serta mendukung produk pangan lokal.
0: Pernah nggak sih kita bayangkan jika kebutuhan pangan sulit didapat? Apalagi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung ketahanan pangan?
1: Kalau kita punya lahan kosong, yuk kita tanami sayur-sayuran, contohnya seperti wortel, bayam, dan banyak lagi sesuai kebutuhan kita.
0: Jadi, ketahanan pangan tanggung jawab kita juga ya?
1: Benar. Dengan menjaga ketahanan pangan, kita ikut menjaga masa depan bangsa agar tetap kuat, mandiri, dan sejahtera.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Tuh, Mo, kalau sudah ada batuk lama, terus di lingkungan sekitar ada yang terkena TBC, mending segera periksa, Mo. TBC ini dapat disembuhkan, Mo. Pemerintah juga sudah menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan TBC secara gratis di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang terpenting adalah kedisiplinan pasien dalam mengkonsumsi obat setiap hari sesuai anjuran tenaga kesehatan, biar pengobatannya itu dinyatakan selesai gitu, Mo.
6: Hah? Berarti TBC ini bisa sembuh loh?
5: Bisa, Mo.
6: Gimana tuh pengobatannya lo?
7: Ya, TBC itu dia dapat sembuh.
6: Dapat sembuh.
7: Yang penting seorang, apalagi kalau misalnya dia baru terinfeksi dan sudah langsung diketahui kan pengobatannya namanya juga infeksi bakteri. Jadi pengobatan untuk orang yang terinfeksi bakteri adalah dengan pemberian antibiotik. Gitu. Jika seorang mengalami infeksi TBC, maka dia akan dilakukan pengobatan. Untuk pengobatan TBC itu dia sejauh ini ada dua tahap. Jadi dia pengobatannya selama 6 bulan.
6: Oh, 6 bulan.
7: Gitu. Jadi di ada 2 bulan pertama itu dia fase intensif gitu. Jadi dia dipantau pengobatannya, dia harus minum obat antibiotiknya gitu. Nanti setelah 2 bulan itu lanjut lagi selama 4 bulan gitu. Selama 4 bulan pengobatan untuk obat TB gitu. Obat anti TB OAT namanya. Jadi itu saya juga baru baca kemarin, sejauh ini selain pengobatan 6 bulan, ada juga yang terbaru pengobatan 4 bulan. Tapi kalau untuk pengobatan 4 bulan ini, dia ada syarat-syarat tertentu yang perlu untuk terpenuhi dulu, baru bisa dia dikategorikan bisa pengobatan 4 bulan. Tapi sejauh ini kalau biasanya yang dipakai adalah pengobatan selama 6 bulan gitu.
6: Aduh loh, ternyata pengobatannya lama ya loh.
5: Iya dah, Mo, makanya katanya kadang ada pasien yang merasa tubuhnya sudah sehat setelah beberapa bulan menjalani terapi, lalu berhenti nih pengobatannya, Mo.
6: Stop minum obat.
5: Aduh. Padahal kan tindakan itu sangat berisiko ya, Mo. Bakteri TBC yang belum sepenuhnya mati itu dapat berkembang kembali dan menjadi kebal terhadap obat. Nah, akibatnya pengobatannya jadi lebih lama lagi, Mo. Lebih rumit katanya, ngulang. Peluang penularan kepada orang lainnya juga jadi meningkat gitu, Mo.
6: Entar dulu loh. Kalau berhenti nih pengobatan, kengken tuh maksudnya loh. Maksudnya memangnya Kengken dah dine kan udah berhenti nih pengobatannya, gimana tuh nanti?
7: Kalau nah ini untuk kategori-kategori pasien yang apa? Kalau misalnya dia sudah pernah mengkonsumsi sudah pernah mengkonsumsi obat TBI, OAT, tapi dia misalnya putus obat tapi masih kurang dari 28 hari. Nah, itu dia akan ketika diketahui itu di fasilitas kesehatan, maka dia akan dimulai lagi dari awal gitu, dimulai pengobatannya dari awal. Tapi kalau misalnya dia sudah lewat dari beberapa bulan dan dia misalnya dia sudah rutin mengkonsumsi obat TBC lebih dari 28 hari, kemudian misalnya di bulan kedua atau ketiga dia berhenti minum obat sama sekali, itu dia masuk dalam kategori putus obat. Nanti lain lagi dia ini ya. Karena yang salah satu fakta juga terkait dengan TBC ini, dia itu sering ada yang resisten obat gitu. Jadi kan TB ini punya antibiotik. Nah, karena perilaku yang kadang-kadang misalnya dia minum obat kemudian tidak minum obat, jadi kayak minum obatnya tidak teratur, itu bisa mengakibatkan bakteri itu resisten terhadap obat gitu. Jadi kalau sudah dikasih arahan untuk minum obat itu harus ditaati lah gitu, karena banyak di Indonesia itu yang mengalami resisten obat itu karena cara untuk minum obat itu tidak teratur.

0: Air putih sangat penting untuk menjaga kesehatan. Sebisa mungkin, jangan sampai kurang minum.
1: Namun, banyaknya penggunaan air minum dalam kemasan setiap harinya bisa berdampak buruk bagi lingkungan.
0: Kita bisa lakukan perubahan sederhana untuk menjaga lingkungan dan tetap sehat dengan menggunakan botol minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.
1: Mari lakukan perubahan kecil untuk hidup yang lebih berarti. Sayangi bumi dengan membawa botol minum sendiri.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan?
3: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Mbak, tuh pemerintah bersama tenaga kesehatan juga terus berupaya mewujudkan Indonesia bebas tuberkulosis. Namun keberhasilan itu tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh lapisan masyarakat. Nah, mulai deh sekarang, Mbok. Mari dari lingkungan terkecil, dari keluarga. Makanya sebagai tetangga rasa keluarga nih, Mbok. Tiang nih, ya Mbok Nyoman nih, mengingatkan Mbok Nyoman untuk periksa.
1: Aduh, nah lo nah. Pokoknya nah, Mbok Nyoman nak sing TBC titik.
0: Nah, karena itu dah Mbok Nyoman, selain pengobatan, pencegahan ini juga menjadi langkah yang tidak kalah penting gitu, Mbok.
1: Ya, iya.
0: Menjaga etika batuk. Nah, nih kan saya memasker nih tuh.
1: Oh, saja. Tapi kan tadi sudah tutup. Pakai mulut.
0: Iya, harusnya itu menggunakan masker saat mengalami batuk.
1: Masker aneh-aneh anggo di mulut.
0: Bukan, masker untuk menekat tuh.
1: Iya.
0: Dan kalau di rumah buka jendela agar sirkulasi udara dan sinar matahari itu dapat masuk ke dalam rumah gitu. Umah mau jo mekribeng kan semua mekanopi.
1: Anak full AC di dalam ruangan loh, len buka jendelanya nyenek kan. Rugi mas ya.
0: Saya nggak ada matahari.
1: Berarti jani buka jendelanya suut malu nganggo AC gitu.
0: Iya, biar ada matahari sang yang surya nih pang mengingat niki. Mengkonsumsi makanan bergizi juga. Serta
1: lain tuh takon atau
0: besing. Dan apalagi, dan pastinya rutin memeriksakan diri apabila muncul gejala. Nah ini nih upaya sederhana. Dapat membantu memutus rantai penularan TBC. Kalau nama mau pakai masker mau.
1: Nah, Jani Karmeli nih.
2: Untuk seluruh masyarakat Buleleng tentunya. Jadi TBC itu bukan penyakit yang memalukan ya, bukan penyakit yang tabu. TBC itu adalah benar-benar penyakit menular. Dia menular melalui droplet atau cairan, maksudnya droplet ini cairan dari mulut atau hidung. Yang bisa menyebar ke segala jenis usia dan yang paling rentan untuk terjangkit adalah anak-anak kurang dari 5 tahun, lansia atau orang-orang dengan imunitas yang lemah gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan semua umur bisa terkena gitu. Jadi jangan malu dan jangan takut untuk periksa kesehatan sejak dini, terutama jika kita memiliki faktor resiko atau masuk dalam kelompok yang beresiko terkena TBC. Jadi TBC itu bisa sembuh dengan kerjasama yang baik, bukan hanya antar pasien dan juga tenaga kesehatan, namun dengan seluruh elemen masyarakat.
0: Mbok, tuberkulosis, TBC memang masih menjadi tantangan ya. Namun dengan pengetahuan yang benar, deteksi dini, pengobatan yang tuntas, kemudian dukungan dari keluarga dan masyarakat, kita punya

0: Skoliosis bukanlah penyakit yang harus ditakuti, melainkan penyakit yang harus dikenali, dicegah, dan diobati dengan benar. Mari hilangkan stigma terhadap penyintas TBC. Berikan mereka dukungan, semangat, dan kepedulian agar dapat menjalani pengobatan hingga tuntas. Karena kesembuhan bukan hanya menjadi kemenangan bagi satu orang, tetapi juga perlindungan bagi seluruh masyarakat. Pengobatan TBC tersedia dan dapat diakses di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk memeriksakan diri serta kedisiplinan menjalani pengobatan sesuai anjuran tenaga kesehatan. Mari bersama menjadi bagian dari upaya memutus rantai penularan tuberkulosis. Demikian Mosaik Indonesia bersama Dr. Herlisa Adelia De Victorina Tuk dalam Mosaik Indonesia
1: 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memiliki kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
4: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita. Dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama

0: dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan, Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
1: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tersenggara untuk Indonesia.
2: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
3: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TBTCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
4: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alut-alut yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
3: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
5: Ada semalam sore terakhir jam 4 sore.
6: Kontak itu apa hilangnya?
5: Jaringan ini hilang.
6: Bicara mengenai kondisi kapal ada enggak?
5: Ada.
3: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
2: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
7: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
8: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
9: Jadi asap yang dari kebakaran yang bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini Kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
10: Jadi sengaja ya?
9: Ya ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
8: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpe Karuhe. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
7: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
8: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
2: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
11: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
12: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait, itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
11: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
13: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma sektor jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau dikasih yang tupsi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari paham. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG-APG, itu wajib. Harusnya. Itu nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
11: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbo melaporkan.
2: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
14: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
15: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
14: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
16: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
14: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
2: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdulitololi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sepan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin misalnya kita semua balik ke klub jangan lupa kerja keras juga dan semoga dia mendapatkan juga bisa memperoleh pemain di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0 dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabduli, Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, selamat malam. Saya Irna yang akan menemani malam Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di Singa Raja malam ini. Dan malam ini kami akan membahas tentang komunitas ya di Ngobras, yaitu salah satu komunitas yang berbasis media, riset, dan edukasi di Bali yang berfokus pada bidang human Niora, seperti sejarah, arkeologi, dan antropologi. Namanya adalah komunitas Nuturang. Nah, komunitas Nuturang ini adalah berasal dari bahasa Bali yang berarti bercerita atau menuturkan kisah. Pendirinya ya dibentuk pada tahun 2024 oleh Bandem Kamandalu, seorang lulusan arkeologi dari Universitas Udayana. Sedangkan untuk fokus utama dari komunitas Nuturang adalah mengangkat narasi sejarah yang kurang dominan atau isu perkotaan serta pelestarian budaya. Untuk kegiatan komunitas ada walking tour, yaitu mengadakan tur jalan kaki menyusuri kawasan bersejarah dan pesisir di Bali seperti kawasan Sanur misalnya. Juga ada edukasi publik, yaitu membagikan pengetahuan humaniora lewat media sosial dan juga diskusi terbuka.

Kalau ditanya bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, mungkin banyak yang langsung menjawab bahasa Inggris. Jawabannya memang tidak sepenuhnya salah, tapi ada fakta menarik di baliknya. Kalau dihitung dari jumlah penutur asli, bahasa Mandarin menempati posisi pertama dengan lebih dari 900 juta penutur. Namun, jika menghitung total penutur, baik penutur asli maupun yang mempelajarinya sebagai bahasa kedua, maka bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Inilah yang membuat bahasa Inggris sering disebut sebagai bahasa internasional, mulai dari dunia pendidikan, bisnis, teknologi, hingga pariwisata. Bahasa ini menjadi alat komunikasi yang menghubungkan orang-orang dari berbagai negara. Jadi, belajar bahasa asing bukan sekadar menambah kemampuan, tetapi juga membuka lebih banyak kesempatan untuk mengenal dunia, bertemu orang baru, bahkan memperluas peluang karir. Menarik bukan?

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Pendengar Prosatu RRI Singaraja aja, nantikan Cek Fakta pukul 21 waktu Indonesia Tengah dan akan dilanjutkan dengan drama radio mini Harga Sebuah Pril, produksi dari RRI Banda Aceh. Dan saya akan kembali lagi untuk Anda di Jebak Jejak Balik ini untuk Anda yang ingin dengarkan lagu-lagu pop Bali ya. Anda bisa bergabung nanti melalui telepon kami 0362246844 ataupun WhatsApp call 0811 399 9790.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim adanya pendaftaran bantuan dari Bank Indonesia atau BI. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, foto pada unggahan merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dari artikel antarafoto.com yang berjudul Rapat Pelibatan Danantara dalam KSSK. Jadi, video tersebut merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,8%. Untuk itu tetap berhati-hati untuk informasi yang Anda dapatkan. Informasi ini saya kutip dari komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.

0: harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
1: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
2: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
1: Tugas belum selesai, besok presentasi, uang kos pun juga belum dibayar.
3: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
1: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
2: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
4: Masih begadang, Nis? Aku punya cara nih, supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
1: Hah? Cara apa?
4: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok, waktu deadline.
1: Narkoba maksud kamu?
4: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
3: Jangan dengerin dia.
4: Kalian lihat aja nanti, yang pakai ini, nilai mereka pasti bagus-bagus.
2: Nisa menolak, namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
1: Gimana, Pak? Saya diberhentikan. Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
4: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
2: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
5: Kenapa uang kuliahmu habis?
1: Ah, ibu gak usah ikut campur.
5: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
2: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
3: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
1: Semua orang aja ngatur hidupku.
3: Aku cuma pengen bantu kamu.
1: Gak usah peduli deh. Pergi.
2: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
5: Alhamdulillah, uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
2: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
5: Halo, Nak. Bagaimana kuliahmu?
1: Baik, Bu. Bu, bentar ya, aku lagi sibuk.
5: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama ibu tidak melihatmu.
6: Nanti ya bu, aku lagi banyak tugas.
5: Ya udah, jaga kesehatan ya nak.
6: Ya.
2: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
7: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
6: Hah? Ibu kenapa?
2: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
6: Ibu.
5: Kamu datang juga, nak.
6: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
5: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
6: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, bu?
5: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
6: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, bu?
5: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
2: Di tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
5: Masih ingat foto ini, nak?
6: Iya, bu, aku ingat.
5: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya, semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi akhir-akhir ini ibu takut.
6: Takut kenapa, bu?
5: Takut kehilangan kamu, nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
6: Ibu, maafin aku ya, bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
5: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
6: Ibu, aku janji, bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
2: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Om Swastiastu Rahajeng Wangi, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Penapi Gatre, bersama saya Irna malam ini di Jebak. Om Swastiastu 24644, halo.
1: Halo, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Rahajeng. Nge, Rahajeng Wangi Mawali. Hah?
1: Penapi Gatre ini.
0: Bacit.
1: Nah, semang
0: dungun. Nggih, napi.
1: Gampang manten kok. Semange beli nengah.
0: Beli nengah.
1: Nggih, nyalam dungun.
0: Nggih.
1: Bu Andete, Bu Andineru, Bu Janura, Pak Tetlajur, Papa Nimas, Pak Samo. Ya untuk semuanya, Mak. Rahajeng tugas mainan.
0: Nggih, Mawali, Bu Yeni di Tiga Wase. Lanjut Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajeng Wangi, Jebak, Cece Irna.
0: Oke, Penapi Gatre, Ligus.
2: Bece, Cece Penapi.
0: Bece, suksema.
2: Mari niki, cuaca ring singa raja Penapi Cece.
0: Aduh, cerah ceria, sedikit dingin.
2: Gih minap yang batu beran cerah tak rengik.
0: Nggih, sekarang gih sehat-sehat.
2: Waha.
0: Sehat.
2: Nggih, ngasang tembang napi wasan ke Pebi Rustiana sane Ulian Mejohan gih.
0: Ulian Mejohan.
2: Gih.
0: Ya, tenwenten.
2: Oke, aman kenten, pemilik tiada, pemilik hati.
0: Pemilik, cek dulu ya, pemilik, oh, duenten, Febi Rustiana, nge.
2: Nge, nika, ampun, nge. Gatre, sane wau, sira, niki, cece.
0: Ibu Yeni.
2: Kajang wangi, nge. Bapak Banu, wenten, Bu Janura, wenten, niki, Iren Penapi Gatre. Weni Andriani wenten Bidede Pongki. Ireskane Wirangga Pastawa wenten iki keadaan ini Daniel. Ini keadaan ini Ita Tarenge.
0: Sarang sami nge.
2: Sarang sami dupon nge. Ini boleh niki nge. Nge untati Tato Prama Santi. Om Santi,
0: Santi, Santi, Santi, Santi, Om Ge, suksema Ge. 24644, Om Swastiastu.
3: Halo.
0: Halo.
3: Swastiastu.
0: Waduh, seksi amat suaranya, Dek Tambang.
3: Rahajeng Wangi, Mbak Irna.
0: Rahajeng Wangi, Mawali.
3: Napi Gatra.
0: Beci, Asukare.
3: Ya, itu mau Ge, kena selalu, Sar.
0: Kena rahim, Ge, Asukare.
3: Ngasih lagu, Mi.
0: Napi
3: Yansir. Lekat di hati.
0: Ah?
3: Wenten.
0: Lekat nge, wenten.
3: Gatwe sarang Pak Widi Tokyo nge. Dan Bu Aris Semeru, Bu Bunga Telaga, Bu Eli, Juni Arista, Rajang Sanekan, Bu Irna,
0: Seksama. Mawali. Ibu Janura coba lagi nanti nge, karena sudah 3 penelpon. Jadi saya putarkan dulu lagunya nge.
4: Jebak, jejak balik ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Loh.
1: Apa, Bli?
2: Adi terus dogen ada berita kebakaran jani, oh. Umah, paon, pure, kuting alas masih kebakaran. Masan kebakaran jani lo, oh.
1: Tong, Bli. Kebakaran di je ada memasan. Masan hujan dogen bisa kebakaran, apa ben jani masan panas. Sangkalange, depati ngalain kompor mendih. Denunya lu ngawak, apa buin ngutang pungpungan rokok. Den ngawak-ngawak, waspadan tuh Bli.
2: Aduh dewa, aduh. Madak jatuh sing nepo unduki gitu. Laman sampai kebakaran, jeglacur berjak ni sebelum lu.
1: Ada dogen sampai kebakaran jenggot Bli?
2: Ada. Beli kan tuh sing lah jenggot nih lu.
3: Elingang semeton, mangdes tate waspada kebakaran, dumogi irage sarang sami, setate rahayu.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
5: Pro 1.
4: Pro 1,
6: kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung di malam hari ini untuk Jebak. Dan masih ada waktu, masih silakan yang mau bergabung boleh 24644 ataupun WhatsApp call. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
2: Selamat malam Jebak Bali, Mbak Irna.
0: Okay, selamat malam Pak Nyoman. Kenapa gatre Pak Nyoman?
2: Nggih, mangginan sedang kena.
0: Nggih, asung kareng nggih. Nggih.
2: Mun asemane?
0: Napi.
2: Temannya saking di Puspa nih. Sepanduk di Kali nggih.
0: Saya tari dulu. Wenten Bapak ampure Pak Nyoman.
2: Yang kenapa gitu?
0: Kita kurang apa ya? Kurang koleksinya kurang.
2: Ya mau kenton dekat terus nama aja.
0: Napi?
2: Dekat terus nama.
0: Napi Pak?
2: Dokar terus nama.
0: Dokar, nge.
2: Enggak terlalu gede nih.
0: Oke.
2: Bapak Dima, apa kabar malam ini? Pak Widi Tokyo, semoga sehat ya Pak. Beragus, Pak. Apa nyaman Dewan Karo? Alih. Mungkin kan pakai narok nih.
0: Oke.
2: Ibu Madi Resmi, Arif Beti, Arif Meru nih. Ya,
0: nggih, salam sama ibu Pak Nyoman.
2: Nggih,
0: sok semua. Nggih, sok semua Pak Nyoman. Nggih, selamat istirahat. Om Swastiastu, Rahajeng Wengi.
3: Rahajeng Wengi, Pak Irna.
0: Halo juga, Swastiastu, Bu Ari Bete.
3: Iya.
0: Nggih.
3: Tapi gadru Mbak Irna.
0: Bece, karena Rahayu.
3: Oh, nuna temang Mbak Irna nge.
0: Napi.
3: Beda uling Bang Li, dek ulik
0: Mbak Irna. Dek ulik sampun nyanyi tadi.
3: Udah, kalau gitu gini ya. Jangan berjuang dari Mangkri ya.
0: Nge, siap.
3: Salam wau Pak Nyoman di negara. Ya, dek tambang. Pak Mbu Yeni. Terus Pak, siapa dari Gianyar tuh?
0: Gus Bawe.
3: Oh, Pak Gus Bawe. Okay. Salam buat Samian Manten pun, Mbak Irna.
0: Okay.
3: Buat Mbak Irna suksume.
0: Mewali, Ibu Aribete. Penelpon berikutnya, lo.
4: Lo, Rajamuni. Swastiastu, Rajamuni.
0: Nggih, Swastiastu, Mewali. Nggih, Sireniki.
4: Yang Bu Kartini,
0: nggih. Oh, nggih, Bu Kartini. Durus.
4: Sembangin.
0: Nggih.
4: Sembangin lo sekar, nggih.
0: Lo sekar.
4: Nggih. Nggih menapa nggih? Nggih. Enten Pak Selatun nggih, enten Komang Larer nggih waktu nggih. Enten Pak Widi nggih. Enten Pak Nyoman.
0: Ibu Kartini lu sekar kenten ten wenten nika.
4: Sekarane Widi-widiane niku.
0: Oh, Widi-widiane nanti nyanyi Dokar Cinta dulu nggih.
4: Oh, enten. Amun kenten nggih kenten apa nggih siang sumangan. Yang tunangan Yong Sagita.
0: Oh, Yong San. Oke, lanjut.
4: Sekarang ditawar Bu Esmi, Bu Manda, Bu Mini, Bu Eli.
0: Oke.
4: Untuk Pak Panu, Pak Tri. Oke, sama nanti Pak
0: Tri. Oke. Ibu Yong Sagita. Oke. Oh, Bu.
4: Iya,
0: Yong Sagita ada banyak kita, tapi yang ibu mau nggak ada. Gimana dong?
4: Yang tunangan nggak ada.
0: Ah?
4: Ngipiang tunangan.
0: Gisiang kan tunangan.
4: Ngipiang.
0: Ngipiang.
4: Mimpi ngipiang tunangan.
0: Tenwenten. Adanya Nanang Rindu, Kangen Tan Pegata, Nyesek Dewek Pedidi.
4: Ngiler-ngiler tenwenten.
0: Apa napi nika?
4: Ngiler-ngiler tenwenten.
0: Ngiler-ngiler.
4: Iya.
0: Aduh. Ah, wenten iki nggih.
4: Nggih,
0: siap. Nggih. Suksama mewali, Bu. Nggih. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung nggih. Karena waktu juga Mbak Mini, maaf ya, sudah 3 penelpon Itu berarti 3 lagu juga yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan setelah itu saya masih akan kembali untuk Anda di Ruang Rindu.
1: Jebak, jejak Bali kini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1.

Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Karena informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz,
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.
2: Di batas kota ini, ku menatap wajahmu.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang

0: Selamat malam, Ruang Rindu kembali hadir malam ini. Ini masih bersama saya Irna tentunya. Baik, saya akan sapa penelpon pertama malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam juga. Rindu. Iya, terima kasih sudah bergabung kembali.
1: Jumpa lagi. Lagunya dulu dong.
0: Enggak, lagu dulu, tadi udah nyapa. Lagu kedua.
1: Lagunya Arif ya.
0: Apa?
1: Arif.
0: Arif.
1: Satu rasa cinta. Ada enggak?
0: Sedang mencari.
1: Ada.
0: Satu, oke, ada. Siap.
1: Ya kalau enggak ada.
0: Ada.
1: Ya salamnya buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Buat Mbak Irna.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya.
2: Lewat lagu Laina.
0: Iya, Ibu Ari bete lagi nih.
2: Minta teman, Mbak.
0: Apa? Ya. Apa tuh?
2: Tentang kita dari Club Project.
0: Oke. Okay.
2: Salam buat tadi Dek Tambang ya, Ibu Resmi yang masih nyetrika.
0: Aduh.
2: Semangat dah.
0: Ibu Resmi malam-malam nyetrikanya.
2: Iya, katanya sampai jam 1 katanya.
0: Oke, semangat.
2: Ya, semangat Bu Mini, Bu Kartika, Si Eli, Bu Janura, terus Pak siapa saya lagi? Pak Samo, Pak Ribawu. Ya salam buat semuanya aja Mbak Irna.
0: Siap.
2: Buat Mbak Irna Matubas.
0: Terima kasih Ibu Ari Bete. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, iya. Iya Bu Yeni.
3: Request sebuah lagu dulu.
0: Boleh.
3: Lagunya Dalam Kerinduan Mbak.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih. Salam ya buat di Tokyo, Mukti Gopinda, Pak Kesamo, Mbak Nies, Bertika, Bu Eli, sama Bu Nyoman. Selamat malam aja. Ya untuk semuanya, Mbak. Selamat bertugas, Mbak Ina.
0: Terima kasih. Sama-sama.

0: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
1: Karena informasi dan inspirasi.

0: ada mungkin beberapa lagu yang menurut saya tuh saya nggak kenal gitu, tapi ternyata kalau pas didengar lagi ternyata memang ya lagu-lagu lawas itu tuh apa ya, punya ini tersendiri gitu ya, ciri khas dan gak ngebosenin gitu. Bukan berarti yang lagu-lagu sekarang tuh ngebosenin, tidak, tapi emang lebih apa ya, ngangenin gitu istilahnya ya. Oke, 24644, halo selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Irna.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa ini?
1: Paijo dari Banyuwangi.
0: Oke, Pak Paijo apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke. Pak Paijo mau lagu apa?
1: Kalau ada katakan sejujurnya dari Christine Panjaitan Mbak Irna.
0: Ada kayaknya deh.
1: Alhamdulillah, makasih semuanya. Saya salamnya semuanya saja, salam kemakmuran. Mbak Irnanya selamat bertugas. Semoga selalu sehat. Ya udah saja, makasih Mbak Irna, selamat malam.
0: Oke, selamat malam kembali Pak Paijo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga Pak Madiri Bawe.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Mbak Irna.
0: Oke, terima kasih Pak Madi sudah bergabung.
2: Ya, request lagunya Pance. Ada rindu untukmu Mbak Irna.
0: Ada rindu.
2: Dan sahabat grup Asik-Asik Happy. Semua pecinta Ruang Rindu. Khusus untuk Dr. Widiasa di Bandung. Dan Bu Dek Rini di Banjarmasin. Selamat monitor RRI Pro 1 Singaraja.
0: Oke.
2: Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama Pak Made. Terima kasih kembali. Di 24644 ya Pak Mahmud. Terima kasih. Tunggu dulu ya Pak Mahmud. Nanti kita sapa lagi. Soalnya udah 24644.
3: Selamat malam Mbak Irna.
0: Oke, selamat malam juga Pak.
3: Kabar baik Mbak Irna.
0: Oke, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sehat walafiat Mbak Irna.
0: Alhamdulillah.
3: Lagunya, maaf kalau ada, tolong carikan The Final Condom.
0: The Final Countdown. Tereret.
3: Tereret.
0: Tereret. Oke.
3: Salamnya untuk semuanya sudah dari A sampai Z, Lombok, Kalimantan. Semuanya di Jepang, semuanya sudah tanpa kecuali.
0: Oke.
3: Okay. Salam sehat, salam kembali di udara. Terima kasih Mbak Irna.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, pendengar Pro Satu Radio Raja, salah satu yang memang juga terkenal lagunya ya dari Europe, The Final Countdown. Saya mau bacakan dulu chat yang masuk, wow, banyak sekali gitu ya. Oke, selamat malam dulu untuk siapa nih? Blimadi Dharma Wangsa, Dusun Batu Pulu, Panji Anom, Singa Raja hadir, oke. Pak Sambong, selamat malam. Mbak Irna, selamat malam Ruang Rindu. Salami buat semua fans RRI dan semua komunitas grup Asik Asik Happy. Imat istirahat dari kawasan Ubud yang dengar suara RRI Singa Raja jernih. Terima kasih Pak Sambong, pulangnya hati-hati. Terima kasih. Selamat malam Nini Gayatri, Jinang Dalem. Mau lagunya dong, Hetikus Endang. Salami buat Pak Grodak, Pak Cip, Pak Kerti, Bu Manda, Bu Bunga, kesemuanya. Mbak Ira Matakis, terima kasih. Oke.
1: Okay.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Memori rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, okay. Ibu Yanura, terima kasih sudah bergabung.
2: Ya, bisa bergabung karena memang banyak sekali, makanya sulit
0: iya,
2: dari jauh.
0: Betul.
2: Tadi dengan udah bisa ya, sekarang sudah ada jodoh dengan Mbak Yana kecantik.
0: Iya deh, terima kasih Ibu. Mau lagu apa?
2: Lagunya Yuni Shara, Aku Cinta Padamu.
0: Yuni, Aku ada. Cinta Padamu.
2: Ya.
0: Ah, ada. Oke. Okay.
2: Ya, ya. Soalnya begini, kasan yang penjual. Ya, para semua grup

0: Asia-Asia Happy, ya silakan dengarkan lagu yang sudah diputar oleh Erni di Pina ya, RRI Pro 1 Singaraja ya. Karena semuanya para pencinta ya, semoga sehat walafiat, segar udara ya untuk Mbak Ina, selamat bertugas, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih kembali Bu Janura. 24644, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: 24644, halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
2: Halo.
3: Halo.
1: Iya, selamat malam.
3: Halo.
1: Iya.
3: Rindu.
1: Iya. Jangan denger yang di belakang, denger yang di telinganya saja ya. Siapa ini, di mana?
3: Oh iya. Ya, saya ini Bunga Cempaka Putih, loh.
1: Oke, okay, Ibu Bunga. Oke. Okay. Ibu Bunga apa kabar? Mau lagu apa?
3: Aku mau lagu kenangan ini ya. Lagunya itu Kusendang Demi Cinta ini.
1: Siap.
3: Buat Mbak Irna, saya kirim salam. Semua pen yang sudah naik ya. Yang sudah naik. Aku salam kenal semuanya. Saya singkat sudah malam ini. Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih kembali. Baik, ada satu penelpon lagi kah yang mau bergabung? Karena kebetulan nih kurang satu lagu lagi. Karena tadi ke Ibu Gaitri juga pengen lagu Hati Kusendang ya. Oke, halo selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Oke, selamat malam.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori dua lagu.
1: Ini Papa Dimas.
4: Bukan.
1: Oh, bukan siapa?
4: Ah? Apa kabar?
1: Baik, dengan siapa ini?
4: Sama Pak Ketut dan Singelah.
1: Oh, Pak Ketut Lacur. Nggak, langsung Pak Ketut Lacur lagunya.
4: Lagunya yang Jakarta dan Tema.
1: Jakarta dan Tema.
4: Jakarta dan Tema.
1: Apa nih?
4: Ada lagunya apa?
1: Kita cari dulu ya, Pak.
4: Apa?
1: Kita lagi cari nih.
4: Oh, ya. Salam ya. Tadi ada Ibu Jenny ya. Ada juga Ibu Ari, ada dua apa lima. Ada apa lagi ya? Ibu Kartika ya. Ibu Kartini.
1: Dah, cukup. Oke, oke, ketemu Pak. Karena waktunya ini kita dulu.
4: Buat Mbak Irna hanya kebagian, terima kasih.
1: Gak apa-apa, terima kasih kembali Pak Tutlacu.

0: demi cintanya.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, pukul 22 lewat 59 menit itu berarti tuntas sudah untuk Ruang Rindu. Selamat malam untuk ibu resmi, maaf ya jika malam hari ini belum beruntung. Dan tentunya terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi dari acara request tadi di Jebak juga di Ruang Rindu, apalagi banyak sekali yang bergabung. Terima kasih banyak untuk Pak Ditambang, Tante ini, Pak Paijo, Pak Banu, Ibu Hari Bete, Pak Mandari Bawe, Ibu Bunga Cempaka, Pak Tutlacur, Ibu Janura, Ibu Gayatri, dan juga untuk Pak Samong, Pak Made Dharma. Juga untuk Mbak Mini, terima kasih ya Mbak Mini. Baik, sesaat lagi akan kami hadirkan acara budaya RJ Katik ya, dan tentunya masih ada Kilau Pancasila untuk

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi,

0: proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripahlah jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Pro4 RRI.
1: Pro4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Maro muntui dewek mesatua ban gending. Bude bojang ngengkes bemesirap-sirap lantet amat ya mangan satua neda. Ipidani dewek nak kito gen mulaji nekapineng ipeka kidadong. Sekondeni dewek mesari mapan TV sing adon dan radio langah-langah. Bo lantasang ngindap sekumah ni kaki utawi peka dadong. Kaki-kaki kak dadong ajain tiang satu. Ajain apa satu tepuku bendingan di dewek busan. Ada ketuturan satu ibawang kelawan ye ikesune. Ibawang dewa ratu selat ye melajah. Rikalaning ye ererakinan rajin antang pesan ye. Mereresik disanggah dinatake dilebuke. Tur maning manjus wot kita mare ya ngaturang cana bin misi mekidung iya ni kesunulen iya kekayane jak peragat ya mepelalianan gen kayane dangkra dingkrik ni buyo-buyo kayane seledet ini sing mokne garapan kaling kilakan dulung ini kita prah yo ikasuna. Sedak dino anu lantasan memene semengan karkepekan ngabo silo apenarak. Ngabo kacang, kacang lentong, nah kacang panjang ketuang dan bahasa Indonesia. Ya diastun kacang panjang itu getep mungkin ya bawa nih bandeng getep getep ada nih kacang panjang terus oleh misi masih apa ya ane pupon ini di cari di Tegalan Sri Kayo ada gitu ada apa suwag ada apa sotong ada apa. Tuaro yang ngelah pipis mawinan sing yang ngabo pipis si meme kepekan nak tau lah kar ada po barang-barang ni mareman pipis mare belanjang kita biasa ni hidup di dago di desa bidang ngajak di meme gelis cari tau jadi lah kar mejalan yo meme ni kepekan ning bawang kelawan ing kesuna meme jadi lah kar kepekan Jumah yang malu selagang ajak yo yadi. Nah apa ya patut nih ngelaku cet dua ngukut kenang banyu bener lenan kento adon nu digelebege padi atenah do sepingin malu jemuk lantasan subuh kita suk-suk lantasan pengdadi bahas pengado jakan bin tiap kita pemesan memen. Nah ni ke meme tiang nyadio ajak aden tiangi ke suna etai. Kuali ingetang tiang di tekan uli pekan tiang tiang gap-gapan tipat santok me dan demen iya ibawang tipat santok kayang jani yang demen ke tipat santok biar semengan jak tipat santok kau beli kita ada demenan iya uling bidan gelis kacari tempun luas memen di bawang jak kesuna kepekan. Nah, ingat lantasan jane jak dadua. Mapan yo nu injak masih ngendiang api di paun kan ngedak-dak. Urine ya kesuna, adi-adi kesuna. Tunang ai padine adi pinjam moknya pingin. Nah, kengken pesawat ni kesuna. Tunang jo malu, bejebos tiangnya pingin. Oh, kita nah, tunang lebih lebagaikan di bawang. Nah kesuna nggak subuh jadi beten padi ini sepingin nak malu minjap mbok ya nyemuh saut bin di kesuna sepingin ya malu minjap tiang nyemuh gitu wang oh nah mbok nyepingin bunung unang bunyepingin nah jadi bawa sepingan padi ini jemuh nak malu bijak mau nuduk tur maning nyuksuk. Nah jemo jemo malu duduk lantasan suksuk bijak yang napinin kita abot nih kesuno. Wah nah terus kita kesuno singgah nyamak gaya kanti peragat. Kaplak subuh panemanya deke memen daukron deke memen uli pekan peragat panu nyuksuk napinin boja galih panu ban iyo megae panu apa dan nebahasa sebut tinggal kernyakan kan bodawa mau kan memen teko perjani ya ike sunu wapu ibane ban wot ya teko memen landasan plak memek temu sadu ya ngali muka ya jarak tercandra ngali muka tukang rekam tukang foto meme dia kan dikene megae me do imo ikut suki bawang yang mudiang singnya ya buah perjani memene nampenin buku kita mampuan misi gedak guli pekan ya kita lakar ngide anu nage imbuh uyah jadagang uyah ke bejak ke liman memene ibawang sing banget bin tambah tamples sang bin mimuh munyi dagang uyah ke itu mirip banget gedak misi basang nih mirip.
1: Pro 4 ensiklopedi budaya keindonesiaan.
0: Oke, tolak sana nih ibawang. Yang manis nih mangkalin kepekan dengjak mekejang nah. Oh, nananan nih kesuna yang kita jening kesuna ngonyang nih gak papa nih debang oh yo ibawang ke. Do perjan botik tik do kebayang-bayang. Sigri. Kita ketik. Warahman dia, pimpin ibawang. Nah, masa dua penggiat selaban deh gitu. Oh, dong kini tingkahnya ini. Bawang. Pekat nyai beli dini. Ngidiolas deh yang ngakuin telah miminin. Nah, lengit melekat nyai. Wah, pada kita bertawa. Oh, nih pasti berpikir ya bahwa nah, pisunang bukan ini kesunau. Nah, media yang kemekat ya nih. Yan ulian mimi yang nunuk dia nunggu pesado ya pesado dia ikut sunda. Dia lancar ngalin mimi. Nah, tu mimi si nyebak mimi si. Ya kesampatan aku perjanji mengilat. Aduh mimi. Bin lagun sampahnya sudah gunun nyampatan bacin asu mengenis enceh dan cicing mengulu kanting amatnya melekak nih sudah gunung aplik apa nu ngendik tek ya ikut sana mamuin naren rata maja mepamit di tiang mekat misi mewirame pada ketenap nyai tidong melepak encak memene nyai sing sajian nyak nudang munyi raselak memeng lah pianak nyai gitu pah menyi-menyiang apa nak padahal besut mau bulanan mau tonan mengutang bok menyi orang apa nak. Wah, kesuna di dorin memennya dangkrak medingkrik ya kita. Ah, lo selantasan ngamul ya kumah tak dong. Wah, aja muntuh malu satu. Nyenan beragatan satu sih nggak ada ngaling. Ada kita satuan ini aku bang bayangan keling ciling cire. Berwo bini don itu ada lengit ada antang. Manian di dewek nak buktui tuah to lah kan tepukin angon sesuluh do kederupon do iju-iju lah kan mugu pesadok ya diastun panak pedidi mantu pedidi ya lah kan nyaduang kini kita lah kan ngayeneng bener uyut melungan metegan malu apu buin tekeuling dijo-dijo nak pidan orang tu nenang negak malu ning metegan malu jangan pangsing tutup kale oh tutup kale orang langsung landasan miyega nak kerdadi tuh. mau ini kuling dia hijau pernah ni negak malu minum air putih kita mak dah nyatu tu saringin malu dia lakar ngugu nak liu satu orang kita ngugu pesado kurenan lantasan kini kita tak kau jangan ngamuk perjani nah tu lakar nemuang ni matan pintau baru kita wek lantasan jani tu nak subuh mah pitung dino lebih subuh ni persiapan lakar ngadang ane madan igel-igelan gamuh wah idewek puman tugas aja di kartalo mekejang subut abda ban idewek nih dari kartalo di jok ada napo yuk ada jemak kaya dut kartalo nang bangun nang ibanjir.

0: 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Sedurung katur malah jebos sesolakan gambuh puniki pinake panjang beraman di tiang wantah wentan Arjo negak saking tebu irang aja puniki
2: po Arjo negak
3: tebu irang
1: tobo tebu irang
3: tebu to nak dasar we yeh manis irang tu selam. Nah. Yeh ni selam tu saat makau cara loloh irang selam pahit ke wala ya nyegerang ni ada.
1: Ya mapan tebu tu pina ke simul apu buin ane madan tebu salo.
3: Nah.
1: Tetekan ni dia bertaruh siwa. Yen tebu ane angon rikalaning makerap kambe.
3: Lenan.
1: Len. Tebu ratu.
3: Tebu ratu.
1: Dan apa yang kanda irang itu selam. Selam tu Wisnu. Kaya atau ngelingih itu.
3: Cakra senjata ni tu.
1: Yen sing ada cakra.
3: Wang lo jor. Demen hati apa kerana kita masih begini ngecekiran. Ingat nuju mau balik. Nak dini latihan muruk pitung dino lebih wai 2 jam 5 senti 5 menit 1 detik. Bakat lo agel-igel sesuala setel loko palo.
1: Nah ini ngelah setel usus nih.
3: Antas bertanda ban bawang barak jak bawang putih jak tinggal beli nuduk satuan kamu tuh. Ratu ngasih-ngasih kelantas kebayang-bayang jak mekito cang ora sen nyemak dakin lidi ora-ora ngai gegendeng ngelacur keto hidup ian bakat rambang sugih yo.
1: Nah
3: ye ben mani bakal lah pipis kadan aku keto ye jak jak sangyang asu kamplong kain ngetena sing kena apa ban ngadan hidup itu ye mani kene kal bayang kal kemu kemlali ke pasih memang ada kan ngubul bung dilarang.
1: Oh.
3: Dilarang berkerumunan.
1: Hmm.
3: Kena dong subuh ya gede sing itu.
1: Mapan mekejang tu nak iragu sing kena.
3: Sing kena ban. Cang ada ni bancang sing nak kita mato ling ibi nak len anu asosiasi
1: bayi. Oh tu tu tu bodoh bodoh.
3: Jadi bakal dekau weko pula sembuh rumah sakit ya nyamo dekau kata jadi tetap dah dingin tu. Berangkat itu kembali tu. Pindah dah pindah mana kata. Betong dino dan mulai keluar ah hoyong lu dimen baik eta
1: ado awe gawe
3: awe
1: yen subo adman cai surat animadan pernyataan uli di salah satu rumah sakit
3: Giri Sungkan
1: ado landasan si jumah ngoyong mapan si sakit ya pasti delok kena kenyamo
3: tapi nak mobinan rasa yang pidan ja yang bo mah sakit ja paksa aja ragan kaya bo jumah. Apain bayar saya ya cuma kamu Pak Jok angin ngelah gitu
1: prinsip itu. Ada terdengar.
3: Terdengar.
1: Ada surat keterangan sakit.
3: Oh.
1: Lalu kini kenyamun. Ada memunyi suara kulkul itu. Tung.
3: Tung.
1: Kini kenyamun. Oh. Aban-aban ini melenan.
3: Melen-melenan.
1: Pak penganggu melenan. Yen lalu kena sakit. Nah, batak neng apa ya buah-buahan.
3: Ya, iya.
1: Yang subuh memunyi kulit-kulit panggil tung tung tung kita
3: apa
1: ada sedang itu mantul
3: balik tadi atau ngajak lu mengkilat pasti itu selesai tu nak anak apa punya anak pasti tu kan ke satu ambil tuara ada jarak apa dan genting tu tuara ada arah rago ngarah bakal mati gitu.
1: Suara jurara.
3: Tapi rago kasing kerja jah sing mekejang kerja ke gitu. Kalau nah dorian maluan cang nak di desa yuk nian mau nyanyi maluan bang boh.
1: Iya nak artinya tu sing dadi rago tage.
3: Sing dadi keliti. Ke satu maru ah mumpung man seger ngayah kebicang. Udah pangkihan dengan desa yang udah kal ngayah maluneh. Betlah jalan anu gaya belum mundur kene to. Dan ni kan menang lah si Cello buang tamat kita.
1: Tu masih.
3: Ni anu ni antu ada berdua tanggal lah yang kalau perubahan revisi pun ni.
1: Okey tu.
3: Antara batal je Payu
1: Nah.
3: Asalnya bedik je ram Payu
1: Nah madak ya peng Payu.
3: Nah.
1: beli ningah kan ci ibu mejalan ane madan
3: jalan igal tuh jalan jalan mau banyak angin udah beli jalan
1: igal bojak beli budeman apu buen ada penyu
3: buen ada beli barang tapi ingat nih cuma supir masih gitu nggak cerita jani gitu tuh
1: iya konya harus hitungan cerita
3: jani lagu selaku panitia penyelenggara rasa apa dana ibu orang rakyat nih
1: benar mapan ada nih madan dedauhan ulisang baragu guru wisesa sing dading mengadakan suatu keramaian jadi jalanan protokol kesehatan
3: harus jalan protokol itu
1: bang. Protokol
3: protokol
1: protokol
3: apa
1: protokol
3: bro
1: protokol kesehatan
3: terus
1: penonton jalan. Jangan lebih daripada 50 orang
3: jaraknya pun 1 meter 2 meter
1: ya. Dagang aja ukur dan barang dagang kacang kapri.
3: Dah aja nggak ada anu main ngawain terganggu ibu
1: nah,
3: rani.
1: Kocok-kocokan sing tadi bola dari sing tadi.
3: Sing tadi.
1: Mapan tuh mengganggu pementasan.
3: Main yoyo sing tadi.
1: Tiga kemur ambang aja.
3: Tapi pentala macam mana? Yang sing tadi itu tuh.
1: Yang beli sing kemul aku nang.
3: King.
1: Beli teman main yoyo nak len. Asal ada yang nganggon rom tuh begitu seret gitu nih. Ah, meleging bah. Cilet dan nek itu demen itu kadang kelentah ini nasi sing ingken
3: nu asih nu asih maningan nulung maningan pada amat letak sana lian
1: itu udah jahil
3: jahil
1: kalau udah ada masanya
3: ada cilet,
1: ada demen kita di buku dengan yang sana ngelekan lak ya kita
3: bener
1: cari cahil bidang kan jahil maksudnya jadi bo
3: menyeng aja yang jahil cang kan lihat luar ini jelah kuno li jemuk aja yang itu
1: bapak sugera bakulun ramo nak nak ijen masih ane madan terdekat lah.
3: Jelas sekian jangan ni nang lut man pesan masih.
1: Dengan ilah-ilah
3: angon. Ilah di Bayu Gede dah wang angon.
1: Nah,
3: tu ingat betul. Ingat saja tu. Melah angon di Bayu ada. Pesan ini kasih kutang atau san. Buang nang di siang sanyen. Seng cang bani tanah warisan.
1: Tu. Ingetan pesan mapan idago subuh ne madan nampi ane madan nah. Skill
3: yang rago nampi tenak kewang cara ge memulan memelihara lebih sulit daripada membentuk
1: oh
3: ke satu ambli naik organisasi di subuh ragat mau jalan kewangnya ge enak ngelah pelak hitung-hitung itu
1: aja.
3: Yang ngae proses alo patok je beli lot itu je kami wasang-wasang pasangan tuh komisi minuman kerat itu ini ban hitung tuh
1: nah jadi minyak tuh tetap hubungannya luwung
3: jadi yang coba lantas seni jadi nyak ngelimak lantas dini dijagat kok ada nanti tahu di doho kengken bakal gejer kaya ini kengken bakal rame ini boyer aku membatas itu kita beli
0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
3: Pertama nih tradisi seni pegamuh nih ratu tiap hari cang kita kembali nak mulu ada tu menggang tu menggung.
1: Nasim kota apa bu bungkus?
3: Dua bentuk nih.
1: Oh kita.
3: Oh yang pernah bu kotak nih warnanya putih.
1: Oh.
3: Yang penari ada.
1: Oh isinnya pato jo.
3: Isinya pato jo nasi kan be masih itu. Oh nabi. Kalau buah membinaan itu.
1: Nabi tayen nih kini beli mantu buah kotak nih ya persis cara nasi kotak nih subuh subuh.
3: Ah begitu.
1: Kok lantas yang ajangan yase tamas tuh tutup melang pun sih itu nyentuh. Lak adiana. Nah.
3: Tuh agak masih cang biasa terima kotak. Sama kosong si tenda dan begini, nu kacang berotuar gitu itu, ngeseng kenoban kau kali ragu ngeseng kenoban ngadan.
1: Dan ini tangkilin itu dua gung gede.
3: Aratu dua gung gede, sampun seyaga menawi tantuk titiang puniki nadabang keramian puniki wewalian bebalihane dewa ratu sampun siaga menawi teu wenten kekiran malih dayang ratu nureksian malih mang dejangkep antuk titiang sareng belin titiang ratu.

0: Ini titiang parakan palu
1: cocok. Titiang.
2: Niki barang dewe ratu.
3: Hajil.
0: Titiang.
3: Man kengkian ne jani unuk lakar pergino ngigali lian-lian di pesta rakyat te jani.
0: Nggih sampun
3: sampun. Man kengkian sugo siaga mah kejang.
0: Sampun, sampun siaga
1: pisan. Sampun siaga. Neling se lingsir pergino nika beten tiang do mapan atun kitang memargi jabang tiang majalan.
3: Men sebuah mempayas beragina kan?
0: Sampai.
3: Oh, nah yang kita aden geladi jo.
1: Ide hari.
0: Ya. Ide hari kan sampun ngiring palung ngucokori dewa.
3: Ya, namanya mempayas ngajak penyeruan sing sungut dan
0: mempayas.
1: Iya, puniki kal persiap ijo nya. Kalah ya jabo jan kawan mempayas ya pasti jak ngara lonce.
3: Jaguleng dibi mempayas toh.
1: Kalah
3: awan. Ingat beragina mempayas bang patuh kone jegek nih.
1: Memuntah jegek dia terus manggen sekarang masih menjaga
2: protokol.
3: Jaga kesehatan.
1: Iya. Wih, budang banding jitrai
3: mayat. Kagian tenong samulang. Nenek sama ada lian, nenek rasanya yadi, nenek semua. Jaga lian sama ajarannya. Medal-medal di, medal-medal di dewa di.

Gasunarawan bahkan abu.

0: dua dong. Ayo drikir aduh alungguh.
1: Mikir aduh medal.
0: Sampun nang nganu ngerah kena sentiosa sampun cuma wisang di tiang. Drikir singa sana mepayas. Demeh dewa rata.

0: ini eling ingat kejang tugas. Udah tugas beli itu.
1: Beli mempersiapkan kejang pertama linggih ide waduh sarang-sarang kali. Oh.
0: Sarang kali.
1: Benar.
0: Pemelang beli itu.
1: Bah, dewa ratu ling tuni bawa semprot.
0: Aduh, orangnya
1: berani. Bawa kesemprot, kompre ban ubat legu.
0: Aduh, ubat legu.
1: Pangsing ada legu, ngerebut.
2: Inti ini,
0: jaga kebersihan.
2: Jaga kebersihan.
1: Apa, min? Sanitation? Apa tadi itu?
2: Seni, sanitation.
1: Sanitation. Ah, sanitation.

0: Oh, nenek nang ana madan persiapan pesta rakyat nih.
1: Jani mewarna petak tedunge punika ide dua agung gede melingge. Jani ana bado
2: tedung putih.
1: Tedung warna putih ada wong gede melingge. Ani lanang ane tedunge mewarna poleng
0: dua agung. Pregino ampun raon niki beli. Nah nih sebab mangkengkan dijo pregino sebab mukaya.
2: Dijo mau payas. Makrekino
1: niki kata lo MC ne.
2: Onyo sing payah si tukang MC.
3: Ampun wenten papa.
2: Sebab picama kenapa-kenapa suba toyo, suba apa ya patut ne.
3: Kami weda.
2: Dong ngelit-ngelit teng jago brang jani. Dong ngitung kita biar na aja lu nutut teng biar na aja papa nutut jadi cin.
3: Panten rep di bawah kuri bae sapunika. Wedang, sana bisa wedang, teh, sana kuning teh, adong enak ada.

0: Jadi, Bang Jagi Dewa aja nampil beli jak belang, Mi Dewa melepas nontonnya no. Mau ni jaga bagus pergi no, jak beli dak Dewa ratu marah teka pergi no tangkil. Sebuah jak lain bayun beli ne.
1: Ampun nuning yang ngebeli, pun tiang ampun pengarah, ampun ngede yang surat kabar, tiang bakal calon rapin beli ya.
2: Ini promo tanya nang bos iki iki mau lulas oh dereng malih ben sing oli gur dereng
3: liu perginaan
2: mus kan dini
3: liu perginaan liu
2: liu mudah-mudahan sing ada masalah itu
3: oke okay, to
2: ajane supaya jangkep ban beli dari
4: mangken to iki
3: apa
4: aturin ide sang beraga pergine mang medal mapan bidan pergine malu to kena nikah sing ada rangki sing pesuli lah angkine nak nikah misi jadi nak anggap subuh menjalan satu ini subuh madan nikah aturin aturin aturin
2: ingat om swastiastu kalau anganing pergina maka sami lanang istri ki dua nang sampun panumaya galah jago pacang
3: medal
2: ah medal boleh medal mosola
3: mosola
2: lulus sila ngawin ke pertama beli kan di muka mau balik.
3: Oke. Kene mesti di muka menang.
2: Kene kene.
3: Sane meduwe. Ngomongan dulu sang.
2: Oh, tinggal lah payah-payah MC nak gitu nah.

sesano banyak sebuah dot dongos ane mau tahu.

0: Lili di kemainan di mainan di
1: pasang kosokan itu ke sana.
0: Man.
2: Ya tiari jangan.
0: Nenek panak bang itu raja dadu bang
3: ulur tua tuh nggak ngalih pergi nolen cantik cantik bagus bagus
0: ampuro
3: demaro ya pantas tadi pergi nol
4: aneh jitnya gede nih ki pergi nol masih
0: ye sami pun niki
4: rombongan
5: aneh gede itu nabo ya senti bo uang teh gede teh anu
3: cecak marang enak pergi nol jak jitnya toleh jeplek malu cecak Malaysia apa keden jitnya lek jeplek gede ya
6: jak bengong saja beli ni madan pergi nama taksu dewa ratu payasnya jak saja bagus jegek tu api nane mokora pergi no tu jak lung adung bareng abu mokok pergi na ulen dijo niki tu ye kengkeng tu
7: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: Ingih yang uningayang wet-wetan titiangan, titiang lekat pegunungan, mantas itu ya titiang ayah, kira-kira kurian tuh.
1: Oh, nak uni gunung pun ini di pegunungan, tuh lestari masih seni di duduk. Tuh teman san beli mirangan tuh, mulan ini ala gelah, oh cahaya uli gunung, ini uli di pegunungan.
2: Eh, wang dusun, titiang
3: sana tuh. Ajen nak di gunung segar-segar tepuk.
1: Mau payas deh warah tu pak. Jo nyacat dah uleng di gunung. Apa jadi tekanan uleng di gunung tekanan? Apa neng di kota? Tara nyidang mulo apa? Jadi donubi masih teko uleng di gunung.
4: Yang niki nak organik kata sami niki.
3: Oke dah. Wah, jag kelati seroh sotong petamus. Jangan-jangan ini
2: gede ya. Tentang jauh matamus. Ini mata-mata, segede mana matamus.
3: Keladi matamus.
2: Ini keladi matamus.
3: Keladi ya. Silo jagung.
1: Keladi nak melablab, mau kukus ke matamus. Jangan ngalih bawa jadi di luar kompor gas.
3: Dan yang di kota.
1: Ngomongi cis yang berpikir.
3: Yang di kota biasanya silo keladi jagung nak angin aturan di kentene.
0: Ada kapi ya. Diatur di jauh.
3: Nungun karang. Aturan di uang samar, memedi, gitu-gitu. Gitu mah nuah biasa. Itu jangan-jangan jeruk.
4: Ya, karena jeruk memedi, nih. Harus yang orang organik juga. Asli, itu sih ada campuran apa,
2: nih. Yang dikit kena keripik, gitu aja.
3: Ah, keripik, gitu.
2: Keripik selo masih.
3: Iya, selo masih. Tapi mau diolah, mau diolah.
0: Tapi bungkus suit lulas.
3: Memang selo diolah dari keripik. Walau yang ajang-ajangan pergunung oleh gunung itu kan metamus, blablabla.
0: Tapi uang itu mirip aja di gunung. Kalau saya sangat ada maknya.
2: Ahang, kulian saya kukul dan mengunyi itu.
3: Yang kena, tung, tung. Nah artinya selo metamus, ladi metamus. Si duri jangin lantasan iye kuat mah.
2: Oh iya, benesa lagi, benesa.
3: Ya, sat. Kita mentut, bornya bujang ngepakin.
0: Ah, peragat, mau peragat.

Banten. Mangdos wejo palungguh Cokoridewo ngampuro yang sekian tiang ratu.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Dharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga saudara semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu berpegang teguh pada jalan Dharma. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan renungan Dharma yang kami kutip dari Manawa Dharma Sastra bab 4 sloka 73 yang ber

Artinya, ia tidak boleh memasuki rumah bertembok dan desa yang dikelilingi tembok, kecuali masuknya dari pintu. Dan pada waktu malam, hendaknya ia dijauhkan dari akar-akar kayu. Umat Sedharma yang berbahagia, sebuah pesan moral yang dapat kita kaji dari sloka tersebut. Sebagai manusia, ketika kita ingin mendapatkan kualifikasi yang mulia, maka hendaknya kita mampu untuk menyeimbangkan ego, spiritual, dan misi kita. Tembok yang tinggi adalah lambang sifat keakuan. Jika kita ingin memiliki sifat yang utama, janganlah mengagungkan keakuan tersebut untuk merasa bangga dalam sebuah tatanan tersebut. Dan pintu yang dimaksud adalah tempat kita masuk sebagai sebuah ruangan atau gambar hati yang lapang dada yang mampu menyerap segala energi positif sebagai bentuk kualifikasi yang utama dalam proses pengendalian diri. Sehingga dari pengendalian diri yang utama akan menghasilkan karakter yang sangat mulia. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Sebagai akhir kata, kami menghaturkan Paramo Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti.

Pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja, frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda, dan kita bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1. Mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan semangat pagi pendengar semuanya dimanapun.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Jalan Dharma Menyadarkan Solidaritas Sosial Menurut Hindu. Itu akan kita bahas pagi ini dalam Renungan Pagi RRI Singaraja yang juga disiarkan oleh RRI Denpasar. Dan sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, narasumber Pak Jero Dr. Andes Ketut Wijana MSI. Om Swastiastu, Pak Jero.
1: Om Swastiastu, Rajang Semeng.
0: Rajang Semeng, Niki. Sok semua sampun hadir. Di tengah cuaca Singaraja, Niki pagi dingin, siang angin, katan ya, panas, katan. Tapi tentu Niki tetap solid masyarakat Ring Buleleng yang dimanapun berada, katan. Niki pas kita bahas bagaimana Jalan Dharma Niki menyadarkan solidaritas sosial menurut Hindu. Menarik topiknya. Kenapa Niki Pak Jero mengambil topik Niki? Nurus dengan Pak Jero.
1: Terima kasih. Sebelumnya kami mengaturkan pangayu pagi ya. Om Swastiastu, Om Awiginamastu, Nama Sidam, Om Anubhadrah Kratau Yantu Iswata. Mudah-mudahan pemikiran yang sening, suci, datang dari segala penjuru. Yang saya banggakan para pendengar Radio RRI, Pro 1 dimanapun berada, dan terima kasih Mbak Eni ya, memberikan kesempatan waktu kepada kami dari Parisade Nudharma Indonesia Kabupaten Buleleng untuk memberikan siraman rohani ya di pagi-pagi Jagre Winungu ini. Kita membangkitkan, membangunkan semeton sansami umat Hindu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun para pendengar RRI berada. Terkait dengan topik yang kami angkat hari ini itu menyangkut tentang Jalan Dharma ya, menyadarkan solidaritas sosial menurut Hindu. Seperti apa yang sudah kita ketahui bersama bahwa kita manusia adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang kita kenal itu adalah sebagai makhluk sosial gitu. Bagaimana ajaran Dharma ini dapat kita laksanakan dengan baik, dengan fokus, dan artinya kita betul-betul menyadari dan meyakini ya, bagaimana karena dalam kehidupan kita sebagai manusia memang kita sadari manusia itu adalah makhluk individu, tetapi tidak mungkin bisa lepas dari lingkungannya ya, tidak lepas daripada keberadaan kita di mana kita berada. Nah, itulah sebabnya manusia itu sering disebutkan sebagai makhluk sosial. Nah, di dalam ajaran agama Hindu itu juga sudah ditekankan bagaimana manusia itu bisa mampu nanti berkembang, beradaptasi di dalam lingkungannya, karena tanpa daripada kita mampu beradaptasi ataupun melakukan suatu aktivitas itu di masyarakat itu tanpa ada bantuan orang lain, mustahil itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Inilah pentingnya ajaran Dharma itu betul-betul harus kita pahami bersama. Jadi sesuai dengan artinya, Dharma itu adalah kebenaran. Kebenaran atau agama itu sendiri adalah selalu mengarahkan kita itu kepada jalan yang terbaik untuk menjalani kehidupan ini, sehingga kita hidup di dunia ini terlepas daripada segala bentuk belenggu, penderitaan, kesusahan, penderitaan yang kita alami sehari-hari ini. Bagaimana cara mengatasinya? Sudah tentu kita harus selalu fokus ya, selalu eling kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di dalam kita beraktivitas seperti diajarkan di dalam catur asrama ya, kita tidak bisa lepas dari catur asrama. Jadi catur asrama itu kan ada 4 kegiatan aktivitas yang harus kita laksanakan kita sebagai manusia selama kita ada di bumi ini. Di bumi tempat kita berpijak yang diciptakan oleh Tuhan ini. Jadi semuanya ini seperti yang kita katakan tadi, dalam kondisi seperti sekarang bagaimana alam semesta ini kita rasakan ya. Tiba-tiba panas sekali, tiba-tiba angin kencang, tiba-tiba dingin sekali dan lain sebagainya. Nah, ini kita bagaimana mengatasi supaya jangan sampai kita larut dengan kondisi itu dan kita tidak mampu untuk mengatasi hal-hal yang sifatnya nanti akan bisa merugikan atau membahayakan kehidupan kita sebagai manusia. Nah, disinilah perlunya ada gotong royong atau kerjasama yang baik agar jangan sampai alam semesta ini yang kita cintai, yang merupakan ciptaan Tuhan untuk bisa melindungi kita itu menjadi bencana. Kan ini penting sekali ya. Nah, seperti sekarang kondisi alam kita panas setiap hari. Atasilah, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Mari kita jaga bersama, sudah tentu kita atasi. Jangan kita mementingkan ego sendiri ya. sehingga tanpa memperhatikan lingkungan ataupun alam itu bagaimana biar tetap lestari, biar tetap nyaman kita. Ini kejadian kebakaran sering terjadi ya, kita tidak jadi memanfaatkan alam ini, ya kelihatannya alam itu merugikan itu. Jadi sampah berserakan dan sebagainya, ya disapu biar cepat dibakar aja gitu. Tanpa kita memperhatikan. Jadi kalau membakar sampah kan harus ditungguin, ya diselesaikan dulu sampai apinya mati itu misalnya. Tapi dalam kondisi seperti ini ya memang kita harus hati-hati, jangan sembarangan juga membakar sampah. Nah ini salah satu juga kita harus sebagai manusia itu, sebagai makhluk hidup, jangan egois kita. Jadi mempentingkan diri sendiri, pikirkanlah juga lingkungan kita, orang yang ada di sekitar kita. Nah ini kalau kita betul-betul sudah kita lakukan, ya sudah tentu keamanan, kenyamanan hidup kita di alam semesta ini akan terjaga. Jadi orang merasa senang, kita juga akan merasa senang gitu. Jadi ini yang perlu kita jaga, kedamaian, agar jangan muncul hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini dalam ajaran kehidupan kita sebagai manusia, kita sudah diberikan tatanan ya, yang disebut catur asrama tadi. Dari sikap yang pertama itu yang harus kita pedomani, harus kita jalani itu dari apa? Memulai dari brahmacari gitu ya, dari brahmacari. Brahmacari ini tujuannya apa? Bagaimana kehidupan kita di dalam grehasta nanti biar kita tidak merasa beban ya, tidak mendapatkan masalah yang terlalu berat gitu. Ya, kan banyak dalam kehidupan kita ini melupakan ajaran brahmacari ini. Tidak menempa pengetahuan atau tidak menuntut ilmu yang baik, yang cukup. Kan gitu ya. Nah, kalau kita di zaman sekarang sampai tidak melakukan hal tersebut, tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak berpendidikan atau berpengetahuan, ya jelas di dalam menjalani kehidupan grehasta, grehasta itu kan masa berumah tangga. Jadi berumah tangga nanti tidak ada bahan, tidak ada pengetahuan yang harus kita lakukan di dalam menjalani kehidupan itu. Ini apalagi nanti di dalam proses grehasta itu kan kita akan menuju perjalanan yang disebut dengan wanaprasta. Ya, wanaprasta ini akan juga menuju tujuan terakhir dari keyakinan hidup kita, itu adalah menuju moksa atau sanyasin. Ini kan jadi hidup sebagai biksuka juga itu. Ya, jadi kalau itu sudah kita bisa laksanakan, ya sudah tentu semua keseimbangan hidup kita akan berjalan. Nah ini, makanya di dalam kehidupan grehasta ini kita harus betul-betul sudah siap lahir dan batin, termasuk mental kita. Nah ini untuk menopang kehidupan kita. Kalau itu kita tidak lakukan, ya jelas segala bentuk perbuatan yang kita lakukan itu tanpa dasar pengetahuan kan sulit rasanya kita. Ya, jadi itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah ini yang paling penting kita ketahui sebagai umat Hindu, kadang-kadang kita sering mengabaikan. Itu hanya slogan, hanya ucapan saja, tapi praktik pelaksanaannya tidak ada gitu ya. Ya, untuk kehidupan ini kita penting sekali. Apa itu brahmacari, apa itu grahasta, ya. Kemudian apa itu wanaprasta, dan kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana kita hidup damai, jadi bisa melepaskan diri dari beban kehidupan atau belenggu kehidupan di alam semesta ini. Nah, ini ya. Nah, kemudian di dalam kehidupan ini jelas itu di samping catur asrama ini, kadang-kadang dalam mengembangkan profesi kita sebagai manusia, dalam kehidupan kita ini kan tuntutan hidup kita kan harus punya profesi. Ya, profesi ini. Nah, di masyarakat itu sering juga masih ya, umat Hindu kita itu tidak menyadari bahwa profesi itu di dalam ajaran agama kita kan disebut dengan catur warna. Ya, catur warna, ada warna brahmana, ada warna kesatria, ada warna waisya, dan ada warna sudra gitu ya. Jadi keempatnya ini sebenarnya saling berhubungan dengan aktivitas kehidupan kita di alam semesta ini. Nah ini ya, itu saling menopang semuanya. Jadi jangan sampai kita salah pengertian. Jadi ada beberapa ucapan itu brahma, kesatria, waisya, itu adalah orang-orang yang utama. Ya, kemudian melupakan bahwa kita manusia itu adalah sama. Okay. Ya, dalam sastra disebutkan kan ada Wasudewa Kutumbakam gitu ya. Wasudewa Kutumbakam, bahwa kita manusia itu kelahiran kita sama itu dalam kesetaraan sebagai manusia. Kan kita sadari itu. Sehingga kita nak lahir di tempat lain selain dari itu gitu ya. Jadi kelahiran kita sama, tetapi nanti pada saat kita hidup di alam semesta ini, dalam proses tadi dalam ajaran catur asrama sudah kita lakukan, kemudian kita mampu mengembangkan yang disebut dengan catur warna ini. ya catur warna ini, apakah kita berprofesi sebagai brahmana, apakah kita berprofesi sebagai ksatria, apakah kita berprofesi sebagai waisya, atau mungkin kita mengandalkan jasmani atau kekuatan, ini disebut dengan sudra. Nah, ini ya saling mendukung. Nah, setiap warna ini ada di, ada semuanya itu. Ya. Nah, itu semuanya didapatkan dari proses sebagai di dalam kehidupan itu dari masa brahmacari. Ya, dari maha brahmacari ini kita sudah menentukan diri kita. Pengetahuan yang kita lakukan, pengetahuan yang kita tuntut, yang kita cari, ya, adalah untuk menopang kehidupan kita dalam masa grahasta. Nah, itu apakah kita sebagai pada pendidikan sekarang, ya, sekarang secara pendidikan formal, ya. Nah, kalau kita ingin menempuh hidup sebagai seorang brahmana, sebagai seorang pendidik ataupun rohaniawan di dalam ajaran agama kita, rohaniawan sebagai sebagai orang suci atau disebut dengan brahmana umat Hindu, ya, kita sadari ini kita semua umat Hindu, kami ingin menyampaikan untuk bisa paham gitu bahwa yang disebut brahmana umat Hindu ataupun rohaniawan Hindu, ya, itu ada sebutannya, kalau di Bali banyak sebutannya, atau kita bisa sebut dengan bisika, ya. Jadi bisikanya bermacam-macam, tapi dalam proses mereka itu menjadi brahmana itu dalam sasarannya sama, dasar sasarannya sama, dan itu dilakukan dengan upacara yang disebut dengan kan mediksa gitu ya, atau medwijati. Nah, bisikanya yang beda-beda. Kalau semeton atau umat kita yang berasal dari Debagus, keturunan brahmana, kan itu, jadi pada saat dia mediksa itu disebut atau bisikanya itu pedande gitu misalnya, ya. Kemudian dari para Arya gitu ya, kemudian semeton-semeton yang Gusti, Arya, Dalem dan lain sebagainya, itu ada sebutannya beliau bisikanya, ada yang sebagai begawan, ada disebut sebagai resi, ada segerang, ada pungkusannya menurut panugrahan Abe ide resi begawan gitu kadang-kadang, ya. Jadi itu, kemudian ada semeton dari Pandi misalnya, itu beliau pada saat mediksa ada bisikan disebut dengan ide si rempu. Ya, kalau dari semeton Pasek kan itu ada disebut beliau bisikannya ide panditempu. Ada juga begawan Dukuh, ada juga Empu Dukuh kan. Ya, nah, ini adalah brahmana umat Hindu. Nah, ini sudah tentu mereka ini sebelum menjadi brahmana ini melalui proses, proses yang disebut dengan aguron-guron, jadi itu. Belajar dulu beliau. Belajar kepada siapa? Kepada lembaga yang ada. Ya, mungkin lembaga formal mereka mencari pendidikan di misalnya di sekolah-sekolah yang keagamaan, ya. Nah, yang ada misalnya kalau di Buleleng kan banyak ada itu. Ya, itu kemudian setelah beliau menincapkan diri, meningkatkan kesucian itu, mungkin status beliau sudah menjadi rohaniawan itu mulai dari proses jadi pemangku, mangku gede, kemudian aguron-guron, ya. Mencari trinabi, ya, kalau kita menyampaikan di Parisade itu, jadi umat kita kalau meningkat untuk menjadi brahmana kan harus aguron-guron, harus memiliki tiga nabi. Nabi saksi pertama yang paling usia paling tua, ya, katakan tua atau senior, ya. Kemudian ada nabi waktu. Waktu itu adalah beliau wak artinya ucapan, ya, yang selalu memberikan pengetahuan pendidikan kepada calonnya. Kemudian ada nabi napaknya. Nabi napak itu nanti pada saat ada upacara pendiksaan atau mudijati, inilah yang berperan tiga-tiganya. Mempunyai tanggung jawab kepada sisye itu atau calon sulinggih itu, apakah dia sudah mapan, sudah mampu, ya, untuk ditingkatkan statusnya sebagai seorang brahmana apa belum gitu, ya. Karena kan ada beberapa tahapan-tahapan harus dilalui. Nah, seperti itu, jadi bisike beliau pada saat mediksa itu nanti panugrahan daripada nabinya. Apa sebutannya? Nah, ini semua umat Hindu itu kalau dalam sastra kan wajib mediksa itu, wajib menyucikan diri. Nah, itu makanya sering saya sampaikan juga, kalau masih hidup di alam semesta ini sehat, kita bisa mampu mediksa menyucikan diri, berarti kita masih ada kesempatan untuk melayani umat. Kan gitu ya, melayani umat dalam rangka melaksanakan pemargi upacara ngeloko paldesraya. Ngeloko paldesraya itu artinya melaksanakan upacarayanya yang dari paling kecil sampai yang paling besar gitu. Ini tugas beliau sebagai brahmana, sebagai seorang sulinggih gitu. Ketahnya dibalikan sebutannya sulinggih. Nah, ini itu luar biasanya kalau kita masih hidup mampu bisa nincapang raga kesucian kita sampai kita mediksi luar biasa. Bagus sekali itu. Nah, tetapi kan ada terus wajib katanya kita sebagai umat Hindu untuk mediksi. Yang belum mati tadi sing. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau masih hidup tidak bisa, pada saat kita meninggalkan alam semesta ini atau dunia ini, kita wajib dilakukan suatu proses pediksaan yang disebut dengan upacara ngaskare. Nah, itu ya. Ada upacara ngaskare. Pada saat umat Hindu meninggal itu dibuatkan upacara pengabenan itu. Tapi kalau belum ngaben belum ada upacara ngaskare. Misalnya mependem atau ketah juga ya kita kenal di masyarakat ada istilah mekinsandigeni ya. Jadi antara mependem di pertiwi dengan mekinsandigeni kan sama itu sebenarnya. Dan belum ada proses pengabenan. Nah, itu misalnya ya. Jadi saya sampaikan seperti itu untuk umat itu memahami, mengetahui bahwa kita sebagai umat Hindu itu wajib menyucikan diri ya atau mediksa. Nah, kalau masih hidup bagus, tapi kalau di masa hidup tidak bisa sampai di proses itu kan semuanya kan anugerah Tuhan ya, desa yang diwasa memberikan jalan. Tidak, pada saat ngaben itu wajib ada upacara mediksa. Yeah. Nah, ini dalam proses kehidupan ini kita sebagai manusia yang hadir di dunia ini ya jelas bagaimana kita supaya tetap ini ya kita menjaga solidaritas ya kepada sesama manusia, sehingga sifat-sifat sosial atau sikap sosial yang harus kita kembangkan di dunia ini betul-betul bisa menjanjikan kehidupan kita lebih nyaman, lebih damai dalam kehidupan ini. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami. Jangan kita sebagai umat Hindu karena kehidupan kita semua didasari atas sastra ya, ajaran Dharma ini, mari kita cermati bersama-sama ya, lakukan, yakini dan lakukan, terapkan dalam kehidupan manusia sebagai manusia. Jangan kita masih berpikir saat ini itu berpikir kelompok atau golongan, bahkan menonjolkan ego, merasa diri sebagai makhluk yang paling suci, merlekat bersuci, jadi makhluk merlekat bersuci ya. Tadi saya sudah sampaikan, kalau ingin jadi orang suci, orang disucikan dengan proses upacara, nah itu baru bisa disebut seperti itu. Iya. Berarti kalau kita sudah sebut sebagai orang suci, mereka sudah punya pengetahuan yang jangkep. Ya, jadi cekap, sudah cakap orangnya itu segala bentuk persoalan ya yang dihadapi ataupun dari orang lain yang mengharapkan suatu penyelesaian ya, minta solusi, kita sudah siap juga bisa memberikan pencerahan kepada mereka kan gitu ya. Okay. Nah, itu penting sekali. Jadi jangan berpikir marlekat bersuci ya, kemudian harus dihormati, dihargai, tapi dirinya sendiri belum siap untuk memberikan ya harapan daripada semeton umat ataupun kerama yang ingin meminta sesuatu gitu ya. Nah, itulah. Nah, ini makanya, dan termasuk juga kepada beliau-beliau ya, beliau-beliau sebagai brahmana yang kita yakini sebagai orang suci itu betul-betul harus mampu menjaga kredibilitasnya atau sesananya sebagai seorang brahmana, sehingga betul-betul menjadi suri toladan yang mampu ya dicermati oleh umat itu ya, dipercaya sebagai orang suci. Karena kalau orang suci itu tempat pengayoman daripada umat, begitu dia melihat beliau saja dia sudah merasa sejuk. Okay. Sudah merasa nyaman ya, belum diberikan petunjuk dan lain sebagainya sudah merasa nyaman. Bagaimana beliau itu harus mampu menciptakan hal seperti itu. Jangan seperti nanti kalau zaman dahulu kan takut tangkil, nanti disalahkan itu ya. Sing bisa bahasa-bahasa itu. Okay. Ya, jadi ngeras halus bahasa Bali sekarang tidak ada. Saya percaya sekali terutama kepada beliau-beliau yang tergabung ya di dalam kelembagaan kita di Parisade, beliau itu luar biasa dalam pelayanan kita para orang-orang suci yang ada di sekitar kita ya, khususnya yang sampaikan di Buleleng gitu ya. Jadi sudah bagus sekali beliau tetap memegang daripada sesana-sesana yang ada. Nah, kalau ada pelanggaran-pelanggaran di tingkat itu kan karakter ya. Maksudnya karakter wasih walake di bawah itu istilahnya ya. Nanti setelah kita menjadi sulingnya ya, itu memang harus dihilangkan, dikendalikan. Makanya pada saat akan mediksi kan ada upacara yang disebut dengan mati raga. Ya, mati raga itu ada mengendalikan, membatasi daripada yang disebut dengan keinginan kama itu. Ya. Nah, itu kalau disebutkan juga di dalam prosesnya itu disebut untuk memandikan yang disebut dengan sadripu gitu. Nah, jangan sampai ya brahmana itu marah-marah sering gitu, apalagi ada pemikiran niat itu ya bagaimana beliau itu biar bisa cepat kaya gitu misalnya, ini juga salah, keliru, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Ini kalau itu bisa terbentuk, jadi solidaritas sebagai makhluk sosial itu betul-betul bisa terjaga dengan baik.
0: Tidak ada ego, kita semua sama, kita nge, Pak Jerengge. Aduh, suksama bisa Niki, mungkin pendengar kita juga semeton, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan juga RRI Denpasar yang ingin ikut berdiskusi bersama Punapi, sampunkah seperti Nike di sekitar kenten ge atau masih menemukan hal-hal aduh ternyata solid dasar Niki kurang berjalan di jalan Dharma atau Punapi. Anda bisa bergabung juga bersama kami ge di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya di 0811-399-9790. Selamat pagi Niki Bu Janura, sudah mengirimkan WhatsApp-nya, Pak Madiri Bawo juga, Pak Jero Maliarsa Rengbon Dalem. Durus Arangin juga Niki nge, di WhatsApp sampun mengirimkan WhatsApp selamat pagi katanya Niki luar biasa topiknya. Kemudian Bu Janura Ring Bangli, Pak Jeromaliarsa, Om Swastiastu Rahajang Semeng Ring Dine Soma Wagin Nemu Pasah Tungleh nge, bagi wuku perang bakat Angayu bagian Niki Dumadak-dumadik pada kena rahayu suksema Niki topiknya pagi Niki untuk semeton serang sami pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan juga RRI Denpasar. Enggih kita masih berbincang Niki bersama Pak Jero Dr. Andes Ketut Wijana MSI dari PHDI Buleleng pendengar terkait jalan Dharma menyadarkan solidaritas sosial menurut Hindu. Nah tadi juga ditekankan bagaimana semua berjalan di jalan Dharma agar tetap Niki solid kentan umat nge, tetap guyup kentan apalagi di tengah banyak sekali kentan bencana juga permasalahan-permasalahan yang ada, bagaimana kita di masyarakat juga tetap solid dan saling nyeleang kentan. Apalagi ngeri juga Niki ring media sosial mungkin ada yang merasa pintar tapi mungkin salah atau gimana kentan. Nah Nike kadang memicu pertentangan-pertentangan yang ada kentan Pak Jero Nike yang ditakutkan. Nah Niki menten juga Pak Jero Gede Dana, Om Sosiasu selamat pagi rahayu beci pisan Niki topiknya tiang nyarengin mantan lanjut numun katanya Pak Jero tapi nya lanjut Niki nge, pembahasannya mungkin nge, Pak Jero sapun api Pak Jero mungkin melihat fenomena juga di media sosial kentan mungkin umat kita kadang pertentangan-pertentangan yang ada di masyarakat kentan ada ngorang Nike sane bener Nike sane patut menten merasa Nike sebenarnya lempas kentan Punapi Nike Pak Jero agar masyarakat pendengar kita juga tetap solid sebenarnya umat ya, kita kentan.
1: Nah inilah sebenarnya tuntutan dalam kehidupan kita dalam semesta ini ya. Kita jangan hanya berpikir diri kita sendiri saja ya. Makanya kita meyakini di alam semesta ini kan ada disebut dengan makrokosmos dan mikrokosmos. Jadi apa yang ada di makrokosmos di alam semesta itu ada di mikrokosmos. Artinya di alam kecil. Nah itu ya. Nah ini kalau kita ingin hidup kita nyaman, ingin kita damai, kita harus tetap menjaga juga alam semesta ini agar tetap lestari gitu isinya. Ya. Kalau alam ini tidak lestari, tidak nyaman kondisinya, itu sangat luar biasa dampaknya berpengaruh pada kehidupan kita sebagai manusia. Nah ini harus betul-betul, nah itu makanya saya sampaikan tadi itu jagalah lingkungan kita, rawatlah lingkungan kita. Kalau kita sudah mampu menjaga, merawat, melestarikan segala yang ada, pasti hidup kita akan nyaman. Kita berdampingan dengan sesuatu yang positif, yang baik gitu. Nah ini, nah sekarang kan tadi disebutkan teknologi canggih sekarang zaman modernnya, medsos-medsos yang luar biasa, ini perlu juga dikendalikan. Kalau kita tidak mampu menjaga daripada apa yang harus kita ucapkan atau apa yang harus kita lakukan, tidak bisa membatasi, tidak mampu mengendalikan, nah ini kan akan berpengaruh besar dari kepada alam semesta. Ya, jadi membuat informasi-informasi yang kadang-kadang belum tentu terjadi, itu diinformasikan. Kenapa manusia itu kan selalu ingin sesuatu yang baru gitu, yang baru itu, tetapi dia tidak pernah mencermati benar atau tidak. Kemudian kalau sudah jelas itu tidak benar, mestinya kan jangan disebarluaskan, ya, diinformasikan. Kadang-kadang belum benar itu sudah disebarluaskan sehingga menjadi kisruh. Jadi kekisruhan itu terjadi di masyarakat, itu akan menimbulkan kekisruhan kita juga di dalam diri kita sendiri. Penyebabnya adalah kita, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta itu cenderung lebih banyak dilakukan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Jadi manusia itu sendiri menyebabkan alam ini menjadi ya, rusak dan lain sebagainya, kan itu ya. Di samping memang karena itu memang kehendak daripada alam, itu kan berbeda. Kalau alam yang mengendaki itu sudah proses, kenapa harus terjadi seperti itu. Nah ini jadi hati-hati sekali lah kita sebagai manusia, yang kita sudah diberikan kesadaran, diberikan pengetahuan, ya, jadi kecerdasan, manfaatkanlah itu pengetahuan itu dengan baik. Jangan dipakai untuk menyulitkan, menyusahkan orang lain ataupun kondisi alam kita ini semakin buruk, kan gitu ya. Jangan sampai begitu. Jadi manfaatkan. Mari kita sekarang kan berbuat baik saja kita sudah sulit gitu ya, melakukan sesuatu yang baik aja, apalagi ditambah lagi dengan melakukan sesuatu yang negatif gitu, semakin berat jadinya kita. Ya, jadi melakukan, kita hidup ini kan memang susah hidup kita di dalam semesta ini kalau kita tidak mampu mengendalikan diri. Nah sekarang ditambah lagi dengan proses prosedur yang tidak benar juga, kan semakin berat kita tadi ada di alam semesta ini. Nah itulah, jadi ajaran agama kita itu ya. Nah ini kan kita berteori di sini. Saya masih banyak sekali melihat atau menyerap di masyarakat. Kadang-kadang dia berbicara agama tapi sinten macam buku agama dikit, Pak. Banyak sekali begitu. Sering mengucapkan Trikayi Parisude gitu. Ya, gampang nih diucapkan kan. Jadi berpikir, berkata, berbuat yang baik, yang suci, tapi praktik pelaksanaannya itu kadang-kadang tidak nyambung gitu. Ya. Nah, ini sama dengan memanfaatkan teknologi yang canggih sekarang di medsos ini gitu. Tapi kenapa sih kita melakukan sesuatu ya, memberikan informasi kepada umat, kepada masyarakat itu yang positif. Kadang-kadang kan cenderung membuat sesuatu itu untuk meresahkan masyarakat. Kan banyak begitu nih. Kadang-kadang yang tidak patut diunggah itu. Sehingga ini kan makanya cenderung nanti akan terjadi sesuatu yang berkembang, bukan yang bagus, jadi okay, yang jelek jadinya yang berkembang.
0: Pak Jero, kita sapa dumun ki hampuran iki, ini jeda dumun. Sapa dumun. Ah, terlalu lama ini menantikan
1: gitu. Iya, iya.
0: Terus malih ring 24644 niki untuk apa dengar nggih. Selamat pagi Om Swastiastu.
2: Selamat pagi Om Swastiastu, Ibu.
0: Nggih. Nggih, sarang sira niki.
2: Pak Agung dari Denpasar.
0: Pak Agung ring Denpasar. Nggih esok semua Pak Agung lurus-lurus Pak Agung nyarang ngene iki.
2: Om Swastiastu Bapak narasumber.
1: Nggih Om Swastiastu.
2: Tadi dia dengar Bapak bilang itu ada dari apa namanya? Brahmana kesatria Sasuda itu semua bisa jadi sulinge kan itu. Nah, apa bedanya kalau kita namanya yang kesatria mencari perando atau pedando perando, tapi yang di seperti adanya yang lainnya tidak bisa kan gitu ya. Seandainya yang Brahmana tidak mungkin dia mencari yang menjadi cari serempu atau anu gitu. Bagaimana nanti kalau umpamanya ada yang mencari karena upah-upahnya Pak, istilahnya sesarinya. Menurut PHDI di Denpasar yang dengar dulu, dikenakan yang cari yang mencari itu di kesepakatannya 700.000. Tapi ditaruhkan 1 juta semua diambil itu. Berpikir itu yang mencari ceria dulu.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana aku, kenapa bisa ada yang bilang gini selingkuhnya? Masa begini ketua aja saya beli 1 juta, semua kayak itu. Bagaimana tuh Pak, kalau kok ada beda-beda begitu antara selingkuh-selingkuh itu Pak? Nah, apakah ada di PHDI di Singaraja juga begitu? Terima kasih.
0: Nggih Pak Agung, sesama Pak Agung, ring dan pasar niki sampun nyarengin nggih. Nah, niki terkait selingkuh juga. Satu penelpon kembali niki wonten Pujanora. Om Swastiastu, Rajang Samang Ibu.
3: Om Swastiastu, Rajang Samang Mbak Eni.
0: Nggih, Rajang Samang Ibu, doros-doros mungkin sarang ini ki.
3: Nggih, sarang Pak narasumber, Pak Doktor Dokter Rados sedekat-dekat bijadel nggih. Niki tiyang kaji niki matakian dengan dan mintan bapak nyelaskan mintan kalau barah mana di madiksa sebut sendika sebut penanda kalau pandai ni ku ida simpu kalau pasa ida pandita tiang pernah dengar niki kalau mau madiksa ni ke patah jangan nak mau mintan ni ke pak pak patah ni madiksa mau mintan
1: Lianan
3: ini, niki tiang dengar ada orang madiksa atau mawintan niki masal, ingin dan mungkin kalau masal kan bersabar banyak niki jadi bisalah masing-masing pandai pasok bisa di sana gabung, makin punah pini ke pemuputani apa seseorang yang memuputkan dengan membantannya patah napi punapi, niki pun kadang-kadang tiang berpikir tak madiksa masal niki. Eh kalau masal berarti pemuputnya jadi menurut niko yang didiksa pemain wendan pasok pandai niko berarti wendan masing-masing yang memuput napi seseorang bisa niko mandan paketut ledangan niko panguning niko tiang tuh niko kadang-kadang udah berpikir tadi suksuma banget ledangan
0: suksuma Bu Janora rahayu anggir rahayu Bu Janora ring Bangli dan terus satu menelpon malih dan Pak Jernge kita sapa dulu Om Swastiastu selamat pagi.
4: Om Swastiastu.
0: Nggih, Rajang Semeng niki. Sarang sira niki?
4: Tidak asing lagi ngomongan.
0: Nggih, ring pon dalem niki Pak Jero.
4: Betul.
0: Nggih, wonten Pak Jero Maliarsa niki. Terus-terus.
4: Om Swastiastu Pak Jero.
1: Nggih, Om Swastiastu Pak Jero. Ayo.
4: Luar biasa, jadi jalan Dharma itu adalah untuk menumbuhkan solidaritas. Luar biasa memang, betul. Jalan Dharma, Dharma itu sendiri secara artiah sudah dipahami adalah boleh dikatakan kebenaran. Berarti konsep sosialnya adalah kita menjalankan kebenaran. Dharma inilah pakai pegangan untuk bagaimana menunjukkan kepada sesama. Tadi Bapak Sampun sampaikan Vasudeva Kutumbakam. Di atas dunia ini kita semua bersaudara. Tetapi kadang-kadang itu hanya sebagai slogan. Di dalam pelaksanaannya ini yang paling penting. Sekalipun dia itu tidak membaca buku seperti rawat bapak lain, buku agama, tetapi implementasi segala sesuatu berdasarkan Dharma. Karena Dharma itu adalah landasan moral yang sangat kuat bagi kita sebagai umat Hindu. Ada yang disebut dengan Vasudeva Kutumbakam tadi itu luar biasa. Misalnya seperti kami di grup asik-asiknya itu, itu kami sudah laksanakan karena anggota kami yaitu dari berbagai suku, agama, ada orang Cina, ada orang Bali memang, ada dari Jawa dan sebagainya. Solidaritas ini di sana kita kuatkan karena disinilah kita sebagai umat manusia menghargai, menghormati, mencintai sesama. Bukan sesama manusia saja mestinya, tetapi sesama makhluk hidup. Tuh. Karena secara ajaran agama Hindu, kalau kita berpegang pada Trihita Karana, tiga penyebab kebahagiaan, Tuhan yang Maha Esa dan terbawanya atau manifestasinya bagi pariangannya, kita sebagai manusia dengan sesamanya juga adalah pawongannya, lalu palemahannya jangan dilupakan. Makanya untuk mencapai kebahagiaan hidup ini, Trihita Karana ini sebenarnya parsial, berarti harus satu kesatuan, satu amasi dan lah sebagainya. Maka dari itu tepat sekali apa yang Bapak sampaikan melalui tema topik ini atau tema ini, lebih-lebih ada di dalamnya solidaritas, berarti moderasi beragama menjadi pegangan teguh kita bersama. Ya. Nah itu aja dan kian, jangan nyamperin saja. Remah ini.
0: Suksama pisah Niki.
4: Karena awal dalan berkata.
0: Pak Jero suksama Niki sama nyarangin. Rahayu, rahayu Pak Jero.
4: Rahayu, rahayu.
0: Ringguan dalam. Nah ini kan tadi asik-asik happy wentan grup Niki Pak Jero paguyuban pendengar RRI kenten. Wentan grup mereka asik-asik happy. Nah ini ke semua dari berbagai lini, berbagai agama kita Niki tadi disampaikan. Iya mungkin kita tanggapi dulu Niki Pak Jero tiga penelpon.
1: Makasih banyak Niki dari Semeton ya, umat Hindu. Ini dari Denpasar Pak Agung ya. Nah inilah yang sering kita sampaikan, bagaimana seorang Brahmana umat Hindu betul-betul bisa mengayomi daripada umatnya ataupun kita umat Hindu yang tangkil ke gereja, apa itu tentang proses upacara atau nunas pemuput, atau mungkin ada umat yang kan bermasalah itu, bermasalah tangkil ke gereja itu. Nah di sinilah dituntut kepada dari umat kepada ide-ide ini untuk betul-betul mampu melayani dengan baik, dengan benar. Jadi jangan sampai nanti kita memberikan pengaruh ataupun informasi yang terbalik gitu ya, sehingga bukan menyelesaikan masalah, justru akan muncul masalah baru itu. Jangan sampai terjadi. Nah, tadi ada kekhawatiran daripada beliau itu kepada para Brahmana Niki, apakah ide Belanda, apa ide Resi, apakah ide Begawan, ya termasuk ide Panitia Empu ini, jangan sampai itu ada bahasa seperti tadi dibilang kan ada target sesari itu. Ini tidak benar, ini tidak boleh sama sekali. Itu sastra sudah mengajarkan, kalau beliau yang sudah ngerti sastra ya tidak melakukan apa yang menjadi petunjuk ajaran agama yang benar, ini kan kekeliruan. Kekeliruan itu sastra mengatakan itu dosanya besar sekali, itu justru melanggar gitu. Sudah mengerti, sudah paham, sudah tahu itu salah tetapi dilakukan, dan apalagi menyulitkan daripada umat kita sendiri. Suhud menyadnya Niki ngerengkeng kan, rugi Niki ya. Jadi suhud menyadnya itu bagaimana biar itu muncul rasa kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, igum adung dalam keluarga gitu maksudnya. Kan itu tujuannya Niki. Makanya beliau minta menyelesaikan upacara itu yang disebut dengan para sadake. Jadi beliau sang pemuput ini, Brahmana ini, tujuannya itu setelah miyadnya selesai itu biar damai gitu. Biar jangan sampai setelah miyadnya dan beliau hilang biaya gitu, tetapi kisruh dalam keluarga. Ya, terjadi keributan kan tidak ada gunanya jadinya. Bagaimana setelah miyadnya biar kita adunglah dalam keluarga. Nah, yang ada kuang-kuangan ibin numa utang bedek kan abedek pikirannya. Jadi ngitungan itu saja ya. Tapi kalau bisa habis miyadnya pangsing nunglah sisa-sisa utang. Nah, ini kalau itu masih ada kan kedamaian tidak tercapai, tujuan yang kita harapkan itu ya. Nah Niki, jadi kalau ada seorang Brahmana seperti itu, kalau di Buleleng ya belum sih menonjol sekali hal-hal seperti itu. Tapi mungkin karena ini umat merasakan pasti ada gitu, cuma kita belum ada ya. tapi disampaikan secara langsung kepada lembaga tidak ada gitu ya. Nah kalaupun ada itu mari kepada beliau-beliau ampura nikit yang watas jagre winungu gitu ya, jangan sampailah terjadi seperti itu apalagi ngerengkong melikat tuden 1 juta jadi sesehari ini tuh 100 ribu itu misalnya, jangan begitu. Ah justru beliau berpikir ada atau tidak ada tetap jalan melaksanakan swadharma itu ya, seperti itu ya, jangan sampai nanti diberatkan umatnya takut nanti. Nah, sekarang kita kan tidak ingin umat itu sampai takut melihatnya itu. Ya makanya ada kebosanan isu pemagama itu kos gati nih ya, boros itu. Jadi yang menyebabkan boros itu bukan Tuhan, bukan ide sang yang dewasa, ide betara sesungguhnya tidak, manusia itu sendiri seperti yang saya sampaikan tadi oknum ya, oknumnya menyebabkan terjadi hal seperti itu. Jangan seperti itu ya, mudah-mudahan tidak ada sulinggih yang apalagi sulinggih itu sebelum muput sudah minta apa namanya tuh
0: target
1: uang atau target gitu. Sesehari harus sekian, kemudian sesarinya DP dulu ya untuk meyakinkan payu pesing gitu kan, jangan sampai seperti ya. Jadi beliau itu sebagai pengayom umat, siapapun datang hadir, yang susah, yang kaya, yang miskin, ada masalah diterima. Ya, kalau bahasa di masyarakat kan beliau itu seperti penampungan, disebut dengan bak sampah. Yang datang di sana berbagai macam persoalan, bukan yang senang-senang saja hadir sana. Banyak yang punya masalah hadir ke sana, itu perlu diayomi. Nah itu itu Pak Agung ya, hampura niki.
0: Tapi kadang kalau sebagai umat Pak Jero, kadang kuda niki sesari, nah kuda jelas nih kan kenten biasanya. Tapi kadang kita juga merasa kuda berapa ya pantasnya atau seperti itu. Adakah mungkin ada tak ada batas nggak sih biasanya Pak Jero kalau hal-hal seperti itu kita?
1: Sebenarnya yang namanya sesari tidak ada target. Itu semua kesadaran dari sang yajeman, sang medwe karya gitu. Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, termasuk juga ide pada saat nerima. Nah aku dengarlah kemampuan
0: ya, seperti itulah itu biasanya
1: pakai. Jadi situasi dan kondisi dipakai. Tidak boleh memaksakan. Oh nah maluan nah ngaben misalnya nikinya lingsirnya jemat ketim gai liu ngalah pegai patut ya bekelin adintu. Nah cara jalan ini bekelin raga pangman masih sisa gitu. Jangan sampai begitu ya. Tidak boleh itu, apalagi seorang tingkat brahmana berkata begitu, tidak boleh. Ampura niki yang menyampaikan ini, jangan sampai begitu. Ini yang menyebabkan sering umat takut melaksanakan jahatnya. Sih nggak ada ngapain maluan tan maben-maben 30 tahun tidak berani ngapain. Kenapa? Tidak punya biaya. Seperti itu. Nah sekarang carilah solusi yang terbaik, asalkan makna utama itu ya, tujuan daripada miyanya itu betul-betul dapat kita capai dengan baik ya, dengan biaya-biaya yang ada. Nah itu kemudian yang kedua Bu Janura niki, kalau nah ini Bu Janura yang kasih tahu atau umat Hindu secara umum niki ya, yang disebut rohaniawan Hindu di Bali kita mengenal ada dua rohaniawan, ada yang disebut dengan pandite, ada yang disebut dengan pinandite gitu ya. Nah kalau pinandite itu adalah dalam proses upacaranya itu setingkat ikejati yang kita kenal dengan sebutan muinten
0: nah,
1: ya. Kalau itu pandite dalam proses penyuciannya itu adalah upacaranya setingkat yang disebut dengan meduijati atau medikse. Nah jelas itu kalau sebagai seorang pandite sebenarnya yang niksain itu, yang niksain itu memang nabinya langsung atau yang sebutkan tadi trinabi tadi. Ada nabi waktu, nabi saksi dan ada nabi tapak atau yang napak itu. Itu mestinya itu masing-masing. Nah kalau terjadi pediksaan massal niki, nah inilah jadi mencari kesucian itu jangan sampai terjadi seperti itu ya niki. Ampunang patuang cara ngaben massal ya niki. Nah mendiksi mencari kesucian itu harus sisi itu betul-betul berhadapan dengan nabinya itu, setiap saat mendapatkan pengetahuan, pendidikan, pengawasan dari nabi. Kalau terlalu banyak nabi itu mengawasi sisi di dalam proses pediksaan itu dengan massal, kan bisa sih kenal guru aja sisi itu. Nah gimana kita memberikan menerapkan pengetahuan itu dengan baik. Nah ini kadang-kadang tidak maksimal jadinya itu.
0: Kalau muinten itu, baru ada masalah.
1: Nah, kalau muinten itu kan itu pemargi-pemargi untuk tingkatan penyucian kepada umat Hindu. Setiap umat itu wajib itu menyucikan diri ya. Jadi kan tingkat macam-macam
0: pemintenan
1: kan banyak itu. Pemintenan sari ada. Kalau sampai sudah kita ngomong perayangan Pelinggih itu ya, apa di Merajan, di Pura Kayan Tiga dan sebagainya, itu sudah tingkatan puintenannya berbeda ya. Tadi disebut dengan puintenan jangkep atau pedamel gitu istilahnya ya. Nah, itu jelas-jelas. Tetapi kalau kita sebagai seorang siswa itu dalam hidup gerahas itu wajib kita mendikse menyucikan diri.
0: Muinten
1: maksudnya ya. Wajib muinten seperti itu. Tapi kalau sudah mendikse pasti ada tahapan dari proses aguron-guron. Nah, ini ya kalau tidak aguron-guron nanti mendikse kengkenang melayani umat nanti mare mendikse bemuputang anak ngetaglinggi nang aben dari mana dapat puja mantri gitu kan gitu ya. Nah ini ada proses paling tidak dia belajar ya hitungan tahunan lah paling tidak itu 2 tahun sampai sekian tahun baru dipercaya oleh nabinya untuk didikse. Nah itu ya. Kemudian Pak Malyarsi ini memang luar biasa beliau ini. Banyak wawasan beliau. Jadi sharingnya bagus sekali Pak Jero Malyarsi. Terima kasih ini. Jadi jangan hanya sebatas teori ya. Jadi teori kita mengatakan dharma kebenaran harus dilaksanakan, tetapi prakteknya tidak seperti itu. Nah tadi karena banyak manula ya manusia. Kita sebagai pensiunan-pensiunan yang sudah lanjut usia itu ada kelompok-kelompok grup. Itu betul sekali bagus dalam menumbuhkan solidaritas kita sebagai makhluk sosial. Ya, di sana kita ada mentimbang wirasa, saling mengisi ya. Ada teman punya masalah, ada yang memberikan pencerahan sehingga betul-betul menikmati kehidupan ini. Kalau di dalam lingkungan itu kita sudah nikmat, alam juga akan nikmat itu. Damai itu. Ya, di sana akan timbul muncul ayo dinutur-nutur ogen, ya gotong royong gitu misalnya.
0: Kemarin ke panti jompo sarang-sarang. Nah, niki solidnya
1: gitu. Betul itu. Mari kita wujudkan seperti itu. Jangan kita ya yang punya rezeki lebihan ampunang demi tangep. Jangan hidup sendiri. Ya kita berikanlah kepada mereka yang memerlukan.
0: Luar biasa Niki Pak Jero karena waktu juga mungkin ampura pisan Niki sane-sane ingin ikut gabung Pak Komang Armada, Pak Some Niki teleponnya terus ingin gabung ampura Niki nggih karena waktu juga mungkin terakhir sebagai penutupnya tapi ingin disampaikan Niki Pak Jero.
1: Nggih, yang sampaikan kepada umat sedharma dimanapun berada, yakni saya ambil topik ini bagaimana kita membangkitkan sikap solidaritas kita harus kita pupuk ya, karena kita menyadari kita hidup di dunia ini sebagai makhluk hidup atau disebut dengan makhluk sosial. Betul-betullah kita bisa bersikap sosial kepada sesama manusia untuk menuju kedamaian, kesejahteraan hidup kita di alam semesta ini. Kita saling menjaga, kita saling memberikan petunjuk dan arahan yang positif. Jangan kita memberikan sesuatu masukan yang menimbulkan persoalan baru kepada makhluk hidup yang ada di alam semesta termasuk lingkungan kita.
0: Sok semua pisan niki. Topik kita pagi ini luar biasa nggih pendengar, Jalan Dharma menyadarkan solidaritas sosial menurut Hindu bersama narasumber dari PHDI Ibu Leleng, Bapak Dr. Andes Gatot Wijana MSI. Dan terima kasih tadi untuk para pendengar yang sudah ikut bergabung, Pak Agung Reng Denpasar, Bu Janura Reng Bangli, Pak Jero Malyarsa Reng Bondalem, kita juga Pak Some, Pak Komang Armade, Bu Budi Reng Tamblang, Pak Jero Gede Dane, Pak Maderi Bawe juga mengirimkan WhatsAppnya nggih. Semua pisan pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan juga RRI Denpasar yang sudah ikut bergabung, kami akhiri untuk renungan pagi kali ini dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

0: Hah?
1: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
2: Yes, aja no lo. Eh, lamun sebe megarapan lo. Jangan sap inget ja waktu lo.
1: Ya diastun gitu, deng sap jak Trisandi ya nawang beli.
2: Benar-benar, eh, ya nunduk ento, sengang sap beli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget jak ide sang yang widiwase.
1: Uling mare bangun beli oh, harus iling jak ide betare, semengan jam 6, tengai jam roras.
2: Terus jam 6 sanje bien.
1: Oh gitu beli oh, gitu sodarme irage pinake umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase apang icine kerayuan keselamatan sing kita beli.
2: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
1: Apa ben beli?
2: Apang seger. Dorme bekel.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Tidak dilakukan pemenuhan terhadap bangunan yang ada. Karena itu sesuai peraturan, maka bangunan ini dibongkar.
2: Yang ke-45 KSP Kompleks Stadion Singaraja, kami meluncurkan dua produk baru.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Senin 14 September 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Henny Batalia, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Bali membongkar sebuah vila permanen di kawasan hutan produksi terbatas Desa Pejarakan Buleleng setelah pemilik mengabaikan 3 kali surat peringatan untuk membongkar bangunan yang tidak dilengkapi perizinan tersebut.
1: Tidak dilakukan pemenuhan terhadap bangunan yang ada. Karena itu sesuai peraturan, maka bangunan ini dibongkar.
4: Pemerintah Provinsi Bali membongkar vila permanen di kawasan hutan produksi terbatas atau HPT Desa Pejarakan Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Pembongkaran dilakukan karena bangunan tidak memiliki kelengkapan perizinan dan pemilik tidak membongkar secara mandiri meski telah menerima 3 kali surat peringatan. Penertiban dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah oleh Satpol PP Provinsi Bali bersama unsur terkait. Gubernur Bali Wayne Koster turut hadir dan secara simbolis mengawali pembongkaran. Kepala Satpol PP Provinsi Bali Dewe Nyoman Rai Darmadi mengatakan penertiban dilakukan setelah seluruh tahapan administratif mulai dari surat pemberitahuan hingga SP1, SP2, dan SP3 diberikan kepada pihak yang menguasai bangunan. Vila tersebut berdiri di kawasan HPT atau HPHD LPHD Wana Makmur Pejarakan dengan konstruksi beton dan sejumlah fasilitas penunjang. Bangunan dinilai tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR dan perizinan berusaha di bidang kehutanan serta tidak sesuai dengan peruntukan kawasan hutan.
5: Itu sampai selesai. Selesai itu ya sampai rata dengan tanah. Karena ini kan kerjasama yang sudah disepakati antara Pak Danu dengan pengelola hutan tidak sesuai kan, tapi masih menggunakan bahan material beton. Itu yang tidak boleh. Yang boleh itu dengan bahan ramah lingkungan. Itu kami dengan beberapa tahapan dan prosedur yang kita lakukan, hari ini kita lakukan pembongkaran.
4: Dalam prosesnya pembongkaran diawali secara simbolis oleh Gubernur Bali Wayne Koster melalui pemukulan pada bagian bangunan. Setelah itu petugas Satpol PP bersama unsur terkait melanjutkan pembongkaran terhadap bangunan beton dan fasilitas penunjangnya menggunakan peralatan yang telah disiapkan. Gubernur Bali Wayne Koster sebelumnya menegaskan bahwa penertiban tersebut merupakan bagian dari penegakan aturan terhadap bangunan yang berdiri di kawasan hutan tanpa perizinan lengkap. Ia mengatakan pemerintah telah memberikan kesempatan melalui tahapan peringatan sebelum mengambil tindakan pembongkaran.
1: Kami melakukan penertiban terhadap bangunan yang

0: berada di kawasan hutan di bawah pengelolaan desa Penjarakan. Namun bangunan ini tidak memiliki perizinan yang lengkap dan sudah diberikan peringatan sebanyak 3 kali dan tidak dilakukan pemenuhan terhadap bangunan yang ada. Karena itu sesuai peraturan maka bangunan ini dibongkar.
1: Gubernur Bali Koster juga menyebut pemerintah mencermati adanya indikasi pihak lain yang memberikan modal dan pembangunan bangunan tersebut. Namun tindakan yang dilakukan pemerintah tetap mengacu pada pelanggaran terhadap ketentuan pemanfaatan kawasan hutan dan aturan terkait alih fungsi lahan. Setelah seluruh bangunan dibongkar, kawasan tersebut selanjutnya direncanakan untuk direhabilitasi dan dilakukan reboisasi agar kembali sesuai dengan fungsi kawasan hutan. Pembongkaran ini menjadi bagian dari penertiban pemanfaatan kawasan hutan di Bali. Pemerintah Provinsi Bali memastikan setiap tahapan penegakan aturan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk setelah teguran administratif tidak dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Sementara itu, Kejaksaan Negeri Buleleng memusnahkan barang bukti dari 35 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk sabu seberat 111,78 gram neto.
1: Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng Diki Darmawan SAMH memimpin pemusnahan barang bukti dari 35 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau INKRA. Kegiatan yang berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Buleleng tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus memastikan barang bukti yang wajib dimusnahkan tidak kembali disalahgunakan. Kajari Buleleng Diki Darmawan menjelaskan, 35 perkara tersebut merupakan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap selama periode Juni hingga September 2026. Rinciannya terdiri atas 17 perkara narkotika, 12 perkara pelindungan anak, dan 6 perkara orang dan harta benda atau OHARDA. Dengan perkara narkotika menjadi yang paling dominan, barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu seberat 111,78 gram neto atau 134,591 gram bruto, residu narkotika 4,52 gram bruto, alat pakai narkotika, telepon seluler, pakaian, senjata tajam, tas pinggang, serta sejumlah barang bukti lainnya. Pemusnahan tersebut merupakan pelaksanaan kedua yang dilakukan Kejaksaan Negeri Buleleng sepanjang 2026 dan mengacu pada pedoman nomor 2 tahun 2022 tentang kelola benda sitaan, barang bukti, dan barang rampasan negara di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Pelaksanaan ini menjadi bagian dari eksekusi putusan pengadilan untuk mewujudkan kepastian, ketertiban, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Selain memastikan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa yang hadir. Kejaksaan Negeri Buleleng menegaskan komitmennya menjalankan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel, hingga seluruh proses perkara benar-benar tuntas. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, Koperasi Simpan Pinjam Swastiastu memperkuat layanan kepada anggota dengan meluncurkan mobil pelayanan kas keliling dan aplikasi Swasti CU. Serangkaian peringatan HUT ke-45 KSP Swastiastu.
3: Jadi dengan seiring berjalannya waktu,
4: KSP Kopdit Swastiastu meluncurkan mobil pelayanan kas keliling dan aplikasi digital Swastiku sebagai bagian dari penguatan layanan kepada anggota. Serangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-45 Kopdit Swastiastu pada Minggu 13 September 2026. Ketua Pengurus KSP Kopdit Swastiastu Dr. Andus Iwayan Widastre MSI mengatakan, peluncuran dua layanan tersebut menjadi langkah Kopdit Swastiastu mengikuti perkembangan kebutuhan anggota sekaligus memperluas akses pelayanan. Mobil kas keliling dihadirkan untuk mendekatkan layanan kepada anggota, sedangkan aplikasi Swastiku memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan koperasi secara digital.
5: Yang ke-45 KSP Kopdit Swastiastu Singaraja, kami meluncurkan dua produk baru. Yang pertama adalah Swasti CU, di mana adalah aplikasi pelayanan yang dengan tujuan mendekatkan pelayanan kepada anggota sehingga semuanya bisa mengakses pelayanan baik yang ada di rumah maupun yang dimanapun mereka berada. Demikian juga pada peluncuran mobil pelayanan nanti juga tujuannya untuk mendekatkan pelayanan. pelayanan pada anggota.
4: Menurut Widastre, inovasi layanan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan koperasi di tengah perubahan pola kebutuhan masyarakat. Kopdit Swastiastu berupaya memastikan perkembangan teknologi tetap berjalan seiring dengan penguatan pelayanan dan kedekatan koperasi dengan anggotanya. Peluncuran dua inovasi tersebut sekaligus menandai komitmen Kopdit Swastiastu untuk terus berkembang setelah 45 tahun melayani dan membangun kebersamaan bersama anggota. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng Diwemade Sudiarte mengapresiasi langkah Kopdit Swastiastu yang terus melakukan inovasi pelayanan. Menurutnya, pengembangan layanan berbasis digital dan pelayanan yang semakin dekat dengan anggota menunjukkan koperasi mampu beradaptasi dengan perkembangan.
3: Jadi dengan seiring berjalannya waktu, kami lihat progres perkembangannya luar biasa ya. Bahkan hari ini kita lihat Kopdit ini Swastiastu sudah mengembangkan peluncuran layanan digital ya. Unit untuk layanan digital, layanan KSP keliling ya. Ini artinya bahwa koperasi memang harus tumbuh berkembang ya, menjaga apa, memahami apa yang dibutuhkan anggota.
4: Sementara itu, Sudiarto juga menilai penguatan pelayanan menjadi salah satu kunci agar koperasi tetap memiliki daya saing dan semakin dipercaya masyarakat. Transformasi digital juga diharapkan tidak menghilangkan karakter koperasi yang mengutamakan kebersamaan dan kepentingan anggota. Karena itu, inovasi pelayanan perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan dan sumber daya manusia koperasi. Selain peluncuran mobil pelayanan khas keliling dan aplikasi Swastiku, rangkaian HUT ke-45 Kopdit Swastiastu diikuti dengan berbagai kegiatan yang melibatkan anggota dan masyarakat. Kegiatan diawali dengan jalan sehat, kemudian dilanjutkan gelar usaha anggota, lomba mewarnai dan menggambar, pemeriksaan kesehatan gratis, serta lomba K-pop dan dance. Beragam kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi Kopdit Swastiastu untuk mempererat hubungan dengan anggota dan masyarakat, sekaligus menegaskan perjalanan 45 tahun koperasi yang terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Sebanyak 21 mahasiswa mengikuti pelatihan KSR Dasar ke-31 yang digelar KSR PMI Unit Undiksa di Markas PMI Kabupaten Buleleng sebagai upaya membentuk relawan muda yang terampil, disiplin, dan siap mengabdi dalam aksi kemanusiaan.
1: Sebanyak 21 mahasiswa mengikuti pelatihan KSR Dasar ke-31 yang digelar UKM Korps Sukarela atau KSR PMI Unit Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa di Markas PMI Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini menjadi bagian dari pendidikan dasar Kepalang Merahan untuk membentuk relawan muda yang memiliki keterampilan, kepedulian sosial, dan kesiapsiagaan dalam membantu masyarakat. Pelatihan yang mengusung tema dari hati untuk kemanusiaan, berbagi empati, mengabdi tanpa henti, dan melibatkan delegasi dari sejumlah unit KSR di Kabupaten Buleleng. Dari 21 peserta, 11 diantaranya perempuan dan 10 laki-laki yang merupakan anggota KSR PMI Unit Undiksa dan KSR PMI Unit Markas Kabupaten Buleleng. Pelatihan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yakni Persami 1 pada 12 hingga 13 September, Persami 2 pada 19 hingga 20 September, serta pelatihan dasar lapangan pada 25 hingga 27 September 2026. Seluruh tahapan dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan teknis sekaligus membangun kemandirian, disiplin, solidaritas, dan tanggung jawab sebagai relawan. Sekretaris PMI Kabupaten Buleleng Gedi Sandiasa mengingatkan peserta agar tidak menjadikan sertifikat sebagai tujuan utama mengikuti pelatihan. Menurutnya, pendidikan KSR harus mampu membentuk relawan yang memiliki integritas, kompetensi, dan kesiapan untuk hadir secara tepat ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat. Pelatihan KSR juga diharapkan mampu menjawab tantangan kemanusiaan yang semakin kompleks, baik akibat bencana alam maupun persoalan lingkungan. Karena itu, para relawan muda didorong tidak hanya aktif ketika bencana terjadi, tetapi juga berperan dalam edukasi, pencegahan risiko, dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Reporter Sukasa Bratawinaun melaporkan.
6: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. berpartisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Pagi produksi RRI Singaraja. Saat Polairut Polres Jemprana mengingatkan nelayan untuk mengutamakan keselamatan saat melaut melalui patroli dialogis di kawasan PPN Pengambengan, Kecamatan Negara.
4: Keselamatan nelayan saat beraktivitas di laut menjadi perhatian Satuan Polisi Air dan Udara Satpol Airut Polres Jemberana. Melalui patroli dialogis di kawasan PPN Pengambengan Kecamatan Negara, Sabtu 12 September 2026, patroli yang berlangsung pukul 8.30 hingga 09.20 waktu Indonesia Tengah tersebut menyambangi masyarakat nelayan, termasuk Yunus dan rekannya yang baru selesai mengecek sampan yang ditambatkan di kawasan PPN Pengambengan. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana kepolisian menyerap informasi dan mengetahui kondisi masyarakat pesisir. Personil Satpol Airut mengimbau nelayan agar menjadikan keselamatan sebagai prioritas sebelum melaut dengan selalu memperhatikan kondisi cuaca, termasuk potensi angin kencang, hujan lebat, dan gelombang tinggi. Nelayan juga diminta tidak memaksakan diri beraktivitas, apalagi kondisi laut membahayakan, serta turut menjaga keamanan lingkungan pesisir. Patroli dialogis akan terus dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pesisir dan perairan hukum Polres Jemberana. Masyarakat juga dihimbau segera melaporkan potensi gangguan keamanan kepada Mako Satpol Air Polres Jemberana.
2: Pendengar, Art and Bali 2026 edisi kedua kembali hadir di Nuanu Creative City, Bali. Salah satu pameran utamanya mempertemukan 26 seniman dan desainer India Indonesia untuk mengeksplorasi hubungan seni, kerajinan, dan budaya.
8: Mereka belajar dengan kesenian ini, kerajinan ini, dan mengadaptasi karya itu sesuai environment mereka, kayak lingkungan yang mereka.
9: Nuanu Creative City menghadirkan edisi kedua Ardan Bali sebagai ruang pertemuan seni, desain, dan budaya di Bali. Kegiatan ini menghadirkan pameran utama What the Body Remember yang mempertemukan seniman dan desainer India Indonesia. Sebanyak 26 seniman dan desainer terlibat dalam pameran yang mengangkat kerajinan, fashion, serta seni kontemporer. Asisten kurator Ardan Bali, Brina Pasca menjelaskan, konsep pameran terinspirasi dari hubungan sejarah dan pertukaran budaya antara India dan Indonesia. Menurutnya, perjalanan perdagangan masa lalu turut membawa kain, teknik kerajinan, serta pengetahuan yang kemudian berkembang sesuai lingkungan masyarakat setempat.
8: Sekarang kami ada pameran judulnya What the Body Remembers. Di sini ada 26 seniman dan desainer campuran dari India dan Indonesia. Jadi di sini kami mengeksplor bagaimana tubuh kita memiliki memori untuk berkarya melalui perjalanan dari suatu budaya ke tempat lain dan dari generasi ke generasi. Jadi kayak kita di sini explore craft, fashion, dan art.
9: Brina mengatakan, pameran juga menampilkan karya kontemporer yang mengambil inspirasi dari kain dan budaya tradisional tanpa menghilangkan penghormatan terhadap budaya asalnya. Antusiasme pengunjung dinilai positif karena dapat melihat kesamaan budaya India dan Indonesia, sekaligus perkembangan karya tradisional menjadi busana dan seni kontemporer.
8: Kenapa, dan kita kenapa mengambil konsep What the Body Remembers antara dua negara ini? Karena kita bisa menemukan banyak kesamaan sejarah dalam our own craft, dari textile, craft, art, ritual, adornment antara India dan Indonesia. Karena dulu dari trade routes, banyak kain dan kerajinan tangan yang dibawa dari India ke sini, yang nantinya di Indonesia pun, para rajin di sini juga mengadaptasi, mereka belajar dengan kesenian ini, kerajinan ini, dan mengadaptasi karya itu sesuai environment mereka, kayak lingkungan yang mereka.
9: Brina berharap Ardan Bali 2026 dapat dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak negara di Asia Tenggara yang memiliki kesamaan budaya dan sejarah perdagangan. Ardan Bali 2026 berlangsung hingga 13 September 2026, sedangkan pameran What the Body Remember dapat dikunjungi hingga 28 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Yanwar Setiaji melaporkan.
2: Sementara itu, Buleleng Vokal Championship menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan dan menampilkan kemampuan bernyanyi. Kegiatan ini digelar UKM Musik Ritmora Jivana IHN Empu Kuturan Singaraja melalui program Ruang Nada edisi ketiga.
10: Kegiatan Vokal Championship merupakan salah satu kegiatan dari program kerja UKM Musik.
11: Karena kegiatan ini sudah berjalan dengan lancar hari ini,
12: UKM Musik Ritimora Jivana IHN Pukuturan Singaraja menggelar Buleleng Vokal Championship di Open Stage Kampus Menjangan. Ketua Panitia KDM Hendra Wibawa mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat vokal melalui kompetisi yang sehat dan sportif.
10: Kegiatan Vokal Championship merupakan salah satu kegiatan dari program kerja UKM Musik melalui program Ruang Nada. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah bagi para generasi muda untuk menyalurkan, mengembangkan, serta menunjukkan bakat dan kemampuan serta mereka dalam bidang vokal. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 September 2026 waktu 09.00 Wita, tempatnya di Kampus Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memberikan ruang bagi para peserta untuk berani menunjukkan kemampuan dan kreativitasnya, sekaligus membangun semangat berkompetisi secara sehat dan sportif. Kami juga berharap kegiatan ini dapat menjadi salah satu langkah dalam mendukung perkembangan seni dan musik.
12: Buleleng Vokal Championship merupakan program kerja UKM Musik melalui Ruang Nada sebagai wadah anak muda untuk mengembangkan bakat vokal dan mendukung perkembangan seni musik di Buleleng. Kompetisi ini mempertandingkan kategori SMA atau SMK dan umum. Sebanyak 27 peserta kategori SMA atau SMK mengikuti seleksi daring dan menghasilkan 10 finalis, sedangkan kategori umum diikuti 23 peserta. Pembina UKM Musik Niputu Chandra Prastia Dewi menyebut antusiasme peserta cukup tinggi. Kegiatan ini diharapkan dapat menggali potensi generasi muda, khususnya dalam bidang seni vokal.
11: Karena kegiatan ini sudah berjalan dengan lancar hari ini, dan kegiatan ini bertujuan untuk menggali potensi para remaja di Kabupaten Buleleng supaya bisa mengasah bakatnya di bidang olah vokal terutama. Kemudian animo masyarakat sebenarnya sangat tinggi Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Hal ini dibuktikan dengan untuk saat ini kita hanya bisa membuka dua kategori. Sedangkan permintaan dari orang tua banyak yang orang tua SD ada tidak kategori SD, ada tidak kategori SMP dan sebagainya. Semoga tahun depan kami bisa memenuhi itu.
12: Kegiatan ini bertujuan menggali potensi anak muda di Buleleng, terutama dalam bidang seni vokal. Saat ini, kategori yang dibuka adalah SMA atau SMK dan umum. Sedangkan kategori SD dan SMP diharapkan dapat ditambahkan pada kegiatan berikutnya. Wakil Ketua 1 DPRD Buleleng, Inyoman Gede Wandira Adi, mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap dapat dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun. Ia juga berharap ajang ini tidak hanya melahirkan juara, tetapi mampu membuka kesempatan bagi penyanyi dan musisi muda untuk tampil pada panggung yang lebih besar. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Penggunaan internet dan gawai secara berlebihan pada anak perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak pada proses belajar, kesehatan mental, hingga kemampuan sosial anak. Orang tua dan sekolah dinilai memiliki peran penting dalam mencegah ketergantungan tersebut melalui pendampingan dan pembatasan penggunaan gawai.
13: Ketergantungan anak terhadap internet dan gawai menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Komisioner KPAD Provinsi Bali Bidang Pemenuhan Hak Anak, Lili Ismurtono Santoso kepada RRI mengatakan keluarga menjadi lingkungan terdekat yang memiliki peran penting dalam mengurangi ketergantungan anak terhadap gawai. Orang tua dinilai perlu konsisten menerapkan aturan screen time serta mendampingi anak dalam memilih konten yang sesuai dengan kebutuhan dan usianya.
14: Tidak konsistennya untuk peraturan screen time yang dibagikan kepada anak, karena biasanya meremehkan orang tua itu, anak saya masih kecil misalnya begitu, saya beri aja deh daripada dia rewel misalnya atau tantrum begitu, padahal itu dampaknya sangat besar untuk mentalnya dia kemudian hari kalau terlalu terpapar banyak waktu dengan screen time-nya begitu.
13: Sementara itu, tenaga pendidik SD Mutiara Bali Astrid Widyaningtyas mengungkapkan dampak penggunaan gawai secara berlebihan juga terlihat dalam proses pembelajaran di sekolah. Anak dapat mengalami penurunan rentang perhatian, berkurangnya interaksi tatap muka, hingga perubahan emosi ketika diminta menghentikan penggunaan gawai. Penggunaan gawai hingga larut malam juga menyebabkan sebagian anak mengalami kelelahan fisik dan mental yang kemudian berdampak pada konsentrasi mereka saat mengikuti pembelajaran.
15: Emosi begitu ketika melepaskan gawai. Emosinya meluap-luap, tidak bisa mengendalikan emosinya. Nah, lalu selanjutnya adalah anak-anak ini mengalami kelelahan mental dan fisik. Banyak anak yang mengantuk di kelas karena begadang, bermain gawai sepanjang malam sampai larut malam begitu. Padahal kami mungkin di kelas sudah memperingatkan untuk tidak memainkan gawainya sampai larut malam.
13: Di lingkungan sekolah, pembatasan penggunaan gawai dilakukan dengan tidak mengizinkan siswa membawa gawai, kecuali untuk kebutuhan pembelajaran tertentu yang memerlukan akses internet. Sekolah juga memberikan edukasi literasi digital, melakukan deteksi dini melalui bimbingan konseling, serta menyediakan kegiatan olahraga, seni, dan kepramukaan sebagai alternatif aktivitas anak. Upaya mengurangi ketergantungan internet pada anak pun dinilai bukan dengan menjauhkan anak sepenuhnya dari teknologi, melainkan melalui pendampingan, aturan yang konsisten, serta menghadirkan aktivitas nyata yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
16: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat hak kekayaan intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri.
3: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Om Swastiastu, saya Nyoman Sucindra, Bupati Buleleng, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyamabraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: hujan lagi. Becek di mana-mana, barang bekas banyak menumpuk. Menjijikan. Bikin sarang nyamuk saja. Hei, Pak.
1: Iya, Bu.
0: Barang yang menumpuk seperti ini akan jadi sarang nyamuk. Kaleng bekas, botol bekas begini dan ban bekas. Ini akan digenangi air saat musim hujan. Berbahaya loh, Pak.
1: Itu jangan dibuang, Bu.
0: Terus?
1: Siapa tahu besok lusa kita memerlukannya.
0: Ini deh yang bikin nyamuk berkembang biak, Pak. Hati-hati, ancaman demam berdarah saat musim hujan, Pak.
2: Cegah demam berdarah dengan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi dan semangat pagi pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Senin kembali menyapa ya. Dan Senin pagi ini 14 September 2026 bersama saya Henny Batalia di ruang dengar Anda pendengar. Untuk Anda yang

hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, apalagi matahari sudah mulai menyapa kita, pendengar cerah sekali dengan raja hari ini. Dan bagaimana untuk saat ke depan, tentu kami akan update juga informasi perakhiran cuaca bersama BMKG wilayah 3 Denpasar sesaat lagi di Pro 1.

0: adalah istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Fenomena ini dapat berdampak besar pada roda perekonomian negara, baik itu bagi konsumen maupun produsen, serta kestabilan harga di pasar. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal tersebut membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi.
1: Aduh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1, matahari sudah mulai menyapa kita pagi ini di Kota Singaraja. Nah, bagaimana untuk di tempat lain dan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ke depan? Langsung kami akan update informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Wilayah 3 Denpasar. Dan sudah tersambung di line telepon bersama perakirawan cuaca, Didik. Selamat pagi, Pak Didik.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Halo, selamat pagi, Mbak Didik. Mbak Didik, bisa diinformasikan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini?
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan update perakiraan cuaca pagi ini untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca wilayah Bali diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di Bali bagian tengah. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar antara 1 hingga 3,5 meter. Waspada potensi peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya, Mbak Didi. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Ya, pendengar, itu dia tadi update informasi perakiraan cuaca dari BMKG Wilayah 3 Denpasar. Selamat beraktivitas untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan mungkin ada yang lagi di jalan juga. Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan berlalu lintas.

Dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak. Kelabang wong-wongan dipakai alas upakara perkawinan sebagai personifikasi sang pengantin yang masih dianggap cuntake. Kelabang dangap-dangap dibuat menyerupai binatang, memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor, simbol kekuatan butekale. Kelabang taring yang biasanya digunakan sebagai sarana berteduh setiap pelaksanaan upacara yatnya di Bali, dikmanai agar pikiran setiap umat yang berada di bawahnya menjadi lebih terang atau suci. Taring juga dimaknai sebagai simbol langit, sehingga pelengkap kelabang taring adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip pacuruan berfungsi untuk nyomie butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan ke dalam bungkak nyuh gading.

Pendengar Pro 1, ketemu Senin lagi, ada yang merasa aduh berat banget sih ketemu Senin lagi gitu ya. Apalagi yang mungkin kerjanya berjauhan dari keluarga gitu ya. Sabtu Minggu berkumpul bersama keluarga, kemudian hari Seninnya mesti berjauhan lagi gitu ya, LDR lagi. Apa sih yang biasanya membuat merasa beratnya hari Senin? Apa karena mungkin harus kembali kerja, bangunnya lebih pagi lagi, atau hari Senin tuh kadang lebih crowded gitu ya? Biasanya kalau lalu lintas hari Minggu tuh agak lenggang, tapi kalau udah hari Senin banyak yang mengantar anak sekolah, kemudian banyak yang kembali bekerja, itu lebih padat juga nih lalu lintasnya. Tetap utamakan keselamatan berlalu lintas pendengar. Tapi kalau untuk hari Senin, apalagi mungkin hari Sabtu Minggunya padat kegiatan, apalagi kemarin juga di Buleleng itu ada kegiatan Singaraja Open 2026 ya. Jadi itu sebanyak 435 taekwondoin dari sejumlah kabupaten kota di Bali juga turun gelanggang dalam Singaraja Open Taekwondo Championship 2026 di GOR Fakultas Olahraga dan Kesehatan FOK Undiksa Singaraja. Dan kejuaraan yang berlangsung hingga hari Minggu kemarin ini juga menjadi ajang adu kemampuan sekaligus pemetaan kekuatan atlet taekwondo Buleleng menuju Porprov Bali 2027. Jadi dari total peserta tersebut 403 atlet itu ambil bagian pada nomor Kyorugi dan 32 atlet itu bertanding di nomor Pomsai. Jadi mereka terbagi dalam kelompok usia super pra-cadet, cadet junior hingga senior dengan kategori pemula dan prestasi. Jadi pendengar dalam TI Buleleng juga berencana menjadikan Singaraja Open ini sebagai agenda yang terus dikembangkan. Setelah kembali bergulir di tingkat Bali, penyelenggara membuka peluang memperluas cakupan kejuaraan hingga level nasional pada pelaksanaan berikutnya. Wah, selamat ini untuk yang sudah ikut bertanding kemarin, yang sudah mendapatkan juara juga.

Segala sesuatu ada tempatnya atau posisinya masing-masing, dan segala sesuatu diciptakan karena ada fungsinya. Dalam kehidupan, manusia diciptakan juga memiliki perannya masing-masing. Kita masing-masing berbeda, tetapi kita memiliki kodrat yang sama sebagai seorang manusia. Mari saling menghargai dan menghormati seperti apapun kita adanya. Karena orang bijak mengatakan, semahal apapun sandal atau sepatu, tetap akan diletakkan di kaki, dan semurah apapun topi, tempatnya adalah di kepala. Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Inflasi adalah istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Fenomena ini dapat berdampak besar pada roda perekonomian negara, baik itu bagi konsumen maupun produsen, serta kestabilan harga di pasar. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal tersebut membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan pendengar, terkait dengan informasi-informasi tentu masih akan kami hadirkan untuk Anda. Satu informasi yang kami kutip, yakni PMK Buleleng ini sedang mengkaji rencana KPBU penerangan jalan. Jadi pemerintah Kabupaten Buleleng menindaklanjuti hasil studi tiru ke Kabupaten Madiun terkait pengelolaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU. Jadi langkah konkret itu dilakukan lewat rapat koordinasi virtual yang fokus menguliti perencanaan KPBU di sektor penerangan jalan umum. Jadi kegiatan ini berlangsung di gedung Buleleng Command Center, dan Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Bapeda Buleleng, Gusti Ngurah Purnawirawan, juga mengatakan jika forum tersebut krusial untuk memperdalam instrumen skema KPBU dalam menopang infrastruktur publik. Nah, menurutnya pertemuan ini juga mempertemukan lintas instansi mulai dari Bapeda, Dinas Perhubungan, hingga bagian pengadaan barang dan jasa, Setda Kabupaten Buleleng. Jadi sinkronisasi antar perangkat daerah ini disiapkan sebagai dapur utama penyusunan skema alternatif pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Jadi diharapkan juga adopsi praktik baik dari Madiun ini mampu mengakselerasi kualitas infrastruktur sekaligus mendongkrak standar pelayanan publik di Bumi dan Pansar secara signifikan. Informasi lainnya tentu masih akan kami hadirkan juga untuk Anda pagi ini. Tetap di Pro 1.

Saya, Letkol Infantri Ahmad Setiawansyah, dan tim 1609 Buleleng mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Semoga RRI selalu menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia. Smart.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menghadapi potensi bencana yang semakin beragam, BPBD Kabupaten Buleleng juga memperkuat sinergi dengan berbagai pihak ya untuk mempercepat penanganan sekaligus memastikan keselamatan masyarakat. Dari informasi yang dikutip di laman rri.co.id, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Buleleng, Igede Dharma Sudana juga menjelaskan jika penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh BPBD Buleleng seorang diri. Jadi keterlibatan berbagai unsur ini menjadi kunci agar respon di lapangan juga dapat berjalan cepat dan efektif. Karena menurutnya pentingnya kolaborasi itu terlihat dalam penanganan sejumlah kejadian pohon tumbang begitu ya, akibat angin kencang yang terjadi di beberapa wilayah Buleleng beberapa waktu lalu. Jadi tim gabungan itu dikerahkan untuk menangani pohon tumbang yang mengganggu akses jalan maupun berpotensi membahayakan masyarakat. Nah, selain menghadapi cuaca ekstrim, BPBD Buleleng juga melakukan langkah antisipasi terhadap dampak musim kemarau, khususnya kebutuhan air bersih. Jadi sejumlah desa ini menjadi perhatian dalam distribusi air bersih, dan BPBD Buleleng juga menggandeng PMI Buleleng untuk memperkuat pelayanan tersebut kepada masyarakat. Jadi dengan penguatan koordinasi dan keterlibatan masyarakat, BPBD Buleleng juga berharap penanggulangan bencana tidak hanya cepat dalam merespon kejadian, tetapi juga mampu mengurangi risiko serta melindungi masyarakat secara menyeluruh. Informasi selengkapnya Anda juga bisa mengaksesnya melalui portal kami di rri.co.id.

0: Seismic gap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah di dalam zona subduksi yang telah lama tidak mengalami gempa besar. Sejumlah ahli percaya bahwa wilayah-wilayah ini bisa menjadi titik pelepasan energi gempa berikutnya. Dalam konteks Indonesia, dua seismic gap yang paling signifikan adalah Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap Selat Sunda dan Mentawai Siberut memiliki sejarah panjang tanpa gempa besar sejak tahun 1757 dan 1797. Para ahli berpendapat bahwa energi yang terakumulasi dalam kedua wilayah ini berpotensi untuk dilepaskan sewaktu-waktu, menciptakan gempa besar dengan kekuatan yang bisa mencapai M8,7 hingga M8,9.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar Prosatu RRI Singaraja, gimana pagi ini sudah mulai lebih semangat lagi beraktivitasnya? Semoga sudah ya dengan lagu-lagu yang kami hadirkan juga untuk Anda. Apalagi Bunda Budi sudah selesai masak katanya, ayo sarapan. Iya, jangan lupa sarapan, Heni juga sebentar lagi akan sarapan. Nah pendengar, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara dengan berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Dan sekarang hari Senin, nanti juga akan ada Halo RRI. Tapi sebelum itu kita jalan dulu pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Mari kita ikuti bersama beragam informasi yang dirangkai dalam Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergening yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi water